0: penyiar Tuti Lontor beserta para pengarah, yakni pengarah acara Maya, kemudian pengarah siaran ketua tim penyiaran, pengarah teknik ketua tim teknologi media baru, pengarah konten ketua tim konten media baru, unit manajer Kasubag Tata Usaha, unit pemasaran ketua tim LPU, dan penanggung jawab umum kepala LPP RRI Tual Yakobus Resubun. Kami ucapkan terima kasih sebesarnya kepada Anda pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Akhirnya kami juga mengingatkan bahwa di tepat pukul 10 ada dialog Maluku Tenggara menyapa dengan topik membangun masyarakat sehat melalui program prioritas pemerintah. Rekan saya Maya Pranira akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Sampai di sini saatnya kami bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, merdeka.
1: Merdeka.
2: Yo, ketiba mau pikir.

0: Berikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
1: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
0: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
2: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
0: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
4: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Satu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
5: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
4: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
7: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
6: ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
7: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
6: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di program Masa 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabar di saat ini? Ya, harapan kami dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di bawah cuaca yang sangat sehdu sekarang ini, awan sudah mengelilingi bumi Larbon Ngabal dan juga bumi Marin. Ya, begitulah, sedikit terang muncul lagi awan, namun tidak terlalu pekat ya, tidak terlalu tebal, masih awan-awan tipis lah. Namun tetap menjaga keselamatan kita bersama. Edisi hari ini Rabu di tanggal 20 Mei 2026, Prengar. Kami kru yang bertugas di lintas Tual pagi dan siang, saya Iksan Riando, kembali malam-malam Anda. Sajian musik dan informasi, tetaplah bersama kami.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Ya, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya MBD menggelar malam silaturahmi dan jamuan makan bersama Komandan Korem dan Rem 151 Binagia Brigjen TNI Raffles Panurung di rumah Jabatan Bupati MBD Tiakur pada hari Senin lalu dalam rangka kunjungan kerja dan rem di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Bupati MBD Benyamin TH Noach menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dan rem 5151 Binaya beserta rombongan di Kabupaten MBD. Ia mengatakan wilayah MBD selama ini lebih banyak dikenal para perwira TNI ketika bertugas di Timur Leste. Karena itu ia berharap daerah perbatasan tersebut juga mendapat perhatian khusus dari pimpinan TNI maupun pemerintah pusat. Menurut Bupati, kondisi daerah yang penuh keterbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan optimal. Ia optimistis perjuangan pemerintah daerah bersama masyarakat akan membuahkan hasil apabila mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, saudara, pemerintah memprioritas pembangunan kesehatan merupakan untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi teknis kesehatan primer dan komunitas komunitas pada tahun lalu di Bekasi. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, Kemenkes terus mendorong perubahan orientasi sistem kesehatan dari fokus mengobati menjadi menjaga dan mencegah masyarakat jatuh sakit. Ia mengingatkan bahwa pembangunan kesehatan harus berpihak pada 260 juta masyarakat yang masih sehat, bukan hanya pada sekitar 20 juta yang sedang sakit. Nah, pendengar, seperti apa kita akan mendengarkan, menyaksikan langsung dialog interaktif terkait membangun masyarakat sehat melalui program prioritas pemerintah. Kita akan mengikuti nanti pada dialog interaktif, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 10 menit lagi atau 11 menit lagi, pendengar. Sudah hadir narasumber berkompeten di studio program Satu Hari Ritual, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Muhsin Rahayaan, dipandu oleh presenter kondang RR Ritual, ada Maya Pranira nanti pregar. Selamat mengikuti, dan Anda juga bisa berinteraksi untuk bertanya-tanya terkait kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ini di line telepon nanti, pendengar, di 08. Dicatat dulu lebih awal biar mungkin suara Ibu Maya juga nanti terganggu ketika menyebutkan angka nomor interaksinya. Lebih jelasnya penyiar dulu ya mengawali rangsangan untuk Anda mengikuti dialog nanti. Penasaran ya, waduh, merangsang, waduh, aku jadi penasaran seperti apa sih yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan tentang kesehatan masyarakat ini yang menjadi prioritas. Di 0813-549-5875, dicatat sekali lagi di 0813-549-5875. Ya, selamat berkarya kepada Nusa dan Bangsa, tetap selalu menjaga kesehatan. Kalau sudah sehat, sudah fit kesehatannya, pasti kita lebih fokus dengan tugas rutinitas kita hari ini. Baik, saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk buat saudara yang di saat ini yang sedang fokus menjalankan rutinitas, aktivitas, dan tugas tanggung jawabnya sebagai abdi negara di bawah triknya matahari pagi di saat ini ya. Namun walaupun terpantau aman dan terkendali di saat ini, kondisi alamnya tetap menjaga keselamatan kita bersama, menjaga kesehatan. Ya, mungkin sebagian saudara kita kesehatannya sedikit terganggu, agar dipulihkan dan lekas sembuh seperti sedia kala dan bisa kembali menjalankan tugas sebagai abdi negara. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, saatnya kita mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar Bung Iksan dan pendengar Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Kami sampaikan untuk Anda di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara atau dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami, baik melalui Pro 1 ataupun melalui audio streaming di Facebook dan juga YouTube channel RRI Tual. Pendengar, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan penyiar, kita saat ini bersama dalam dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa, sebuah paket siaran yang merupakan kerjasama RRI Tual bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka untuk mensosialisasikan berbagai program kerja dari pemerintah daerah. Dan di hari ini spesial kami akan membahas pada sektor kesehatan,

0: yaitu tentang membangun masyarakat sehat melalui program prioritas pemerintah. Dan terkait hal ini nanti akan dibahas secara tuntas mudah-mudahan demikian bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir bersama di studio. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Muhsin Rahayaan. Kami sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muhsin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Maya.
0: Ya, ini beliau biasanya di akrab itu kita sapa Pak Chen ya, Pak Chen. Jadi sapanya seperti itu saja. Pak Chen, bagaimana aktivitas akhir-akhir ini di Dinas Kesehatan sendiri?
1: Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan insyaallah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kita akan bekerja secara optimal, Bu Maya.
0: Masih tetap semangat,
1: tetap
0: ya.
1: Tetap semangat.
0: Menjangkau seluruh wilayah di Kebesar, kemudian wilayah-wilayah kepulauan juga ini masih terus berupaya begitu ya, Pak Chen ya.
1: Iya.
0: Untuk pemerataan pelayanan. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kesehatan ini menjadi salah satu sektor penting dan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan ini juga berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian percepatan penurunan stunting dan eliminasi penyakit menular. Kebijakan ini diwujudkan melalui program Indonesia Sehat yang mencakup beberapa program utama. Lalu bagaimana implementasinya di Kabupaten Maluku Tenggara, sudah sejauh mana berjalan dan apa saja kendala akan kita ketahui. Dan Pak Chen, mungkin di awal perbincangan kita dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa ini bisa dijabarkan sejauh mana sih sudah menjalankan program-program unggulan di bidang kesehatan ini?
1: Ya, terima kasih Bu Maya. Pemirsa yang kami hormati, terkait dengan eksistensi dan kedudukan Dinas Kesehatan terhadap yang tadi disampaikan oleh Ibu Maya, perlu kami sampaikan bahwa memang Dinas Kesehatan ini secara lokal maupun regional dan nasional dihadapkan kepada beberapa isu strategis yang tadi disebutkan oleh Ibu Maya. Ada juga ada program-program nasional, program hasil terbaik cepat yang digagas atau ditetapkan oleh Bapak Prabowo Subianto, salah satunya adalah bagaimana penanganan stunting, kemudian cek kesehatan gratis dan eliminasi terhadap beberapa penyakit menular tertentu. Nah, perlu saya tambahkan lagi, sekarang itu sudah ada pergeseran juga, bukan hanya penyakit menular Ibu Maya, tetapi juga penyakit tidak menular juga yang sekarang juga tinggi angkanya di Maluku Tenggara. Khusus untuk angka prevalensi stunting, memang ini stunting menjadi masalah kita di Maluku Tenggara. Angka stunting kita alhamdulillah memang juga menunjukkan progres menurun, yaitu dari awalnya sekitar angka 32% turun sampai dengan hari ini per Mei 2026 itu sudah turun menjadi 12,07%. Nah, ini satu angka yang sangat luar biasa, di mana target nasional adalah 14,5 sekian, tapi Maluku Tenggara sudah berada pada di bawah target nasional dengan 12,07%. Itu data terakhir dan kita berharap ke depan prevalensi stunting akan kita terus tekan dengan kolaborasi semua pihak. Di kabupaten ada namanya tim percepatan penanganan stunting. Jadi Dinas Kesehatan itu hanya bergerak pada intervensi spesifik dan ada beberapa dinas lain yang terlibat dalam hal intervensi sensitif, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas KB dan semua berkolaborasi untuk menekan angka stunting. Nah, angka stunting juga menurut kami Bu Maya juga insya Allah akan kita tekan seiring dengan program makan bergizi gratis Bu Maya yang sekarang di Maluku Tenggara sudah beroperasi 4 dapur aglomerasi dengan sasaran B3 dan anak sekolah. Jadi ini juga akan berdampak pada penurunan stunting. Nah, insya Allah kita akan terus mengalami penurunan. Kemudian untuk cek kesehatan gratis, untuk ketahuan Ibu Maya bahwa ini adalah program terbaik cepat Pak Prabowo dan itu sudah diimplementasikan pada tingkat kabupaten kota. Dan di Maluku Tenggara sendiri dari jumlah 129.000 penduduk Maluku Tenggara sudah kita layani sejumlah 29.000 masyarakat Maluku Tenggara untuk tes cek kesehatan gratis. Jadi sudah kita launching di Februari 2025. Dan sekarang di Maluku Tenggara termasuk yang paling tertinggi sudah mencapai 32% untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kemarin kita sudah melakukan audiensi dan pemerintah provinsi memberikan apresiasi dan mudah-mudahan jumlahnya akan kita tingkatkan. Berbagai kebijakan program percepatan seperti jemput bola, kunjungan luar lapangan, dan sampai pada mengajak masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini akan kita dorong. Sekarang paradigmanya sudah berubah, Ibu Maya. Dulu orang sakit itu diobati, sekarang kita harus punya paradigmanya bergeser pada kita mencegah orang sehat jangan jatuh sakit. Oh, okay. Karena sakit itu mahal gitu. Nah, kemudian dalam hal eliminasi penyakit menular, kita program nasional juga adalah bagaimana eliminasi penyakit TBC di tahun 2009 turun menjadi 50%, karena memang penularan penyakit TBC ini termasuk tinggi dan kita eliminasinya itu harus di tahun 2030 harus 90% angka success rate ataupun angka kesembuhan. Kemudian juga ada penyakit lain seperti HIV, eliminasinya. Kemudian ada kusta yang harus kita capai eradikasinya. Kemudian frambuesia juga harus kita capai dalam waktu yang... Kemudian juga memang ada tren di masyarakat sekarang juga, kita mengakui Bu Maya di Majelis Nasional juga, ternyata penyakit tidak menular juga, prevalensinya juga semakin meningkat. Seperti penyakit kanker, jantung, stroke, kronofrologi, dan kesehatan ibu anak ini, kasusnya semakin meningkat, sehingga perlu kami sampaikan kepada Ibu Maya dan seluruh pemirsa bahwa Rumah Sakit Karir Sesuai Tubun Langgur adalah salah satu rumah sakit pengampuan layanan yang disingkat dengan KJSU kaya itu. Artinya bahwa penyakit-penyakit kanker, kemudian jantung, dan stroke itu ke depan itu sudah bisa ditangani di Rumah Sakit Karel, dan penyediaan alat kesehatan, kemudian tenaga kesehatannya itu sementara kita siapkan, terutama dokter-dokter spesialis yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Mungkin itu gambaran dari kami, Bu. Kemudian isu strategis lainnya adalah menyangkut kepesertaan jaminan kesehatan nasional, dan untuk Maluku Tenggara, ketahuan Ibu Maya dan pemirsa semua bahwa tahun 2026 yang lalu, bulan Februari, Bupati Maluku Tenggara menerima universal health coverage, itu penjaminan pemerintah terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu di atas 98%. Kita juga punya tingkat keaktifan peserta sudah lebih dari 87%. Mudah-mudahan ke depan kita akan sisir lagi mana segmen masyarakat yang perlu kita cover supaya kemudian seluruh masyarakat Maluku Tenggara itu tercover dalam BPJS Kesehatan. Mungkin demikian dari saya kembalikan.
0: Ya, kalau kita mendengar penjelasan Pak Chen ini, nampaknya untuk program prioritas yang diturunkan dari pusat ini sudah berjalan dengan baik, begitu ya. Kira-kira yang perlu untuk dibenahi itu apa ini? Ini secara umum saja ya, nanti kita akan bahas satu-satu lagi yang tadi disampaikan ini.
1: Iya, memang Ibu Maya yang perlu kami benahi itu yang pertama tentu adalah bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan. Nah, okay. Ini secara jujur kita akui bahwa dari 21 puskesmas, kemudian 2 rumah sakit milik pemerintah daerah, memang kita masih ada kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Sebagai contoh, dokter itu di 21 puskesmas, ada 3 puskesmas yang belum terisi, kemudian juga ada tenaga-tenaga seperti farmasi, apoteker, kemudian tenaga teknologi laboratorium medik, kemudian juga tenaga fisioterapi dan tenaga psikologi klinik yang memang berdasarkan Permenkes 19/2024 tentang puskesmas itu wajib setiap puskesmas harus tersedia 13 jenis tenaga. Nah, ini Maluku Tenggara kita semua terus terang dari 21 puskesmas semuanya belum terpenuhi sesuai dengan standar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya sarana dan prasarana kesehatan, terutama pada bangunan pustu. Kita punya 34 pustu, tetapi kemudian kondisinya hanya 6 yang baik, 28 dalam kondisi rusak. Nah, ini yang menjadi prioritas kita ke depan di 2027 untuk revitalisasi pustu-pustu yang rusak, sehingga akses masyarakat ke wilayah-wilayah yang sulit seperti di wilayah Pulau K besar itu untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan itu semakin kecil aksesnya, sehingga pelayanan itu bisa ditingkatkan.
0: Baik, ya dan Pak Chen tadi disampaikan bahwa untuk stunting sendiri tercatat sejak Mei ini kan sudah turun, dan ini sudah di angka yang aman, begitu sangat aman ya secara nasional. Nah, ada beberapa intervensi yang dilakukan, tadi disampaikan ada intervensi spesifik dan lain sebagainya. Ini metode menjalankannya seperti apa sehingga ini bisa menjadi tepat sasaran ini Pak Chen?
1: Ya, untuk intervensi spesifik memang Dinas Kesehatan itu dia berada pada aspek pencegahan stunting. Jadi kalau penanganan stunting itu melibatkan lintas sektor, tetapi dinas kesehatan itu dia fokus pada pencegahan stunting. Jadi pencegahan stunting itu adalah kita mencegah jangan sampai muncul lagi stunting-stunting baru. Jadi fokus kita pada balita yang berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang dan gizi buruk. Jadi sebenarnya stunting itu tidak terjadi secara otomatis, secara langsung, tapi ada proses-proses untuk dia menjadi stunting. Mm-hmm. Jadi berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi buruk. Nah, ini wilayah-wilayah yang harus diselesaikan oleh dinas kesehatan. Nah, apa yang kita lakukan? Di puskesmas itu kita ada namanya program pemberian makanan tambahan PMT lokal, berbahan pangan lokal. Okay. Kemudian kita juga memberikan aksi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, kemudian pemberian makanan tambahan juga pada ibu hamil kek, kekurangan energi kronik, dan termasuk simulasi-simulasi lain yang dilakukan oleh puskesmas maupun dilakukan oleh dinas kesehatan, termasuk aksi bergizi, kemudian pemberian edukasi, promosi itu bagian daripada upaya kita untuk mencegah stunting baru.
0: Baik. Ya. Berarti ini untuk pencegahan ini dia mencakup semua wilayah ya. Dan yang tersulit ini di wilayah mana yang sulit dijangkau ataukah ya, yang seperti apa?
1: Jadi memang kalau untuk pencegahan stunting itu kita berada pada 1000 HPK. Jadi orang kesehatan menyebutnya sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau hitung-hitung ya dari 0 sampai 59 bulan. Nah, memang kita punya 21 puskesmas ini punya wilayah kerja di setiap desa dan wilayah kerjanya ada, dan kita untuk tahun 2026 ini memang ada sudah 3 lokus stunting yang kita tentukan, yaitu di Ohoi Desa Yam Timur, kemudian Bandai Fruan dan Mun Ohoi Ir, ini kita tetapkan sebagai lokus stunting, dan ini semuanya berada di wilayah kebesar, dan intervensi stunting akan kita fokus dengan tujuan agar jumlah angka stunting itu bisa kita tekan, gitu Bu. Ya.
0: Oke. Kalau untuk program MBG sendiri ini ada relevansinya tidak, atau apakah sudah ada dampak begitu dalam membantu pemerintah untuk penanganan stunting ini, Pak Chen?
1: Ya, jadi kalau salah satu sasaran daripada pemberian makanan MBG itu adalah di samping anak sekolah, itu kita menyebutnya dengan B3. B3 itu adalah balita, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kalau ketika ada semacam stimulan dalam hal pemberian makan bergizi, tentu kan asupan gizi itu akan memberikan dampak kepada balita. Apakah efeknya ini nanti bisa terlihat dari setiap bulan itu kan kita menyelenggarakan posyandu. Nah, penimbangan itu rutin dilakukan oleh kader-kader posyandu, dikontrol oleh tenaga kesehatan kita, dan semuanya tercatat ke dalam yang disebut dengan si gizi kesga. Dan alhamdulillah dari 12,07 itu sebenarnya ada bagian intervensi dari dapur MBG yang sudah dibangun oleh pemerintah. Saat ini memang masih terlayani di 4 dapur MBG, itu untuk wilayah kecil saja, untuk beberapa kecamatan belum terlayani, termasuk di Pulau Kebesar belum dilayani oleh dapur MBG. Nanti ke depan pemerintah daerah, kebetulan kami juga adalah sekretaris Satgas MBG, menurut rencana di tahun 2026 ini akan beroperasi 39 dapur MBG. Jadi ada 4 dapur aglomerasi, 3 yang dibangun dengan APBN, yaitu dari lokasi kantor bupati, kemudian satu di Ohoi Danar dan satu di kantor camat Kebesar Utara Barat, dan ada 22 titik dapur MBG terpencil. Nah, ini akan tersebar di Pulau Kebesar dan Kekecil untuk melayani seluruh masyarakat yang sulit akses.
0: Ya. Iya, ini masuknya di tahun depan ya, atau di tahun ini?
1: Tahun 2026.
0: 2026 ya, berarti sedang berproses. Oke, baik, dan pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, kami selanjutnya memberikan ruang untuk Anda yang mau bertanya langsung kepada narasumber Pak Muhsin Rahayaan selaku Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara terkait topik membangun masyarakat sehat melalui program prioritas pemerintah. Mungkin ada yang mau menanyakan kaitannya dengan topik ini, silahkan di 0813-549-5875 atau di 0916-22413. Sambil menanti partisipasi Anda, saya ke Pak Chen lagi. Pak Chen, untuk tes kesehatan gratis ini kan berjalan sudah cukup lama ya. Progresnya seperti apa di Kabupaten Maluku Tenggara ke depan ini, langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala ini bisa berjalan, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi tes kesehatan gratis memang benar kita sudah launching itu per Februari 2025. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 29.000 lebih, sudah 32%. Dan apa yang akan kita lakukan? Yang pertama tentu kita minta komitmen kerjasama juga dengan seluruh kepala HOI. Ini kita lakukan untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang datang ke puskesmas itu bukan hanya orang sakit tapi juga orang sehat. Maksudnya apa? Supaya kita mencegah jangan sampai orang sehat itu jatuh sakit. Ada deteksi dini. Dia harus masyarakat itu tahu apa risikonya. Dengan tahu itu maka dia bisa ada edukasi untuk kepada dari tenaga kesehatan kepada masyarakat bahwa apa yang harus dia lakukan supaya dia menjaga kesehatannya. Nah, selain itu juga karena memang teman-teman di lapangan itu juga bersentuhan dengan masyarakat langsung yang aktivitasnya nelayan, ada yang petani, sehingga memang kita menggunakan sistem jemput bola. Jadi kadang masyarakat itu ada satu sistem namanya kunjungan di luar rumah, di luar gedung, yang memang dia langsung jemput ke lokasi masyarakat untuk mengecek mana yang sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, mana yang belum. Kira-kira itu langkah yang kita lakukan.
0: Baik. Ya, dan Pak Chen, ini ada satu pesan WhatsApp ya. Kami baca dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat untuk narasumber dan juga untuk semua pendengar. Dengan Ibu Ama di Perumnas, ingin menanyakan terkait dengan fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas itu standarnya seperti apa? Kemudian pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas itu mencakup apa saja? Terima kasih.
1: Ya, jadi faskes itu ya, setiap puskesmas itu tentu kami kemarin sudah ada juknisnya tentang standar-standar pelayanan. Jadi semua jenis pelayanan apa saja kita lakukan di puskesmas tentu memang disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana alat kesehatan. Jadi kalau misalnya ada alat kesehatan langsung dilakukan pemeriksaan. Jadi pada prinsipnya ketersediaan sarana prasarana itu juga sangat berpengaruh terhadap jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi rata-rata kita memang punya keterpenuhan sarana prasarana kesehatan secara umum Maluku Tenggara baru keterpenuhan 46,5% dan secara bertahap itu nanti akan kita penuhi. Nah, tetapi untuk standar yang dasar itu seperti pengecekan sakit seperti kolesterol segala macam, kemudian penyakit-penyakit yang bersifat primer itu semuanya bisa dilakukan di puskesmas. Nanti kalau misalnya ada pada tingkat tertentu berdasarkan indikasi medis bahwa ada temuan bahwa yang pasien masyarakat itu mengalami penyakit yang harus dirujuk, baru kemudian mekanisme rujuk itu dikeluarkan oleh tenaga dokter di puskesmas. Jadi pada prinsipnya bahwa juknis dan standar-standar jenis pelayanan itu sudah ada di setiap puskesmas dan teman-teman puskesmas sudah tahu benar, tinggal masyarakat itu menuju ke puskesmas langsung meminta pemeriksaan apa langsung dilakukan pemeriksaan secara gratis.
0: Baik, ini masih dari Ibu Ama ya Pak Chen ya, ini ada pertanyaan selanjutnya, kalau boleh menyarankan petugas puskesmas itu harus standby ketika kita datang biar tidak terjadi antri, kemudian jangan lagi ada alasan obat habis dan lain sebagainya karena ini juga sangat menyusahkan kami orang yang apa ini. Oke, ini nanti di ini lagi ya. Bu Ama, terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih Bu Ama. Memang petugas puskesmas itu memang kan kita yang pertama kita terikat pada jam kerja. Kemudian juga ada dua, ada puskesmas yang rawat inap dan ada yang rawat jalan. Nah, rawat jalan ini kan dia ada jam bekerja. Nah, kemudian untuk masalah tidak antri, perlu saya sampaikan kepada Ibu Ama bahwa sekarang itu sudah ada yang namanya mobile JKN. Okay. Nah, mobile JKN itu tidak perlu Ibu datang menunggu berlama-lama antri, tetapi cukup dengan handphone bisa langsung mengambil nomor antrian pada mobile JKN. Yang penting Ibu Ama punya HP Android, tadi sudah bisa WA, berarti sudah bisa mengakses aplikasi mobile JKN di handphone, tinggal melihat faskesnya yang mana, tinggal memilih kapan antrian, memilihnya jam berapa, tinggal langsung dilakukan pendaftaran. Jadi ketika pendaftarannya itu bisa ada proyeksi kata berapa lama untuk dia bisa mengantri. Jadi tidak seperti dulu orang mengantri itu berlama-lama di depan puskesmas, tapi cukup dengan antrian online, yaitu mobile JKN bisa dilakukan pelayanan. Kemudian untuk obat habis, perlu kami sampaikan bahwa ketersediaan obat untuk Maluku Tenggara setahun cukup.
0: Cukup ya.
1: Nah, permasalahan itu adalah memang mekanisme pada permintaan obat itu kepada kami, karena distribusi obat itu diminta oleh puskesmas, kita yang melakukan distribusi ke setiap puskesmas atas permintaan mereka. Tetapi pada prinsipnya bahwa ketersediaan obat berdasarkan formularium nasional 40 jenis obat itu tetap tersedia. Nah, apabila terjadi kekurangan obat, biasanya puskesmas itu ada yang namanya JKN. Okay. Jadi JKN itu bisa digunakan, kapitasi JKN itu bisa digunakan untuk pembelian obat yang memang belum tersedia di puskesmas. Jadi pada prinsipnya obat itu tetap tersedia, dan mudah-mudahan nanti keluhan-keluhan seperti ini akan saya minta kepada seluruh teman-teman di puskesmas untuk jangan lagi ada keluhan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ama. Yeah. Obat harus tersedia dalam kondisi siap untuk melayani masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Ya, dan untuk yang lain silakan, kami masih menanti partisipasi Anda 0813-549-5875 di saat ini. Line interaktif sudah dibuka ya. Kita masih bersama dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa dengan topik membangun masyarakat sehat melalui program prioritas pemerintah. Masih dengan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Bapak Muksin Rahayaan. Pak Chen, kalau untuk persoalan kepesertaan JKN, mungkin bisa dijabarkan sedikit sekaligus biar masyarakat juga bisa lebih mengetahui terkait hal ini.
1: Iya, memang kepesertaan JKN ini Maluku Tenggara secara kuantitas memang sudah persentasenya sudah lebih dari 98%. Tapi mesti kita akui bahwa ada segmentasi tertentu yang misalnya ada yang pindah domisili, ada yang keluar, sehingga memang updating data itu perlu dilakukan. Nah, kewenangan untuk melakukan updating data terhadap kepesertaan JKN itu dilakukan oleh Dinas Sosial. Tapi perlu saya ingin menjelaskan bahwa kepesertaan JKN itu ada dua mekanisme pembiayaan, Bu. Satu yang dibiayai oleh pemerintah daerah, ada juga yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang dengan disebut dengan penerima bantuan iuran. Itu dari Kementerian Sosial. Jadi satu tahun itu kalau tidak salah pemerintah Maluku Tenggara mendapat sekitar 13.000 yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah kabupaten kota ada juga kita biayai. Jadi kepesertaan itu seluruh masyarakat itu yang sudah menjadi anggota BPJS itu dia berada pada desil 1 sampai desil 5. Nah, itu okay. Nanti Dinas Sosial yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Nah, kepesertaan ini memang ada beberapa permasalahan, misalnya apabila dalam satu keluarga itu awalnya menerima pemberian bantuan dari PBJKN itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi ketika sudah diangkat menjadi P3K atau ASN biasanya langsung dinonaktifkan satu keluarga itu. Nah, ini yang persoalan-persoalan yang kadang ketika masyarakat sakit, ketika kemudian mendapat melapor ke dirujuk ke rumah sakit terus ingin mengklaim BPJS, biasanya mengajukan BPJS, oh ternyata sudah tidak aktif
0: ya.
1: Ternyata bahwa ada anggota keluarganya yang sudah diangkat menjadi P3K, sehingga memang ya satu keluarga itu dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini yang memang sering terjadi kami temui di masyarakat. Selanjutnya di samping JKN juga memang pemerintah daerah juga membuka ruang untuk jam kesda, yang jaminan kesehatan daerah. Jadi kita juga berupaya agar mereka yang masuk dalam jam kesda itu semuanya include masuk ke dalam BPJS. Nah, ini akan kita ikuti seiring dengan pembaruan data nanti, Bu, yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial.
0: Berarti tadi Pak Chen yang disampaikan ketika ada salah satu anggota keluarga yang menjadi ASN begitu ya, kemudian dinonaktifkan, apakah itu nanti bisa diaktifkan kembali ataukah bagaimana mekanismenya?
1: Nah, bisa diaktifkan kembali, tetapi mekanismenya bukan lagi mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi dia melalui jalur mandiri. Nah, ini yang jalur mandiri itu berarti dia harus membayar sendiri iuran tiap bulannya. Jadi biasanya itu satu orang, kalau tidak salah yang dijelaskan oleh BPJS adalah 35.000. Jadi wajib dia membayar iuran setiap bulannya, Bu.
0: Nah, berarti itu berdampak juga ya kalau kalau anggota keluarganya membutuhkan itu, kemudian yang diangkat satu ASN, ya ini kita bicara real di lapangan ya Pak ya. Dari pemerintah sendiri apakah ada upaya untuk menuntaskan hal ini ataukah memang regulasinya seperti ini?
1: Nah, dan ini regulasinya seperti itu, memang kita sering mengajukan keberatan juga kepada pemerintah pusat karena sesungguhnya tidak menunjukkan satu prinsip keadilan ya. Dalam satu rumah tangga misalnya satu kakak itu ada orang tua, ada anak, kebetulan anaknya sudah berumah tangga juga, Nah, pas menjadi diangkat menjadi P3K misalnya, otomatis dari atasnya semua dianggap iya. itu dinonaktifkan statusnya. Nah, ini mungkin menyulitkan kita juga. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah mungkin kita bisa mengalihkan yang tadinya dia mendapat iuran dari pemerintah pusat, bisa kita alihkan menjadi bantuan pemerintah daerah. Tapi nanti kita lihat lagi, semuanya nanti ditentukan oleh dinas sosial gitu.
0: Yang jelas bahwa pemerintah daerah sedang berupaya keras ya untuk melakukan perubahan-perubahan dan memudahkan pelayanan begitu. Nah, ini ada kaitan juga nih pertanyaan berikut ini dengan yang barusan tadi Pak Cien sampaikan. Selamat pagi, shalom dari Pak Agus di Langgur, kaitan dengan penonaktifan kepesertaan itu mohon untuk diperhatikan lagi, karena yang menjadi ASN itu kan belum tentu dia punya pendapatan yang bisa mengcover satu keluarga, apalagi cuman P3K, itu kan tidak pasti. Ada baiknya pemerintah harus mengkaji ulang hal ini agar bisa memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Maluku Tenggara. Sukses untuk pemerintahan MTH dan Bapak Viali. Terima kasih Pak Agus di Langgur.
1: Ya, terima kasih Pak Agus. Memang ini kita dibenturkan dengan persoalan regulasi sebenarnya. Yeah. Pada prinsipnya memang tidak ada jaminan bahwa seseorang yang menjadi P3K dia bisa memenuhi semua kebutuhan termasuk kebutuhan kesehatan. Yeah. Nah, ini memang ada solusi-solusi yang menurut saya agak sedikit keluar dari aturan, misalnya kalau bisa yang sudah dia bekerja itu dipisah kartu keluarganya. Nah, tapi kita akan berbenturan lagi dengan undang-undang tentang kependudukan dan catatan sipil. Jadi supaya kemudian nanti yang sudah bekerja PNS kartu keluarga sendiri, yang belum tergap apa anggota keluarga yang lain bisa bikin kartu buat kartu keluarga. Tapi menurut saya itu ada kita akan terganjal dengan aturan tentang kependudukan. Tapi memang ya, kita berusaha lagi, nanti kita lihat. Tetapi memang regulasinya demikian, jadi mudah-mudahan ada pemerintah bisa membuat regulasi baru untuk masyarakat bisa tercover gitu.
0: Memang pada kenyataannya bahwa kalau tidak tercover ini kan biayanya cukup berat ya. Apalagi untuk jenis penyakit tertentu begitu. Nah, bicara tentang penyakit menular dan tidak menular, tadi Pak Cien sampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya fokus untuk penyakit menular ya, seperti TBC dan lain-lain, tapi juga untuk penyakit tidak menular. Seberapa urgensi penyakit tidak menular yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga pemerintah melakukan hal itu, Pak?
1: Iya, pemerintah menyadari bahwa penyebaran penyakit tidak menular itu bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, Bu, tapi juga sekarang udah dimasuki atau dialami oleh masyarakat di tingkat desa. Sekarang peningkatan penyakit seperti kanker, jantung, kemudian penyakit stroke, lalu hipertensi, diabetes mellitus, itu sudah semakin tinggi. Nah, tentu ini saling bersentuhan satu dan sangat kompleks. Oleh karena itu, karena pemerintah sekarang ini tadi sudah di awal saya sampaikan, Rumah Sakit Karir Sasuy Tubun Langgur itu sudah ditetapkan sebagai rumah sakit pengampuan layanan kanker jantung, stroke dan urologi. Nah, kita sudah mendapatkan sudah pembangunan gedung CT scan-nya sudah dibangun, Ibu. Kemudian ruang cath lab untuk jantungnya juga sudah. Nah, dokter-dokter yang kita mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan juga sudah ada. Misalnya dokter spesialis jantung, kemudian spesialis bedah saraf, neurologi, itu semuanya sudah ada beberapa ASN Maluku Tenggara yang sekolah. Mudah-mudahan 1 atau 2 tahun ke depan mereka kembali, sarana prasarannya sudah ada, SDM-nya ada, maka bisa melakukan pelayanan.
0: Baik.
1: Nah, jadi sekarang itu pemerintah pusat itu memberikan bantuan alat kesehatan itu SDM-nya ada dulu, Bu. Baru kemudian alat kesehatannya dibantu.
0: Karena gitu. Penggunaannya, pengoperasiannya. Baik. Baik, dan pendengar, kita masih dalam sesi interaktif, dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa di saat ini. Ini adalah yang kedua ya, kita bersama dengan Maluku Tenggara bekerja sama untuk mensosialisasikan program-program yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah daerah. Tentunya program-program ini adalah turunan dari program dari pusat, dan kita melakukan berbagai langkah baik pemerintah maupun melalui RRI untuk bagaimana informasi dan juga apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini bisa diketahui juga oleh masyarakat. Nah, berbicara tentang pelayanan kesehatan, ini ada satu pesan WhatsApp lagi Pak Chen, kami baca dulu. Selamat pagi jelang siang, kalau bisa dokter spesialis di rumah sakit Karel Sasui Tubun itu ditambah khususnya spesialis anak dan juga spesialis mata, karena kalau kita melihat antrian itu memang cukup miris juga, antrian begitu panjang tetapi kadang dokternya juga belum ada di tempat karena masih sibuk dengan pelayanan di tempat yang lain. Oke. Sayang sekali ini namanya tidak disebutkan, boleh nanti di WA-kan namanya ya. Silakan Pak Cep.
1: Ya, terima kasih. Memang kebutuhan dokter spesialis ini sebenarnya dari sisi ketersediaan spesialis dasar kita sudah punya semuanya. Cuma memang dari sisi karena tingkat kebutuhan masyarakat, analis beban kerja, sepertinya kita harus menambah jumlah dokter spesialis. Tetapi sangat tergantung juga dari dokter kita bisa lulus dalam mengikuti pendidikan dokter spesialis ini yang memang sulit. Kita memang pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan afirmasi bagi tenaga-tenaga dokter yang bisa, yang berasal dari daerah terpencil, Maluku Tenggara termasuk dalam daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Nah, untuk spesialis anak, kami memang punya satu dokter spesialis anak. Satu, insya Allah dalam tahun ini sudah menyelesaikan pendidikan. Okay. Jadi insya Allah dalam 2026 kita sudah punya dua dokter spesialis anak. Untuk spesialis mata kita belum punya, tapi satu baru mengikuti pendidikan, kira-kira sudah masuk tahun kedua. Mm-hmm. Insya Allah nanti paling 2027 sudah kita sudah punya dokter spesialis penyakit mata. Nah, yang ada sekarang di Rumah Sakit Karir adalah yang kita sistemnya adalah part time. Jadi kita masih menggunakan perbantuan penugasan satu dokter spesialis mata dari Ambon. Mm-hmm. Memang satu bulan itu hanya 3 hari Bu Maya. Jadi memang ini masyarakat butuh banyak, tetapi kemudian yang ada memang ya, kita punya dokter spesialis partai. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah punya dokter spesialis mata sendiri dan bisa membantu masyarakat.
0: Iya, baik. Ini penting ya, karena Rumah Sakit Karel Sasui Tubun ini kan ke depan ini kan akan menjadi satu rumah sakit yang besar begitu untuk menampung semua rujukan-rujukan dari berbagai wilayah. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri, selain yang tadi disampaikan Pak Chen, ada CT scan dan lain sebagainya, kira-kira fasilitas apa lagi nih yang menjadi prioritas untuk menunjang kelancaran pengoperasian kesehatan di RSU Karel ini, Pak?
1: Ya, memang memang kita dari beberapa kali kita pernah melakukan audiensi dengan Pak Menteri juga, kita menyampaikan kekurangan-kekurangan dari RSUD Karel, dan dari sisi keterpenuhan alkes itu kita memang baru keterpenuhannya 67%. Rinciannya nanti memang ada banyak sekali rincian-rincian alat yang kita butuhkan, dan untuk ke depan memang yang perlu dibangun adalah sebenarnya gedung ESWL itu. Itu untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan ginjal. Jadi itu nanti kita sementara ajukan ke Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan gedung ini bisa ada dan SDM-nya sudah bersekolah, jadi fasilitasnya bisa tersedia. Kemudian juga kita belum punya lab kesmas tier 2. Nah, kita sudah usulkan insya Allah kayaknya 80% sudah rampung, dan kalau lab kesmas tier 2 itu sudah ada di Maluku Tenggara, maka semua pemeriksaan tidak lagi di tempat-tempat swasta, tapi sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk penunjang lain nanti akan kita, ada beberapa alkes juga yang masih ada yang rusak, nah ini akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan bisa mendukung pelayanan di RSUD Karel sebagai salah satu rumah sakit rujukan.
0: Oke. Okay. Ya, dan kami baca lagi untuk pesan WhatsApp selanjutnya. Selamat siang. Optimalisasi pengoperasian rumah sakit di Elat itu harus lebih diperhatikan karena masyarakat K besar itu lebih banyak membutuhkan pelayanan secara profesional juga seperti yang ada di K kecil. Selama ini kami merasa bahwa hal itu belum tersentuh dengan baik, jadi mohon perhatian dari pemerintah daerah. Mohon maaf, ini hanya sekedar masukan, mudah-mudahan pemerintah lebih peduli terhadap hal ini. Baik. Dari ini ya, Pak Aldi di Wattdek ini. Dekat saja nih Pak Aldi.
1: Ya, terima kasih Pak Aldi. Rumah Sakit Pratama itu baru beroperasi tanggal 20 November 2025. Nah, banyak hal yang memang secara dalam konteks standarisasi Rumah Sakit Pratama Elat itu sudah memenuhi baik alat kesehatan dan SDM-nya sebagai rumah sakit pertama TPD.
0: Yeah.
1: Nah, ini kita sesuai standar sudah, alat kesnya itu juga dibantu melalui APBN, tenaga kesehatannya itu dokter itu 4. Nah, memang yang perlu kita bantu dukung adalah bagaimana pelayanan spesialistik itu ada di sana.
0: Okay.
1: Nah, nanti kita akan atur Pak Aldi tidak menetap dokter spesialisnya, tapi mungkin dalam satu bulan itu atau satu minggu ada semacam kunjungan dari dokter spesialis ke Rumah Sakit Pratama Elat. Memang Rumah Sakit Pratama Elat itu sekarang menjadi rujukan bagi saudara kita di Kebesar, bagi yang karena dia juga baru, mudah-mudahan nanti ke depan kita perbaiki sarana prasarananya dan tenaga kesehatannya kita tambah. Karena memang tenaga kesehatan di sana tuh semuanya pinjaman tuh dari puskesmas, kita dismutasikan ke situ. Tapi nanti 2026 akan kita buka lagi pendaftaran untuk formasi ASN di Rumah Sakit Pratama, mudah-mudahan dengan tenaga yang permanen, yang qualified bisa membantu pelayanan di terutama di wilayah Kebesar.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Chen, kalau bicara tentang tenaga medis ya, khususnya yang penempatan di puskesmas ini, sampai dengan saat ini tuh masih kurang berapa banyak sih? Kemudian untuk ke depan ini permintaan untuk ini kira-kira perjuangan dari pemerintah daerah seperti apa?
1: Ya. Memang kalau kita mengikuti regulasi yang terbaru di dalam Permenkes 19 2024 itu sangat ditentukan oleh standar ketenagaan minimal. Kalau dari aspek standar ketenagaan minimal itu kita puskesmas itu satu sudah cukup.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi sekarang itu ketiga puskesmas itu kosong, Bu Maya. Nah, kalau kita mengikuti analisis beban kerja, maka sebenarnya satu puskesmas itu harus terdiri dari 2-3 dokter. Nah, ini kita mohon maaf saja satu ya sudah
0: lumayan, bersyukur,
1: sudah lumayan lah. Nah, ke depan nanti kita tambah formasi, kita usulkan. Nah, yang paling kekurangan adalah dokter gigi. Dari 21 puskesmas, hanya dua puskesmas yang punya dokter gigi. 19 puskesmas itu tidak punya dokter gigi. Sehingga seluruh pelayanan kesehatan gigi itu banyak dirujuk ke Rumah Sakit Karel. Belum lagi di Rumah Sakit Karel itu kita belum punya spesialis gigi. Yang ada hanya dokter gigi umum. Nah, ini yang oleh BPJS Kesehatan diminta untuk terakhir pada bulan Juni melakukan pelayanan di RSUD, karena dia bukan dokter spesialis, harus pindah lagi ke puskesmas untuk pelayanan dasar atau pelayanan primer. Karena memang di rumah sakit itu hanya pelayanan spesialistik, tidak boleh dokter umum itu dia melakukan tindakan. Nah, ini yang kita masih kekurangan tenaga dokter. Mudah-mudahan dibukanya beberapa perguruan tinggi, Unpati sudah membuka fakultas kedokteran, IAIN Ambon juga sudah membuka fakultas kedokteran, seiring waktu insya Allah tenaga-tenaga kesehatan kita akan terpenuhi. Nah, memang sudah dilarang juga pengangkatan tenaga non-ASN, tapi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara punya terobosan, yaitu penugasan khusus daerah. Jadi kita bisa angkat tenaga-tenaga dokter. Nah, sekarang kita sudah angkat 6 tenaga dokter penugasan khusus daerah yang memang gajinya dibebankan di APBD. Nah, itu sudah ada 6 dokter yang sudah kita tugas. Mungkin itu langkah-langkah kami untuk percepatan pemenuhan tenaga medis di puskesmas.
0: Kalau tenaga perawat, bidan dan lain sebagainya itu seperti apa?
1: Untuk perawat dan bidan dari sisi jumlah itu sebenarnya sudah terpenuhi. Tetapi memang yang permasalahan adalah distribusinya yang tidak merata. Memang kita akui bahwa banyak sekali penumpukan tenaga perawat dan bidan di puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah kota, di Kebesar hampir banyak kekurangan. Nah, ini mohon maaf, kita juga menghadapi berbagai keluhan-keluhan dari tenaga kesehatan dengan berbagai macam alasan, semuanya minta pindah ke daratan, ke kecil. Nah, kita kadang sudah keras, tapi ya itulah hal-hal yang manusiawi kadang menjadi pertimbangan untuk penempatan.
0: Baik. Ya, dan ada pesan WhatsApp lagi Pak Chen. Selamat pagi, salam sehat untuk narasumber dan juga untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Tual. Usul saran saja, kalau bisa di wilayah-wilayah terpencil atau kepulauan, puskesmasnya itu difasilitasi sama speedboat juga untuk menjawab rentang kendali dan juga percepatan penyelamatan apabila ada pasien gawat darurat. Oke, Pak Chen.
1: Ya, terima kasih. Memang ini masalah kami yang terutama pusling laut, speedboat. Nah, memang ada beberapa puskesmas yang puslingnya atau speedboatnya itu rusak, Bu. Nah, kita sudah antisipasi untuk melakukan perbaikan. Ada juga kita sistem pinjam pakai. Ada puskesmas yang punya speedboat ada dua kita pindahkan ke speedboat yang kekurangan, dan ke depan juga kita memang ada berupaya tahun depan itu harus ada speedboat yang memang bisa melayani siap 24 jam untuk rujukan. Kemudian kami juga berupaya untuk, karena memang di wilayah tertentu itu pada musim tertentu tidak bisa dilewati dengan pusling laut, harus dengan kendaraan roda dua. Sementara teman-teman juga akses jalan untuk pelayanan ke desa-desa yang sulit akses juga jadi masalah. Nah ini bukan hanya kita lihat pusling lautnya, tapi kendaraan roda dua untuk pelayanan di desa-desa juga itu perlu, kita bantu. Mudah-mudahan tahun depan nanti kita secara bertahap kita akan penuhi.
0: Kalau dari penjelasan Pak Jen ya dari tadi, ini kayaknya banyak sekali yang perlu dibenahi ini. Dari sisi anggarannya seperti apa Pak Jen, melihat kondisi daerah kemudian di masa efisiensi ini bagaimana pemerintah melakukan strategi?
1: Memang kita mengalami masalah efisiensi ini memang harus kita antisipasi, tapi bukan kemudian menjadi penghalang kita untuk memberikan pelayanan. Tetapi memang kita membagi pada skala prioritas, mana yang prioritas, yang butuh penanganan segera itu yang kita dahulukan. Komponen belanja yang tidak perlu kita alokasikan ke yang sangat punya dampak besar terhadap masyarakat. Nah memang terus terang dengan kondisi keuangan yang ada memang kita tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan, apalagi sarana prasarana yang memang butuh sarana perasaannya perlu diperbaiki, perlu di ya puskesmas kita juga banyak yang sudah mulai rusak. Keterbatasan anggaran membuat kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi sudah di awal saya sebutkan kita tidak punya 34 pustu, 6-nya baik Bu, 28-nya dalam kondisi rusak sedang maupun berat. Nah ini juga sangat mengganggu pelayanan. Mudah-mudahan tahun depan apabila sudah normal secara bertahap juga kita akan perbaiki, termasuk tadi yang penyediaan pusling laut maupun darat ya.
0: Baik. Dan selanjutnya ini masih dengan Pak Agus di Langgur, perlu juga memperhatikan pelayanan dasar di Rumah Sakit Karel seperti air, karena kasihan pasien, apalagi pasien di bagian kebidanan itu kan sangat membutuhkan air, tetapi seringkali ditemui masalah ini masih menjadi kendala dalam pelayanan. Pak Agus di Langgur, terima kasih. Pak Chen, silakan.
1: Iya, memang Pak Agus ini punya masukan. Memang air ini masalah di Rumah Sakit Karel. Memang berapa kali saya sudah dilaporkan oleh Ibu Direktur terkait dengan ini, dan kita juga sudah melakukan rapat bersama dengan diskusi bersama dengan Ibu Kepala PDAM. Memang kebutuhan air di rumah sakit itu dalam waktu sekarang jalan, kemudian juga sistem perpipaan juga yang membuat, jadi memang nanti mudah-mudahan melalui dana beberapa koordinasi yang sudah kita lakukan itu kita akan perbaiki. Memang selama ini masih airnya itu masih dengan menggunakan, dibantu oleh PDAM itu dengan mobil air gitu. Nah ini yang mesti kita, mudah-mudahan nanti ini jadi catatan buat kami. Terima kasih Pak Agus atas masukannya, nanti akan kita
0: berarti dari Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi sangat baik dengan PDAM ya. Berarti kendalanya itu yang paling menjadi penghambat itu di bagian apanya Pak Cik?
1: Ya memang ini ya persoalan kemarin dijelaskan oleh Direktur PDAM adalah pada distribusi air yang masuk ke rumah sakit itu volumenya itu kecil sekali. Nah, dan dalam keadaan tertentu kadang memang, nah ini nanti kita perbaiki mungkin melalui Ibu Direktur PDAM, ada semacam sistem perpipaan yang langsung melayani dalam volume debit air yang lebih besar, sehingga di rumah sakit itu tidak kekurangan suplai Bu.
0: Baik. Ya, dan berikut ini satu pesan WhatsApp lagi dari Pak Rahman di mana ini? Oh ya, dari Pak Rahman di Ohoy Sathean ini. Pak Rahman menanyakan atau memberikan masukan ini kaitan masih dengan Rumah Sakit Karel ini. Kalau bisa itu hewan-hewan liar seperti kucing jangan ada di area rumah sakit karena itu sangat mengganggu dan tidak higienis. Ini mengganggu pasien, kemudian juga membuat kondisi dan suasana menjadi tidak sehat. Oke, Pak Rahman di Desa Sathean ya, cukup jauh ya dari RSUD Karel. Tapi perhatiannya luar biasa.
1: Ya, terima kasih Pak Rahman. Memang ya saya juga menyaksikan sendiri. Nah, jadi nanti mungkin ini menjadi catatan penting buat kami, dan pelayanan di rumah sakit itu menjadi perhatian karena memang dia sesatunya rumah sakit terujukan yeah. milik pemerintah untuk di kabupaten. Ya pelayanan spesialistik, jadi memang banyak lagi pasiennya kemudian mm-hmm. itu jadi memang ini menjadi catatan buat kami. Nanti mudah-mudahan dalam rapat-rapat pertemuan dan tindak lanjut operasionalnya kita akan minta rumah sakit Karel untuk memperbaiki.
0: Mm, baik.
1: Ya banyak juga yang mengeluhkan tentang klosetnya, kebersihan mm-hmm. di kamar mandinya, ada kebocoran-kebocoran. Nah nanti mungkin kita akan berupaya untuk memperbaikinya, bisa penggunaannya melalui dana BLUD yang di rumah sakit, bisa juga melalui dinas kesehatan intervensi. Mudah-mudahan kita ke depan kita perbaiki rumah sakit biar orang nyaman untuk yeah. berobat di rumah sakit Karel.
0: Baik, Pak Chen, kalau untuk peningkatan kompetensi tenaga medis itu apakah di pemerintah Maluku Tenggara juga melakukan pelatihan atau mengirimkan beberapa untuk mengikuti studi dan lain sebagainya, Pak Chen?
1: Ya, yeah. untuk peningkatan kompetensi itu kan ada dua, pertama tentang pelatihan dan biasanya penugasan untuk mengikuti pendidikan. Kalau untuk mengikuti pendidikan itu kan dokter-dokter kita juga banyak mengikuti pelatihan di baik spesialis maupun fellowship. Nah mm-hmm. itu. Sedangkan untuk pelatihan-pelatihan nakes itu memang selalu digalakkan oleh dinas kesehatan, pelatihan-pelatihan ANC, pelatihan penanganan kegawat daruratan, pelatihan-pelatihan penanganan TB itu rutin dilakukan bersumber seluruhnya dari dana alokasi khusus okay. biaya kesehatan, dan itu rutin dilakukan. Dan sertifikasinya itu juga dilakukan oleh badan yang terakreditasi. Mm-hmm. Jadi semuanya rutin dilakukan. Mungkin ada beberapa pelatihan yang butuh untuk peningkatan kualitas ini yang nanti kita harus tingkatkan lagi.
0: Baik, ya masih kami berikan kesempatan ya beberapa menit lagi kebersamaan kita di sesi interaktif ini, pendengar, dalam dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa dengan Kepala Dinas Kesehatan. Yaitu Bapak Muksin Rahayaan. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau dalam rangka membangun masyarakat sehat melalui program prioritas pemerintah. Dari semua program prioritas yang dijalankan ini, Pak Chen, berapa persen sih yang sudah katakanlah berhasil begitu dilakukan atau berjalan di Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Ya kalau untuk program prioritas tadi di awal sudah saya sampaikan, mungkin yang sudah menunjukkan progres yang baik adalah bagaimana intervensi stunting yang sudah kita sudah berada di bawah target nasional, Bu. Dari target nasional 14,2% kita sudah mm-hmm. 12,07. Kemudian dari sisi pencapaian CKG, CK kesehatan gratis, dari jumlah masyarakat yang mengikuti CKG itu alhamdulillah sudah di atas 30%. Artinya kita Maluku Tenggara itu adalah yang tertinggi di Provinsi Maluku. Nah, mudah-mudahan ke depan ini masih tersisa 6-7 bulan kita akan kejar, dan kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Maluku Tenggara itu harus dapat dilayani CKSN gratisnya. Mm-hmm. Kemudian dari sisi penanganan TBC sebagai bagian dari program nasional ini terus kita lakukan screening, penemuan kasus, pengobatan itu terus kita lakukan. Penanganan HIV juga menunjukkan progres yang baik. Ya, memang terus terang penularan HIV ini juga
0: cukup banyak,
1: AIDS
0: ya?
1: Cukup banyak, dan kita tahu bahwa HIV AIDS itu tidak ada obatnya, tetapi yang mungkin dimungkinkan adalah kita bisa menekan laju pertumbuhan sel-sel kankernya itu. Mm-hmm. Nah, ini yang kita lakukan terus, dan pengobatannya itu berjalan terus. Kemudian deteksi terhadap kanker serviks juga terus kita rutin kita lakukan, kanker payudara, kanker serviks, kemudian penyakit-penyakit lainnya terus kita lakukan. Itu beberapa yang progres terus kita capai. Dan untuk obat menurut kami juga sudah tercukupi juga. Nah, mudah-mudahan beberapa penelitian penyakit lainnya bisa kita kendalikan juga dalam progresnya ya.
0: Oke, ini satu pesan WhatsApp terakhir ya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Selamat siang, ingin bertanya terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis itu bedanya apa dengan penggunaan BPJS? Apakah kita juga datang membawa BPJS ataukah bagaimana prosedurnya?
1: Ya. Oke. Aja. Ya, jadi CKG itu tidak hanya untuk mereka yang memiliki kartu BPJS. Seluruh masyarakat Maluku Tenggara berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Tapi kalau bagaimana kalau mereka yang memiliki kartu BPJS, sebenarnya itu adalah penambahan nilai manfaat.
0: Oh, okay.
1: Jadi dia sudah membayar iuran, dijamin pemerintah, Kalau memang dia memeriksakan ini tidak apa-apa, itu juga tercover dan sudah dijamin. Jadi CKG tidak hanya bagi mereka yang memiliki kartu BPJS, tapi seluruh masyarakat Maluku Tenggara yang tinggal di Maluku Tenggara silakan untuk menikmati fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah.
0: Oke, ini tadi dari Ibu Ratna Yamlean ya. Di Ohejang. Terima kasih Ibu Ratna dan pendengar dan pemirsa. Ibu Ratna ini merupakan penanya terakhir dalam sesi interaktif di Maluku Tenggara Menyapa. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang Anda tanyakan, saran dan kritik ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Dan pendengar, masih dengan Pak Chen. Untuk sesi terakhir ini Pak Chen, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Maluku Tenggara sehingga turut mendukung seluruh program di sektor kesehatan ini?
1: Terima kasih Ibu Maya. Dari saya, kami Dinas Kesehatan tentu menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, di RSUD belum mencapai kepuasan. Dan memang kesehatan begitu, sepanjang dari mulai kita lahir pasti bersentuhan dengan kesehatan, dan tentu berbagai kekurangan-kekurangan itu akan kita perbaiki ke depan. Dan kami juga minta dukungan dari masyarakat juga untuk selalu proaktif mendukung seluruh program kesehatan yang digaungkan. Kemudian yang paling utama tadi Ibu, cek kesehatan Bapak Ibu, karena sakit itu tidak menunggu waktu kapan dan dijadwalkan, tetapi dengan cek kesehatan gratis kita bisa dapat mendeteksi kira-kira apa yang akan, risiko-risiko itu akan kita antisipasi lebih awal. Sakit itu mahal, tetapi kalau kita antisipasi lebih awal, insya Allah mahal itu bisa kita tekan. Ya. Mungkin itu saya dari kami, dan sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir ini ada banyak kekurangan, insya Allah akan kita benahi untuk ke depannya.
0: Gitu. Baik, ya, dan terima kasih Pak Chen untuk waktu bersama kami dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Tetap semangat dan sukses untuk Dinas Kesehatan, meskipun ya seperti yang dijabarkan banyak sekali kendala, persoalan, tetapi pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimanapun kesehatan ini merupakan investasi untuk kita semua di masa depan maupun di saat ini. Untuk itu kerjasama dari masyarakat ini sangat dibutuhkan, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Jangan tunggu sampai sakit baru datang ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi jaga kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Pemerintah sudah memberikan ruang untuk hal itu, ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga layanan-layanan lainnya. Semoga kita di sela-sela aktivitas yang begitu padat bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga kita tetap sehat, sehingga aktivitas pun berjalan dengan baik dan lancar. Sampai di sini kami temani Anda dalam dialog interaktif edisi hari ini. Kami ucapkan mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.
2: Satu jam dulu. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuan, baru saja kita ikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa tentang kesehatan yang sudah dijabarkan, sudah dikupas tuntas oleh narasumber berkompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tetaplah bersama kami di program 1 RRI Ritual.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udara pagi nih paling sejuk di pantai nih. Aduh, tapi ini angin tiba-tiba bawa bau sembai. Apa ini?
1: Ata, oh mau kemana pagi-pagi begini? Mau lapor diri juga kah?
0: Hah? Lapor diri? Apa itu Ida? Memangnya beta bikin salah apa baru mau lapor diri? Sejak kapan ada kantor polisi di pinggir pantai begini, Ida?
1: Masa kok sering tahu istilah lapor diri? Itu yang biasa pagi-pagi di malam itu.
0: Aduh, ada harus beta dapat cium bau yang sing sadap. Ternyata ini akang pung asal dari pinggir pantai ini kah? Ida, zaman sumaju. Orang sumain di bulan, tapi orang-orang di kampung ini masih buang air besar di pinggir pantai saja kah?
1: Oh, jangan bicara tak keruang, ini sudah kebiasaan dari dulu.
0: Kebiasaan buruk itu, bikin kotor lingkungan dan kasih sebar penyakit, sah. Ida,
1: apa?
0: Buang air besar itu mesti di jamban, bukan di pantai.
2: Biasakan buang air kecil atau besar di jamban dan bukan di sembarang tempat. Penggunaan jamban yang sehat cermin kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan terhindar dari berbagai penyakit.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, wow, masih terpantau aman cuaca alamnya, namun tetap selalu hati-hati dan waspada. Di saat ini memang sangat cukup bersahabat sekali cuacanya, namun Anda dan kita semua terus waspada, siapa tahu beberapa saat kemudian terjadi situasi dan kondisi alam di luar dugaan kita. Dan pendengar, sebelum Anda melakukan aktivitas di laut atau dimanapun, tetap selalu menjaga keselamatan dan perhatikan dan mengindahkan peringatan dini dari BMKG. Bahkan BMKG memprediksi sebagian wilayah di Maluku mengalami cerah berawan hujan ringan pada hari Rabu hari ini, pendengar. Dilansir dari laman resmi BMKG, yakni bmkg.go.id, pada pukul 9:40 waktu Indonesia Timur, 5 wilayah lainnya mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan 6 wilayah lainnya yakni mengalami Kota Tual mengalami cuaca berawan. Selain itu juga BMKG Maluku mengeluarkan prediksi untuk kondisi suhu dan kelembaban udara di 11 kabupaten dan kota di Maluku. Untuk Maluku Tengah, cuaca hujan ringan, suhu udara 26-30 derajat Celcius, kelembaban udara 86-99%. Untuk Maluku Tenggara, cuaca hujan ringan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 78-84%. Kepulauan Tanimbar, cuaca berawan, suhu udara 26-30 derajat Celcius, kelembaban udara 69-98%. Kabupaten Buru, cuaca hujan ringan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 75-98%. Seram bagian timur, cuaca berawan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 81-99%. Seram bagian barat, cuaca hujan ringan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 78-99%. Untuk Kepulauan Aru, cuaca berawan, suhu udara 26-30 derajat Celcius, kelembaban udara 72-97%. Maluku Barat Daya, cuaca berawan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 76-83%. Kemudian Buru Selatan, cuaca berawan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 79-99%. Kota Ambon, curah hujan ringan, suhu udara 26-32 derajat Celcius, kelembaban udara 75-97%. Kota Tual, cuaca berawan, suhu udara 27-28 derajat Celcius, kelembaban udara 80-84%.

0: Tapi bicara soal bangkit,
1: hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, sesaat lagi kita akan mengikuti podcast LKBN Antara dengan tema Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana bersama narasumber Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Hari. Selamat mengikuti.
0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
0: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke 3 provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Ya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
3: Dapat praktiknya. saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak. potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya.
0: Tapi ya?
3: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Hmm. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi.
0: Okay.
3: Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services.
0: Yeah.
3: Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan.
0: Mm-hmm.
3: Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
0: Yeah, yeah.
3: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
0: Mm.
3: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan,
0: mm-hmm.
3: Hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Okay.
3: Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang.
0: Mm-hmm.
3: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat, yeah, tiang di masih di lumpur-lumpur.
0: Mm-hmm.
3: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
3: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi.
3: Benar.
0: Gitu ya.
3: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran.
0: Hmm.
3: Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah, ya, bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
3: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
0: Mm-hmm.
3: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
3: untuk pergi gitu.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm, banjirnya surut, lumpurnya
0: masih
3: dibersihkan,
0: masih ya?
3: Bisa.
0: Okay.
3: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
0: okay,
3: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu.
0: Hmm.
3: Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara,
0: mm-hmm,
3: tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
3: Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
0: Okay.
3: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000.
0: Mm-hmm.
3: Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
3: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
3: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
3: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
3: dalam
0: tetap.
3: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
3: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
3: tapi
0: akan lebih banyak ya?
3: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
0: relatif aman begitu,
3: masih
0: ya
3: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
3: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
3: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita ikuti podcast LKBN Antara bersama BNPB, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap selalu menjaga, menghindari mara bahaya dari ancaman bencana alam yang masih kerap terjadi di tanah air Indonesia, khususnya kita yang ada di Kepulauan Kei pada umumnya di Provinsi Maluku. Salam sehat untuk kita semua. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan mengikuti lagu-lagu daerah Maluku di Pesona Daerah Maluku.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuala Prengar. Kita masih menikmati lagu-lagu daerah Maluku dari Kepulauan Kei, dari MBD, dari Tanimbar, dari Aru, dari Ambon. Dan saudara pendengar, ya, berbagai budaya yang ada di Provinsi Maluku menjadi masuk dalam istilah Pelagandong. Jadi persatuan orang Maluku mengakar kuat pada nilai-nilai budaya dan sosial kultural, terutama melalui falsafah Pelagandong dan Mari Moingone Futuro. Konsep persaudaraan ini menjadi modal sosial yang mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, desa, dan agama di seluruh Kepulauan Maluku. Dan pendengar, adapun pilar-pilar penting dalam persatuan masyarakat Maluku seperti Pelagandong yang

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Mendengar setia Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti dinamika olahraga.
1: Under invoicing adalah sebenarnya atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai, kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita. tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh lugu kita tidak tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik, kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi.
2: Mayora kan sama

0: Baik, saudara mendengar Radio Republik Indonesia Tual. Kita kembali bersama di program Masatu RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: UMKM telah menjadi

tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Baik guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual saatnya kita perdangdutan. Di Prodangdutdangdut adalah kita. Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami buka di 081354958875 untuk Anda semuanya. Hai hai yang sudah kecapean ya. Banyak yang sudah melakukan aktivitas banyak sejak pagi hingga sampai saat ini, bahkan hingga sampai sore hari nanti, bahkan hingga sampai malam hari nanti, bahkan hingga sampai di esok hari. Ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dan aktivitas di bawah sengatan matahari yang cukup syahdu, bukan dahsyat tapi syahdu ya. Ya, apalagi musik-musik dangdut ini bisa menangkal radiasi sinar matahari. Benar gak sih? Terlalu dahsyat ya. Tapi rasa adem ketika Anda mendengarkan alunan musik-musik dangdut bersama kami di saat ini di Pro Dangdut. Anda bisa bergabung, silakan, baik yang ada di Kepulauan Kei maupun di luar Kepulauan Kei yang masih terjangkau dengan melalui platform RRI Digital, program suatu RRI Ritual, atau yang masih terjangkau dengan frekuensi 103,6 MHz. Silakan bergabung. Buat Anda yang ada di areal pasar Kota Tual, Kota Langkur dan sekitarnya, apa kabar Abang Alam bersama teman-teman seperjuangannya di sana? Juga tidak ketinggalan ada Bang Nino. Hai semuanya, semua tidak terkecuali yang ada di sana. Salam sehat, salam hangat selalu. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut masih kami persembahkan untuk Anda.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: sejenak musik-musik dangdut di Pro Dangdut. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau.
1: Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
4: Ya, Rudy dan juga berbicara-bicara ketika tadi telah disampaikan terkait dengan APBN 2027. Jadi sebenarnya kita berkisar 11,82 hingga 12,40% dari anggaran kredit domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas dengan program kita ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,48% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, hari ini juga benar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diperkirakan pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, ini juga terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, ini juga juga terdengar Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, ini juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, baru saja kita bergabung dengan Pro 3 RRI di mana kita telah mengikuti tadi siaran langsung sidang paripurna dari DPR RI di Kompleks Senayan. Di mana tadi juga kita telah ikuti Presiden pidato ya, di mana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027. Dan terima kasih untuk Anda mendengar saat ini pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan segera hadirkan lagi acara-acara kami dari Pro 1 RRI Ambon selanjutnya untuk Anda.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Tual menegaskan akan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur SMI era Gubernur Maluku Murad Ismail itu kini dalam tahap penyelidikan, di mana sejumlah pihak diklaim telah menjalani pemeriksaan di depan penyelidik Kejari Tual. Kasipitsus Kejari Tual Joy Falubun mengatakan, pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut masih terus berlangsung. Ia bahkan menyebut akan menuntaskan kasus tersebut secara profesional. Sebelumnya, dalam mengusut proyek milik Dinas PUPR Maluku ini, Mat Marasa Besi, mantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Marasa Besi berlangsung di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku oleh penyidik Kejari Tual pada Jumat 10 April 2026 lalu. Selaku Kadis, Marasa Besi dicecar sejumlah pertanyaan seputar proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Sinar Baru Malra BSM. Saat dicegat wartawan di depan kantor Kejati Maluku saat itu, Marasa Besi tak banyak berkomentar, namun membenarkan kehadirannya untuk diperiksa terkait kasus jalan.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Demikian program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan berikut kita lanjutkan lagi dengan menghadirkan paket acara kami selanjutnya, yaitu Lintas Seribu Pulau Berjaringan, Korwil Nusantara 3, Maluku, dan Maluku Utara untuk hari ini.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Sabah.

0: Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, dan teristimewa pendengar kita yang berada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Hari ini Rabu 20 Mei 2026 kita jumpa lagi dalam Lintas 1010 siaran berjaringan. Bersama saya Teis Dekok dari Pro 1 RRI Ambon. Seperti biasa ada informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang sudah disiapkan atau disediakan oleh rekan-rekan kami RRI Sekorwil Nusantara 3. Siang ini ada informasi, 4 informasi yang akan kami hadirkan. Dan sebagai informasi pertama kita awali dari RRI Bula. Dari Bula, Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku mengawasi pelaksanaan proyek jembatan senilai 41 miliar rupiah di Kabupaten Seram bagian Timur. Reporter Hasrul Adi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram bagian Timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram bagian Timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 41 miliar rupiah.
2: Kita 7 orang yang datang ke SBT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas yang bermitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi, kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SBT, ya, 1 di Mausen dan kemudian 2 di Bula Air. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross-check ulang.
1: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram bagian Timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target. Dari Bula Seram bagian Timur, Hasro Adi melaporkan.
0: Baik, itulah informasi yang sudah dihadirkan dari rekan-rekan kami di RRI Bula. Terima kasih reporter Hasrul Adi untuk informasinya terkait dengan pengawasan proyek jembatan 41 miliar di Kabupaten Seram bagian Timur. Kita beralih ke, ya kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kita menuju, ya. Kita menuju ke Tual, di mana pemerintah kota Tual bersama LPTK memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung di kota Ambon. Dari Tual, dilaporkan reporter Maya Pranira.
3: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Dan pada Kamis pekan ini, pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
4: Kota Tual hari ini sudah secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada. Dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
3: Raharusun menambahkan sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTQ kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba hanya terdapat dua di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
5: Semua cabang kita ikuti, kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu, semua peserta itu harus diikutsertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikutsertakan.
3: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Dua informasi sudah kami hadirkan dan kita lanjutkan lagi untuk informasi berikutnya. Menuju ke Ternate, Maluku Utara, di mana Indonesia Muda Football Academy atau IMFA Semarang membuka seleksi beasiswa sepak bola untuk kelompok usia kelahiran tahun 2009 hingga tahun 2013. Selengkapnya bersama rekan kami Mosa.
1: Tapi bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya
2: fasilitas. Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
1: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan terstruktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iib Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
3: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Malu. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
2: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.
0: Informasi dari rekan-rekan kita di RRI Ternate. Terima kasih untuk reporter Mosa. Dan kita beralih untuk informasi yang terakhir. Sekaligus akan menutup jumpa kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Tentunya dari Kota Ambon, jelang perayaan Idul Adha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku terus melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok di Kota Ambon dan Maluku secara umum. Selengkapnya, informasi ini akan dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
5: Ya, kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja dan lusa. Dinas lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana. Dalam tanda kutip dibilang, oh orang-orang di sana bilang preman, enggak, lama di sana. Dan dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama.
4: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindak juga melakukan pemantauan harga dan stok 11 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindak Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui dashboard yang tersedia di Pasar Merdeka guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim Satuan Tugas Pangan, termasuk di Pasar Merdeka. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, termasuk distribusi telur dan komoditas penting lainnya. Gunamlea, Masohi, dan wilayah Seram.

0: Demikian tadi informasi terakhir yang kami hadirkan dari RRI Ambon. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup jumpa kita untuk Lintas Ribu Pulau edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Teddy Sob dari Perusahaan RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 3 untuk informasinya di siang ini. Saya undur diri dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dalam beraktivitas di hari ini. Kita jumpa lagi untuk Lintas Ribu Pulau di edisi besok.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali temani Anda untuk edisi siar hari ini, saudara, hari Rabu 20 Mei 2026. Salam sehat untuk Anda semua. Dan apapun yang Anda kerjakan saat ini, kami berharap semuanya berjalan lancar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang saudara pendengar, kita bersama lagi di Pro Dangdut edisi hari ini saudara. Dan untuk Anda kembali kami siapkan lagu-lagu dangdut pilihan. Ada Ardan Niesta dengan Dasi dan Gincu. Kemudian Safira Inema dengan lagunya Berpisah di Ujung Jalan. Bersinar Dalam Jiwa dari Faul juga ada di list Pro Dangdut siang ini saudara. Kemudian ada RT 5 RW 3 dari Cici Paramida. Goyang Dumang dari Cita Citata. Duo Anggrek dengan Pemberi Harapan Palsu. Kemudian Evita Mala dengan Luka di Atas Luka. Ada Merindu.

Selamat siang dan apa kabar untuk Ibu Tuti di ISO, ada Mama Enge di Arler juga di Pulau Terapung, ada Ayah Dola. Apa kabar? Selamat siang untuk semuanya. Bung Kaca di Loon juga ada. Bunda De Aftur di seputaran Bonex. Juga untuk Anda pencinta, penikmat musik dangdut, kami tunggu Anda saudara di line telepon 0813 549 5875.

Iya, dan saudara pendengar, Anda yang saat ini sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual, nanti di pukul 15 jangan Anda lewatkan dialog ekonomi digital dengan topik siswa genset guru gaptek jembatani pakai AI yang akan dipandu rekan Tuti Lontor.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Iya, saudara pendengar, Cita-Cita dengan lagunya Goyang Dumang mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Selanjutnya, kami ajak Anda, saudara, untuk mengikuti dialog ekonomi digital yang akan dipandu rekan Tuti Lontor.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Silakan satu masuk.
1: Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Tuti Lontor di sore ini Asta Cita, ya, acara Asta Cita Ekonomi Digital dengan topik siswa Gen Z Guru Gaptek Jembatani Pakai AI. Ya, pendengar, kami di studio ini sudah ada narasumber-narasumber kita yang nantinya mengupas tuntas terkait dengan topik kita di pagi hari ini, di sore hari ini, ya, terkait dengan siswa Gen Z Guru Gaptek Jembatani Pakai AI. Ada narasumber kita dari Guru SMP Negeri 5 Kota Tual. Ini ada Pak Andi Ridwan, SPDI MPD. Selamat sore, Pak Andi.
2: Selamat sore, alhamdulillah.
1: Kabar baik, ya?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih atas undangan

0: undangannya sehingga kami bisa hadir pada kegiatan hari ini.
1: Iya, ada juga Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tual, Ibu Maya Renuat SPDI dan MPD. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, apa kabar?
1: Kabar baik. Dan apa kabar juga buat Ibu?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga.
1: Masih semangat ya?
2: Masih semangat, tetap semangat.
1: Iya. Terkait dengan topik kita di sore hari ini, siswa Gen Z, iya, guru Gaptek Jembatani Pakai AI, ini kami akan membahas secara tuntas dengan narasumber-narasumber yang hebat ini. Iya, nantinya akan menyampaikan apa terkait dengan topik kita. Kita langsung saja ke Pak Andi. Ini siswa Gen Z ini, siswa saat ini sudah mulai siswa modern ya, seperti itu ya, kita pasti sebutkan, karena di zaman saat ini siswa-siswi sudah pakar ya menggunakan aplikasi-aplikasi dengan era digital, dengan teknologi yang canggih ini. Bagaimana pendapat Pak Andi sendiri terkait dengan siswa Gen Z itu sendiri?
0: Iya, baik. Jadi berbicara mengenai siswa Gen Z, ini kita harus memahami dulu apa sih itu siswa Gen Z. Ya, dimana kita tahu bahwa siswa Gen Z ini itu dia ada di usia 14 tahun sampai 24 tahun. Kalau sekarang ini itu dia berada di jenjang SMP, SMA, SMK dan mahasiswa. Nah, terkait dengan siswa Gen Z, di mereka itu aktif dalam teknologi, internet, kemudian YouTube, TikTok dan apalagi sekarang perkembangannya dengan AI. Jadi ketika ada tugas dari guru itu dia tidak langsung tanya gurunya. Ya, tapi yang dia tanya itu langsung AI-nya. Seperti itu.
1: Iya, Ibu Maya bisa tambahkan?
2: Iya, kalau pandangan saya mengenai kondisi saat ini terkait dengan siswa dengan sebutan atau yang kita kenal dengan Gen Z ya, itu sendiri memang siswa yang memang sudah dilahirkan pada zaman yang memang digital sudah mendominasi. Nah, itu sudah peralihan yang biasanya kita kenal kodrat alam yang saat ini dengan kodrat zaman, mau dan tidak mau siswa-siswa kita ini tidak bisa terlepas daripada digital itu sendiri. Nah, karena apa? Siswa-siswa kita ini, bahkan anak-anak kita saat ini inginnya sesuatu yang memang mudah, instan, seperti itu. Jadi ya kita tidak bisa memutuskan atau ini, tapi bagaimana kita memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini.
1: Iya Pak Andi, tadi Anda sampaikan bahwa dengan AI siswa-siswi itu dapat terbantu seperti itu. Tetapi betul, bagaimana ya, mereka tidak berpikir seperti itu? Karena di era-era sebelum digital atau teknologi seperti ini, di era 90-an, 80-an itu kalau kita membuat sesuatu atau tugas-tugas kita, itu harus kita berpikir yang sangat-sangat gimana ya, sangat berat untuk bisa menemukan tugas-tugas kita. Tetapi saat ini dengan AI gampang sekali.
0: Iya, betul sekali. Nah, memang dengan apa ini namanya tantangan ya, sebenarnya tantangan dengan hadirnya AI, teknologi digital ini tantangan buat guru. Kenapa tantangan buat guru? Karena siswa ini sangat mudah mengakses teknologi informasi dengan AI. Bayangkan saja ketika guru memberikan tugas, maka yang pertama kali itu dia langsung cari tugasnya itu di AI. Padahal kalau dipikir AI itu hanya tools atau alat. Makanya ada CEO yang mengatakan, itu salah pendiri CEO ChatGPT OpenAI yang bernama Sam Altman, dia mengatakan seperti ini, AI is not replacing humans, but humans who use AI will replace who does don't. Artinya AI itu adalah alat yang tidak bisa menggantikan manusia. Tapi orang-orang yang efektif menggunakan AI itu, maka secara otomatis dia itu bisa mengalahkan orang-orang yang tidak menggunakan AI. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan siswa ini yang gercep ya, gercep semangat gitu mencari jawaban. Nah, inilah ada namanya etika digital, ada namanya literasi digital. Kalau guru bisa memahami tantangannya ini, maka siswa itu tidak hanya copy paste jawaban dari AI, tapi guru bisa mengecek, oh ini hasilnya bukan bukan karya siswa,
1: tapi
0: ini karya AI ini. Nah, dari sini kita bisa melihat.
1: Jadi ada perbedaan-perbedaan
0: ada
1: seperti
0: perbedaan,
1: itu.
0: Iya. Memang di zaman dulu itu orang belajar itu dengan buku teks di perpustakaan, tapi sekarang dengan gadget itu informasi yang ada di sini kita bisa tahu apa yang ada informasi di Eropa sana, di dunia lain kayak gitu.
1: Iya, tetapi dengan teknologi seperti ini siswa-siswi juga harus dibekali dengan edukasi-edukasi yang baik sehingga mereka tidak ceroboh seperti itu untuk menggunakan teknologi. Bagaimana Ibu Maya, menurut Anda?
2: Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa memang kalau kita bandingkan yang generasi alfa dengan Gen Z saat ini, bukannya cuma Gen Z tapi kita semua ya, mau tidak memandang usia, baik itu anak-anak sampai orang tua yang memang sudah menjadikan teknologi ini sebagai kebutuhan. Memang di satu sisi teknologi hadir ini memang sangat membantu kita sama sekali, walaupun tanda petiknya mungkin bisa artinya dengan apa namanya teknologi yang memudahkan kita ini membuat kita kurang untuk berpikir atau bagaimana
1: kreatif, ya?
2: Ya, kreatif untuk kalau dulu kan kita mau buat satu konsep kita harus butuh pikiran yang memang betul-betul, tetapi saat ini kan dengan adanya AI membantu kita untuk apa sih yang kita butuhkan dengan hitungan detik yang kita inginkan langsung terjawab dalam hitungan detik, tergantung bagaimana permintaan kita saja seperti itu.
1: Iya, tetapi dengan bagaimana edukasi yang harus diberikan kepada siswa saat menggunakan teknologi, karena mereka juga dengan pengetahuan yang begitu baik, begitu bagus di era seperti ini, ada edukasi tidak untuk membatasi mereka menggunakan gadget dengan AI seperti ini?
0: Iya, ke saya dulu ya.
1: Iya Pak Arti, silakan.
0: Iya. Terkait dengan perkembangan teknologi khususnya AI ini, jadi khusus anak-anak kita jenjang khususnya di siswa Gen Z ini, itu kita berikan dia edukasi terkait dengan literasi digital. Literasi digital itu artinya siswa harus memahami mana sumber-sumber yang valid. Terkadang apa yang kita input di chatbot di AI itu belum tentu benar, karena ada namanya halusinasi, ada namanya bias. Nah, ini siswa harus paham itu. Oh, halusinasi ini itu kaitannya dengan sumbernya belum tentu jelas. Oh, bias ini artinya narasinya itu belum tentu sepenuhnya sumbernya valid. Nah, dari sini literasi digital penting diberikan kepada siswa Gen Z supaya ketika dia mengakses kemudian menjadikan itu salah satu referensi, dia harus mengkonfirmasi balik. Nah, kaitannya dengan etika, etika ini dia harus tahu bahwa segala informasi pribadi tidak boleh di istilahnya di-upload di AI-nya. Karena kalau ketika di-upload, maka otomatis menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi saat dunianya kayak gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya upload fotonya, upload identitas dirinya, akhirnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa gunakan itu sebagai sesuatu penipuan begitu.
1: Iya, Ibu Maya, tanggapan Anda terkait dengan siswa yang saat ini sudah mulai atau sudah mengetahui tentang teknologi digital saat ini, tetapi guru gaptek ini juga berpengaruh juga ini. Bagaimana pendapat Anda?
2: Iya, baik. Kita lihat memang kondisi saat ini di mana siswa itu tidak terlepas dengan teknologi.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita lihat memang kalau yang kita ketahui bahwa siswa ini lahir pada era memang
1: digital
2: atau native digital, yang mana mereka memang lahir pada saat lagi majunya teknologi serta apa namanya perkembangan digital ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan guru yang gaptek pada dasarnya ini, sebenarnya kita tidak bisa menjudge bahwa guru itu gaptek ya, karena memang lahirnya sebelum adanya perkembangan teknologi.
1: Iya, betul sekali.
2: Kemudian perubahan itu memang sangat cepat. Jadi butuh bagaimana kita sebagai guru bisa beradaptasi, itu penting sekali. Dengan adanya kemajuan-kemajuan atau perkembangan teknologi saat ini, kalau kita guru tidak bisa memaksakan murid atau siswa kita untuk mundur ke belakang sesuai dengan zaman waktu kita lahir, tetapi bagaimana kita sebagai guru bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Sebenarnya itu yang paling penting untuk ini. Jadi sebenarnya bicara gap praktek itu bukan hanya untuk gen alpha atau yang sebelumnya, tetap bagaimana sebesar apa sih kemauan kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang memang saat ini lagi tanpa kita sadari menjadi kebutuhan kita bersama seperti betul itu.
1: Iya betul sekali, Ibu Kepsek ini tertarik sekali nih dengan guru gaptek, berarti harus juga menyesuaikan diri dengan teknologi saat ini ya, di era ini, era digital ini. Tetapi mungkin ada kegiatan-kegiatan edukasi ataukah kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di wilayah Kota Tual untuk mengajak guru-guru yang mungkin belum memahami secara detail terkait dengan teknologi seperti ini. Pak Andi?
0: Iya baik, ini dalam kaitannya dengan guru gaptek ya, guru gaptek itu artinya ya harus dituntut untuk selalu meningkatkan diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena kenapa? Kalau kita tidak menyesuaikan perkembangan zaman dengan tuntutan teknologi, di mana anak-anak ini kan hidup dengan gadget, dia lebih banyak waktunya di istilahnya di HP mereka, di gadget mereka. Kalau kita tidak masuk ke dunia mereka, maka secara otomatis kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, disinilah peran seorang guru, ya, baik itu pun guru maupun orang tua, harus kita menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Adapun kegiatan-kegiatan dalam hal peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan beberapa tahun ini sampai sekarang, itu aktif dalam hal namanya pemantik. Jadi pembelajaran berbasis TIK, ditambah lagi dengan adanya IFP, itu papan tulis digital, ini sangat-sangat relevan, sangat luar biasa sekali dalam hal peningkatan kualitas belajar, hasil belajar, dan interaktif antara guru dan siswa. Gitu.
1: Iya, ditambahkan oleh Ibu Maya.
2: Iya, dari saya sendiri yaitu sejauh ini untuk pemanfaatan teknologi itu belum yang awalnya mungkin kita lihat dari yang pertama bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual memotivasi serta memfasilitasi kita baik dalam kegiatan-kegiatan BIMTEK yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri, itu yang memang menjadi implementasi di dalam kelas sejauh ini, mulai dari bagaimana pemanfaatan aplikasi-aplikasi pembelajaran, kemudian gurunya juga dikasih pelatihan-pelatihan tentang pemanfaatan teknologi itu sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh para guru dalam kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut bisa diterapkan dalam kelas untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital tadi, baik itu dalam bentuk softwarenya, hardwarenya, itu yang paling tidak bisa menunjang pembelajaran yang menjadi apa namanya ketertarikan atau minat siswa sesuai dengan dunianya saat ini, yaitu dunia teknologi tidak lepas dibandingkan dengan kalau guru kita yang memang tidak melek digital lalu datangnya cuma dengan metode ceramah, otomatis anak-anak bosan
1: betul ya.
2: Tetapi kalau gurunya bisa memasuki dunia itu dan bisa berkolaborasi dengan anak-anak memang anak-anak zaman sekarang, zaman IT atau teknologi tadi, anak-anak Gen Z ini memang dunianya seperti itu, jadi mereka
1: santai ya.
2: Iya, jadi kalau kita berusaha masuk ke dunia mereka, pasti mereka juga termotivasi untuk belajar ketimbang harus kita terlalu banyak ceramah, banyak menjelaskan seperti itu.
1: Berarti mereka juga berkolaborasi dengan guru. Iya. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga bisa menjadi suatu edukasi.
2: Edukasi.
1: Ada timbal balik dari guru dan siswa, sehingga mereka juga asik untuk dalam proses belajar mengajar seperti itu.
2: Ada interaktif lah.
1: Iya. Di 081354958875 pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Asta Cita. Ya, acara kami Asta Cita Ekonomi Digital dengan topik siswa Gen Z guru gaptek jembatani pakai AI. Sudah ada ya narasumber-narasumber kita yang luar biasa yang sudah menjawab terkait dengan apa yang sudah kita tanyakan terkait dengan topik kita di sore hari ini. Iya, sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Maksud kami
3: selamat sore. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Ya, ini dengan pendengar setia RRI Kota Tual, dengan Bung Bapak yang punya RRI di Kota Barat.
1: Iya, Bung Bravo yang punya Rerian, silakan pertanyaan Anda.
3: Ya, terima kasih. kedua narasumber terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Kami ingin mendukung yang paling bagus untuk anak-anak kita sekarang ini menggunakan media-media elektronik yang paling bagus. Usulan sarang dan masukan kami sebagai masyarakat awam, kami juga berterima kasih buat anak-anak kita untuk perkembangan masa modern. Hanya mungkin saran dan masukan kami, pertama buat orang tua, kalau bisa orang tua itu memperhatikan anak-anak dan menggunakan alat elektronik, media sosial, AI dengan cara yang baik. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak itu mempergunakan media-media elektronik, tapi mungkin mereka mempergunakan untuk mata-mata pelajaran di sekolah maupun anak-anak yang kuliah. Oleh sebab itu, mungkin saran untuk orang tua juga untuk memperhatikan, dan guru-guru juga harus memperhatikan dengan tol. Jangan sampai kita memikirkan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh para narasumber tadi, anak-anak nanti bosan untuk para guru memberikan arahan.
4: Halo.
1: Halo, iya. Lanjut, Bung Bravo.
4: Mungkin banyak memberikan arahan. Ya, anak-anak kita mungkin rasa bosannya tidak sama dengan kita yang dulu. Oleh sebab itu kami minta perhatian juga dari para guru. Kami perhatikan juga anak-anak untuk gerakan harapan etnik. Mungkin di hari ini tepat hari kebangkitan nasional ya.
1: Iya.
4: Kami juga memberikan apresiasi untuk pemerintah maupun mahasiswa yang sudah memasuki dan menggunakan alat-alat elektronik ke depannya, menggunakan alat-alat itu dengan baik. Mungkin ada informasi-informasi yang bisa dari kembangkan masa-masa depan atau pelajaran yang bisa adik-adik mengikuti secara digital, supaya memperhatikan dan mempergunakan alat itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita melihat bahwa sekarang alat semuanya sudah modern, digital semua sudah modern, semuanya sukses. Jangan sampai kita salah gunakan. Mungkin itu harapan dan masukan saya sebagai masyarakat awam untuk perhatikan anak-anak kita juga untuk memperkenalkan alat-alat tersebut. Ini mungkin beberapa saran dan masukan. Terima kasih. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga buat Bung Bravo yang ada di Ohiririan sana. Terima kasih atas partisipasi Anda di sore ini dengan acara Astacita Ekonomi Digital. Topik siswa Gen Z, guru gaptek jembatani pakai AI. Ya, langsung saja dijawab oleh Pak Andi. Ini terkait dengan bagaimana pengawasan selain orang tua di rumah, sebagai guru, sebagai pendidik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara juga punya hak untuk bagaimana membina, mendidik anak itu ketika menggunakan gadget di sekolah pada saat pembelajaran itu berjalan.
0: Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang menarik ya. Dan memang sekarang ini kita butuhkan pengawasan adanya etika AI, jadi pemanfaatan teknologi khususnya dengan AI ini ataupun fitur-fitur lain, karena pendidikan itu tidak hanya fokus pada orang tua, fokus juga pada guru, tetapi bagaimana semua stakeholder itu terlibat, baik dari segi pemerintah, baik dari segi orang tua, kemudian guru-guru di lingkungan sekolah. Nah, dalam hal antisipasi terkait dengan pemanfaatan teknologi atau gadget ini di luar daripada etika, nah ini perlu dimasukkan di dalam tata tertib supaya ketika ada tata tertib, ada aturan-aturan, sehingga ketika ada siswa yang melanggar, mungkin diberikan sanksi sesuai dengan besarnya pelanggaran tersebut.

0: Kepala sekolah yang punya tanggung jawab yang sangat luar biasa di sekolah ini, bagaimana mungkin edukasi-edukasi yang baik kepada para orang tua juga sebagai pendidik utama di rumah, di lingkungan masyarakat, terus juga sebagai seorang guru pendidik juga di sekolah ini punya tanggung jawab yang besar untuk mengawasi mendidik. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan pengawasan seperti ini, Ibu?
1: Iya, baik, terkait dengan pengawasan untuk pemakaian atau penggunaan gadget atau teknologi itu sendiri, kalau menurut saya itu pentingnya sekali itu edukasi atau pendekatan yang memang dari rumah. Dalam hal ini peran orang tua itu sangat besar sekali dalam hal pengawasan penggunaan gadget atau teknologi ini bagi anak-anak kita di rumah. Nah, yang mana pendekatan itu juga yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, kita butuh ada kontrol, ada fungsi kontrol dari orang tua untuk bisa memantau sejauh mana atau apa saja yang menjadi aktivitas anak-anak kita selama menggunakan gadget atau HP tadi. Karena mau dilihat dengan kondisi saat ini, kalau dulu kan kita takut anak-anak kita berjalan keluar rumah, tapi saat ini dalam kamar saja perlu ada tanda petik apa sih yang dikonsumsi anak-anak kita selama penggunaan gadget tadi. Jadi kalau saya itu penting sekali peran orang tua dengan pendekatan-pendekatan religius atau pendekatan humanis, supaya anak-anak kita walaupun tanpa orang tua, anak kita berada di mana saja dia tahu gadget yang dia gunakan atau HP yang dia gunakan itu manfaatnya untuk apa, ada dampak positif atau tidak. Tetapi selama tidak ada, berarti itu tidak perlu. Jadi yang penting itu pendekatan secara agama itu menjadi dasar kalau menurut saya, dengan pendampingan dan pengawasan orang tua, sehingga orang tuanya mau keluar atau anaknya mau keluar dari rumah kemana saja, dia bisa menggunakan digital atau gadget itu secara bijak dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Boleh anak-anak bermain, tapi dikasih waktu, ada aturannya seperti itu. Jadi dari saya seperti itu.
0: Iya, Ibu Maya, tadi Anda sampaikan bahwa harus ada pelatihan-pelatihan sesuai dengan teknologi saat ini kepada guru-guru yang ada di wilayah Kota Tual, sehingga mereka juga bisa menjadi bahan untuk bisa mentransfer ke siswa-siswi yang ada di wilayah Kota Tual sana. Apakah dari Dinas Pendidikan Kota Tual sendiri sudah ada rencana ataukah belum punya perhatian serius begitu untuk para guru yang ada di wilayah Kota Tual itu sendiri?
1: Ya, baik, kalau sejauh ini yang sudah menjadi dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Tual itu sudah banyak ya yang diberikan kepada kami untuk para-para guru, yang mana yang tadi disampaikan pernah kita buat kegiatan-kegiatan pemanfaatan Chromebook, teknologi dalam hal ini perangkat-perangkat laptop kita bagaimana dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada kegiatan pemantik ya Pak Andi, 2 tahun yang lalu juga ada kegiatan pemantik. Kemudian terakhir ini juga ada kegiatan untuk bagaimana penulisan buku dengan menggunakan atau bantuan AI tadi. Jadi memang guru-guru di intervensi dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi tadi, karena apa yang dilakukan oleh para guru lewat kegiatan-kegiatan tadi atau pelatihan itu memang yang menjadi tujuan akhirnya adalah ke siswa, bagaimana guru itu mampu memanfaatkan teknologi atau dengan adanya teknologi itu bisa mengubah metode pembelajaran yang dilakukan kepada siswa, sehingga siswa itu lebih termotivasi untuk mau belajar seperti itu.
0: Iya, sebelum Pak Andi menjawab pertanyaan kami mengundang Anda pendengar di 0813-549-5875. Iya, kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk Anda pendengar, di mana anak-anak Anda mungkin saat ini menggunakan gadget yang mungkin tidak diawasi oleh orang tua. Ini ada guru-guru yang andal, iya, bisa menjawab atau memberikan edukasi yang sangat memberikan motivasi untuk Anda di rumah maupun di kantor yang saat ini masih melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Iya, kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ajak Anda pendengar di pro

0: 1 Ritual Acara Stacita Ekonomi Digital dengan topik siswa Gen Z Guru Gaptek Jembatani Pakai AI. Iya Pak Andi, ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijawab oleh Ibu Maya tadi bahwa ada perhatian dari Dinas Pendidikan untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan teknologi seperti ini. Tetapi bagaimana dengan yang ada di wilayah atau pulau-pulau Kota Tual sana? Dengan apakah kegiatan-kegiatan ini direkrut semuanya untuk melakukan atau mengikuti kegiatan ini?
1: Ya baik, terkait dengan dukungan, komitmen dan perhatian dari Dinas Pendidikan Kota Tual kepada guru-guru kita yang ada di pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar di Kota Tual. Ini beberapa tahun dan sampai sekarang itu ada kegiatan pembelajaran berbasis TIK. Dan memang meskipun ada kendala sarana prasarana di sana, mungkin akses internetnya masih kurang, belum ada dukungan Starlink di sana. Semoga dengan komitmen dari kepala dinas dan jajarannya itu bisa semakin bisa mewujudkan tantangan tersebut. Jadi terakhir kegiatan dukungan dari kepala dinas itu adanya workshop penulisan buku ajar dengan bantuan AI. Itu kepala dinas langsung membuka sambutan, di mana sambutan beliau mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan yang namanya profil guru sakti, itu dengan adanya kegiatan pelatihan ini itu bisa meningkatkan kompetensi atau kemampuan guru dalam hal menulis buku ajar, di mana buku ajar ini sangat-sangat membantu sekali siswa dalam belajar. Apalagi kaitannya di sini dengan pembelajaran digital, dengan pemanfaatan teknologi, itu sangat luar biasa dukungannya.
0: Iya. Iya, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di acara Astacita Ekonomi Digital dengan topik siswa Gen Z Guru Gaptek Jembatani Pakai AI. Pendengar, iya, baru saja kita ikuti bersama satu pertanyaan. Bukan satunya tapi dua pertanyaan dari Bung Bravo yang ada di Ohiririan sana dan harapan Bung Bravo kepada para guru maupun Dinas Pendidikan Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara sehingga bagaimana mereka lebih mengutamakan fungsi kontrol mereka untuk bagaimana sarana-prasarana yang tidak memungkinkan, tidak memberikan kenyamanan juga bagi siswa-siswi ini menjadi satu tugas atau satu pekerjaan rumah sehingga siswa-siswi juga melek juga dengan teknologi, apalagi di ohoi-ohoi yang terpencil sana seperti di pulau-pulau Kota Tual, Kecamatan Tam, Kecamatan Kur Selatan dan Kecamatan Kur, apalagi di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar secara umum sana juga ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita yang saat ini lagi aktif atau berkolaborasi dengan teknologi yang saat ini. Iya, kami akan kembali dengan pertanyaan kepada Pak Andi juga. Ini menarik juga Pak Andi tadi menyatakan bahwa guru Gaptek harus dibekali dengan edukasi-edukasi, dengan pelatihan-pelatihan yang baik sehingga mereka juga bisa bersaing dengan siswa-siswi yang saat ini di era digital seperti ini. Apakah tidak ada kendala-kendala seperti itu?
1: Iya, terkait dengan guru Gaptek ini tentu kendalanya banyak ya. Mungkin kendalanya mereka takut salah atau takut mungkin ya istilahnya dengan teknologi mungkin mereka masih belum memahami dengan baik. Tapi pada intinya sebenarnya siswa itu dia tidak menuntut gurunya itu hebat. Karena yang namanya teknologi itu ya itu hanya sebatas alat saja atau tools. Tapi siswa itu membutuhkan sosok guru yang memberikan teladan, yang bisa ada emosional, ada istilahnya bimbingan, pendampingan. Nah, disinilah peran guru tak tergantikan dari yang namanya teknologi ataupun AI. Jadi selama guru itu mau berubah, selama guru itu mau belajar, meskipun saat ini katakanlah guru-guru senior ya, guru-guru senior itu kan dia nyaman dengan posisinya saat ini, biasa dikatakan seperti zona nyaman begitu, dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Padahal kalau mau dipikir, ya namanya teknologi itu selalu berubah. selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dulu kita belajar di buku, perpustakaan. Sekarang ini orang belajar itu cukup dengan gadget, cukup dengan teknologi, informasi serba luas. Kita bisa melihat, mengetahui informasi yang ada di luar sana dengan melalui satu alat ini, yaitu namanya HP atau gadget. Seperti itu.
0: Iya, Ibu Maya mungkin bisa ditambahkan.
2: Iya, kalau mau lihat tantangan-tantangan ya, kalau misalnya saat ini yang menjadi tantangan mungkin kita lihat listrik, kemudian jaringan. Tetapi kan selain jaringan biasanya ada Starlink ya, ada alat-alat bantu. Kalau menurut saya ini dengan adanya teknologi ini bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit. Mungkin kita sulit dari sisi transportasi, tetapi selama ada fasilitas itu, informasi gak kapan saja, di mana saja kita bisa akses tanpa harus kita datang, harus menyeberang dari satu ohoi atau satu pulau ke
0: pulau yang lain.
2: Pulau yang lain, tetapi kalau kita pastikan listriknya ada, aksesnya ada, jaringannya ada, perangkatnya ada, dimanapun, mau dalam laut, di hutan pun kita bisa mengakses informasi untuk bagaimana mengembangkan potensi tadi, mengembangkan diri kita tadi supaya tidak ada lagi tanda petik guru gaptek seperti itu, tergantung seberapa besar kemauan kita untuk mau belajar. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi kalau macam kemarin kita misalnya ada pelatihan penulisan buku dengan bantuan AI, ada teman-teman yang memiliki animo untuk mau bergabung tetapi karena keterbatasan mereka tidak bisa harus hadir, kita punya solusi, kita buat tutorial ya. Ada tutorial dalam bentuk video yang kita sudah punya grup, lalu kita bagikan untuk bagaimana mereka yang mau belajar walaupun dari pulau seperti itu.
0: Iya, ini bukan tatap muka ya, tetapi dengan jadi pesan-pesan yang disampaikan lewat WhatsApp atau dengan ini juga, apakah itu bisa optimal seperti itu mereka tangkap untuk mengedukasi siswa-siswi seperti itu dengan cara yang dilakukan itu, Bu?
2: Iya, kalau saya sendiri itu optimal atau tidak itu tergantung seberapa ingin kita mau belajar dan mau mencari tahu. Karena kita sudah memfasilitasi ya Pak Andi, lewat kegiatan tatap muka langsung maupun lewat dengan membantu dengan membuat semacam tutorial, baik secara lewat video ya yang nanti akan diberikan oleh narasumber, sehingga teman-teman yang memang memiliki keinginan tadi bisa mengakses itu juga dengan mudah. Tapi tergantung kemauan kita. Kalau biasanya ada kita ibarat kita ibu-ibu mau coba satu resep, kalau resepnya disimpan-simpan saja tanpa ada eksekusi ya tidak mungkin jadi. Tapi kalau kita usaha lihat langsung lakukan, berarti jadi, tergantung kita saja.
0: Iya, tetapi resep yang pertama pasti gagal. Kan? Jadi harus berulang-ulang kali.
1: Coba terus.
0: Pendengar, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh terkait dengan topik kita di sore ini, siswa Gen Z guru gaptek jembatani pakai AI, kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini.
1: Siap. Kita closing ini.
3: Ini biasanya ada bisa dengar ya?
0: Bisa dengar kita di sini nih.
3: Ini
0: kenapa kita juga sih nggak dapat dengar di sini?

0: Iya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Iya, kami kembali menemani Anda di acara Asta Cita Ekonomi Digital, topik siswa Gen Z, Guru Gaptek, Jembatani Pakai AI. Ini masih ada saja guru-guru kita yang luar biasa yang sudah banyak menyampaikan terkait dengan topik kita di sore hari ini. Siswa Gen Z, Guru Gaptek, Jembatani Pakai AI. Dan satu pertanyaan lagi ini buat Pak Andi, bagaimana manfaat kolaborasi antara guru dan siswa saat menggunakan AI di sekolah pada saat proses belajar?
1: Iya, baik. Luar biasa ya, saat ini kita hidup dengan tantangan zaman pemanfaatan AI. Kita tahu bahwa AI ini adalah teknologi yang sangat luar biasa yang bisa merubah seseorang itu yang tadinya lolah, lambat loading, menjadi super cepat ya. Kenapa? Karena dulu-dulu orang belajar itu butuh waktu yang lama, kayak guru-guru ini contohnya membuat perangkat ajar, membuat soal-soal, pembelajaran interaktif. Dengan adanya AI itu kita bisa mempersonalisasi kebutuhan murid, karena murid itu unik. Kenapa dikatakan unik? Karena setiap anak itu punya keunikan, kelebihan masing-masing. Nah, dengan adanya AI kita bisa tanya, ini anak saya ini dia hobinya dengar musik. Oh, maka nanti AI jawabnya, coba belajar dengan musik, dengan lagu. Oh, anak saya ini hobinya dia suka dengan video-video pembelajaran. Maka nanti AI itu akan jawab, berikan sumber-sumber referensi yang kaitannya dengan itu. Nah, ada lagi AI ini manfaatnya antara adanya interaksi antara guru dan murid, sehingga sangat relevan sekali AI ini menjembatani antara guru dan siswa, antara orang tua dan siswa, dan bagaimana mewujudkan pendidikan yang luar biasa. Nah, saya sangat inspiratif sekali ya dengan topik ini, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita guru yang baru mau melek AI, yang baru dengan melek dengan teknologi. Tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata istilahnya anti teknologi. Apalagi sekarang Gen Z itu dia hidup dengan teknologi, hidup dengan internet. Apalagi sekarang sedikit-sedikit butuh apa namanya video reels ya, video-video pembelajaran. Nah, kalau guru-guru saat ini mau memanfaatkan teknologi, mau menciptakan desain pembelajaran yang luar biasa, maka tidak ada lagi yang namanya kejenuhan, tidak ada lagi yang namanya malas ke sekolah, atau mungkin katakanlah nilainya kurang berprestasi, itu tidak ada lagi. Insya Allah saya optimis bila guru-guru itu hebat semua dengan memanfaatkan teknologi dan AI, maka insya Allah pendidikan akan semakin lebih baik.
0: Iya, menurut Ibu Maya seperti apa terkait dengan kolaborasi antara guru dan siswa pada saat menggunakan AI pada iya. proses belajar mengajar?
2: Iya, di sini saya kasih salah satu contoh ya, ada ada ini istilahnya, bukan istilahnya ya, ada platform classroom flipped atau kelas terbalik. Nah, itu juga bisa menjadi satu alat atau apa namanya media belajar, sarana belajar yang mana guru dan siswa itu saling berkolaborasi dalam ruang tersebut. Dalam hal ini contohnya guru itu bisa lewat platform tersebut, guru bisa misalnya dengan mengirim bahan ajar atau video seperti itu, siswa itu bisa belajar dari rumah. Nanti pas esoknya ke sekolah, jadi esoknya ke sekolah sudah tidak ada ini lagi untuk kita mau. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin buat diskusi, pengembangan dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebenarnya platform-platform atau sarana-sarana atau aplikasi-aplikasi belajar yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi antar guru maupun murid. Yang saat ini mungkin kita kenal ada ruang murid ya, ada ruang murid, ada di dalam platform ruang GTK. Di situ platform yang memang disediakan atau difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan untuk sebagai sarana guru, murid, orang tua bahkan untuk bagaimana belajar dan berkolaborasi dalam situ. Yang tadi mungkin ada masukan dari Pak Mosan.
0: Pak Bravo.
2: Bravo.
0: Iya.
2: Iya, bagaimana cara itu tergantung bagaimana kita mau memanfaatkan atau tidak. Karena di situ sarana atau meja untuk kita saling belajar, saling berbagi dan saling berkolaborasi di dalam ruang GTK tadi.
0: Iya, berarti itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar juga bagi guru-guru atau tenaga-tenaga pendidik yang ada di wilayah Kota Tual untuk anak-anak ini bagaimana mereka berkembang tergantung dari orang tua dan guru itu sendiri. Seperti apa ya Pak Andi?
1: Ya, betul sekali, dengan pemanfaatan teknologi ini ya banyak tools, banyak platform di luar sana ya. Seperti Quizzes, kemudian kita bisa pakai Google Classroom, Workspace for Education, kemudian AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Dola. Ini pemanfaatannya untuk pembelajaran, kita sebagai guru harus mendampingi. Karena kenapa? Kecanggihan teknologi AI ini itu punya ada nilai plusnya juga, ada nilai minusnya juga. Nilai plusnya itu apapun pertanyaan kita, maka secara otomatis jawabannya sangat-sangat cepat sekali. Tapi kekurangannya itu ada namanya halusinasi, ada namanya bias yang perlu juga didampingi oleh guru maupun orang tua. Nah, guru juga harus pintar-pintar nih. Kenapa? Karena jangan sampai siswa ini dia hanya mengcopy paste saja hasil AI-nya tanpa dia menggunakan berpikir. Ya pola pikirnya, daya nalarnya. Karena hasil penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang ketergantungan dengan AI itu daya kerja otaknya itu dia menurun. Makanya ini perlu pendampingan guru maupun orang tua. Karena ketika tidak didampingi, maka dia akan tergantung dengan AI. Ketika ada tugas, yang pertama tidak cari gurunya ya, cari AI-nya. Saya mau cari AI saya. Oh, saya biasa pakai Gemini. Saya biasa pakai ChatGPT, saya mau tanya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi tantangan besar buat kita pendidik, bagaimana literasi digital, kemudian etika AI harus diterapkan di bilik-bilik, di ruang-ruang kelas. Begitu.
0: Iya, berarti Pak Andi, ini guru-guru yang jembatani pakai AI dan anak-anak ini berarti asisten ya, kalau mau dikatakan seperti
1: sekali.
0: Itu asisten ya.
1: Jadi AI ini sebagai asisten AI, bukan sepenuhnya ya, bukan sepenuhnya dikasih tugas, wah itu sudah jadi tidak bisa. Jadi harus sebagai asisten AI. Jadi benar-benar kita manfaatkan. Ini saya mengutip sebuah pernyataan ya dari salah satu associate fellow profesor dari Harvard University kaitannya dengan AI. Ini memberikan motivasi buat kita semua, baik sebagai pendidik maupun orang tua atau sebagai siswa Gen Z ya. Dia mengatakan seperti ini, apapun yang kamu kerjakan, berpikir dan bekerja, maka undanglah AI. Jadi itu sebenarnya narasinya undang ya, sebenarnya undang. Undanglah AI untuk mengoptimalkan pekerjaanmu. Artinya apa? Jadi segala sesuatu itu kita undang AI untuk mengoptimalkan pekerjaan kita. Selama ada catatannya, selama tidak bertentangan dengan hukum, selama tidak bertentangan dengan etika, dan tanggung jawabnya itu kembali ke penggunanya. Dan jadi ada kutipan di situ, ada batasan. Ada kecanggihan teknologi tapi ada juga batasannya. Mungkin dari saya seperti itu.
0: Iya. Iya. Menurut Ibu Maya sendiri dengan asisten ini kalau guru-guru dan siswa-siswi ini dengan canggih begitu hebatnya dengan teknologi, tetapi jembatani pakai AI ini menjadi asisten juga ini.
2: Iya, kalau saya sendiri yang pertama jangan kita berpikir bahwa AI itu sesuatu yang memang sulit komputerisasi dan lain-lain, sehingga ada framing bahwa guru gaptek seperti itu. Tapi yang paling penting kita jadikan bahwa AI itu asisten kita, tempat curhat kita. Yang tadi memang tidak sepenuhnya kita ini, tetapi kita bisa dengan AI itu sudah ada dalam tangan kita. Ibarat saya memberikan satu analogi ya, seperti mesin cuci. Jangan kita berpikir ini sistem di dalam kerjanya seperti apa, kabelnya dari mana, nyambungnya dari mana kemana. Kita tahu cuman beberapa panel, tombol-tombol yang memang kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita tadi. Misalnya saya mau pakaian saya bersih tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Berarti tombol ini saya tekan, tak tak selesai tanpa harus berpikir. Itu yang mungkin menjadi penghambat sehingga guru itu
0: berarti sistem itu yang digunakan oleh guru untuk bagaimana mengedukasi siswa di zaman teknologi seperti ini.
2: Jadi memang penting sekali, karena itu sangat membantu kita, memudahkan kita untuk sehingga apa, guru punya waktu yang lebih untuk bagaimana dia melakukan pendampingan, memberikan motivasi, serta kegiatan-kegiatan atau pendampingan-pendampingan yang sifatnya humanis. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa AI itu tidak bisa menggantikan peran guru tadi, makanya dia memudahkan pekerjaan kita, mengefektifkan waktu kita sehingga kita punya banyak waktu untuk membersamai siswa-siswa kita atau mendampingi dan memotivasi mereka seperti itu.
0: Iya, yang terakhir ini closing statement-nya seperti apa Ibu Maya?
2: Siap. Iya, kalau saya sendiri itu apa ya? Pendidikan yang sukses itu bukan dilihat dari seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tetapi bagaimana kemauan kita untuk menjembatani perubahan tadi sehingga bisa mewujudkan masa depan anak-anak kita. Kemudian AI itu sendiri tidak bisa menggantikan peran kita sebagai guru, tetapi bisa mengubah cara mengajar kita di kelas sehingga sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan murid kita.
0: Iya, Pak Andi.
1: Ya, closing statement saya, setiap zaman itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Saat ini tantangannya adalah teknologi dan AI. Kita sebagai siswa Gen Z, sebagai kata tanda kutip guru gaptek, jangan berkecil hati. Selama ada niat mau berubah, beradaptasi dengan teknologi, maka itulah yang dibutuhkan oleh siswa, itulah yang dibutuhkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Life is long education. Jadi pembelajar sepanjang hayat sebagai pendidik, kita harus tetap semangat meskipun perubahan terus berubah. Kita berubah, kita harus semangat. Karena kalau kita berubah, maka secara otomatis kita mampu dan layak untuk mengajar. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berubah, maka secara otomatis kita akan tergerus dengan kemunduran, dengan perkembangan anak-anak diri kita, generasi yang ada saat ini. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini ada gaps ya. Ada gaps, artinya ada jarak antara dunia siswa saat ini yang biasa kita sebut dengan siswa Gen Z dengan dunia orang tua dan guru. Kenapa? Dunia Gen Z itu dunia di mana mereka hidup dan tumbuh memang dengan teknologi, dengan internet, Reels, TikTok ya, dan perkembangan AI saat ini. Nah, sekarang orang tua, dunianya orang tua itu ya kurang, sekarang lagi proses menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, disinilah peran pendidikan, ya. Peran pendidikan sangat-sangat penting sekali, khususnya kepada orang tua, stakeholder utamanya, bagaimana dia harus masuk ke dunia anak-anak, masuk ke dunia siswa Gen Z tersebut. Karena mereka itu kebanyakan waktunya ada di gadget, ada di internet, ya. Apakah dia main game online, apakah dia belajar, apakah dia interaksi sosial di sana. Nah, di sini harus melakukan transformasi pembelajaran berbasis digital. Kalau tidak, maka secara otomatis kita akan mundur ke belakang, yang tadinya masih pembelajaran secara konvensional. Nah, itu harus dirubah step by step. Guru yang tadinya tidak melek menjadi melek teknologi, guru yang tadinya tidak bisa menggunakan HP, menggunakan IFP, bisa menggunakan teknologi dengan baik, menciptakan pembelajaran yang luar biasa. Sehingga seperti ini, kalau siswa itu sebenarnya ya, siswa Gen Z itu, karena mereka hidup dengan teknologi, itu mereka tidak menuntut guru itu super hebat, harus ahli dulu teknologi baru ngajar mereka, tidak ya. Mereka itu butuhkan guru yang bisa beradaptasi saja ya. Jadi jangan minder, jangan pernah takut dengan teknologi, apalagi yang dikatakan sebagai guru gaptek, jangan ya. Tetap harus punya semangat, motivasi untuk terus beradaptasi, berubah dengan perkembangan zaman ini. Mungkin itu dari saya.
0: Iya, Pak Andi, walaupun sudah closing statement ya, tetapi ini masih ada satu pertanyaan lagi. Kita lanjut aja dulu ya. Iya. Ini ada satu komentar di Facebook kami. apa dampak utama yang sering terjadi di kelas ketika terdapat kesenjangan digital yang besar antara guru yang gaptek dan siswa Gen Z?
1: Iya, baik.
0: Iya, Pak Andi.
1: Iya, seperti tadi yang saya katakan bahwa adanya jarak ya, adanya gap antara guru yang gaptek dengan siswa yang Gen Z. Ini tantangannya sangat-sangat besar sekali. Karena kenapa? Kalau guru gaptek itu otomatis dia tidak bisa mengakomodasi kebutuhan belajar anak muridnya yang Gen Z ini. Karena Gen Z ini kan dia belajarnya berbeda dengan gurunya. Siswa Gen Z itu cara belajarnya berbeda. Dia belajarnya harus instan, cepat, butuh video interaktif, butuh interaksi pembelajaran. Nah, kalau guru yang gaptek tanda kutip tidak mau berubah, tidak mau menggunakan teknologi digital, pembelajaran yang inovatif, maka pembelajaran jadi monoton, pembelajaran jadi tidak menyenangkan. Tapi kalau seandainya berusaha berubah untuk menjadi guru yang melek teknologi, maka semua siswa, semua murid akan merasa senang, akan bahagia dengan pembelajarannya. Ya, karena mereka merasa, oh guru saya ini sudah masuk ke dunia mereka gitu. Mereka sudah nyaman karena disajikan dengan video pembelajaran, disajikan dengan konten-konten yang menarik. Seperti itu.
0: Iya, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Iya, mendingan. Iya, kami. Iya, pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami saat ini sudah di menit ke 1 pukul 16 waktu Indonesia Timur dan iya, acara Stacita kita ekonomi digital dengan topik siswa Gen Z guru gaptek jembatani pakai AI. Kami akan iya akhiri di sore hari ini dan kami ucapkan terima kasih buat Pak Andi dan Ibu Maya yang sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk menghadiri acara kami di Pro Satu Hari Ritual ini. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Anda baru saja mengikuti dialog. Iya, ekonomi digital yang dipandu rekan Tuti Lontor. 7 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Lagu-lagu hiburan kembali kami rangkai ke ruang dengar Anda yang akan kami selingi dengan informasi-informasi aktual.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, perjanjian kerjasama antar instansi dilakukan guna mendukung tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini ditegaskan Kepala LPP Reritual Yakobus Tersubun Esos saat menandatangani perjanjian kerjasama di Polres Maluku Tenggara hari ini. Dikatakan, Polres Maluku Tenggara dan LPP Reritual adalah dua instansi milik negara yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya. Polres Maluku Tenggara dari sisi teknis penegakan hukum dan LPP Reritual dari segi penyebaran informasi kepada publik. Sementara itu, menurut Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, hal ini dinilai sebagai kolaborasi yang patut dimaksimalkan demi memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, melihat banyak kasus yang terjadi di Maluku Tenggara selalu melibatkan para remaja, maka pentingnya penyebaran informasi secara masif dan kontinu.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: Iya, saudara pendengar, Bunga Citra Lestari dengan lagunya Mungkin Suatu Hari membawa kita ke menit yang ke-30 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda, saudara, mendengarkan warta berita berbahasa Kei, Ivar VVFAV.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oi, ang waring tututavun timur barat, mide

Wakil Bupati Maluku Tenggara Nayak yang undrehe ASN anggota TNI Polri Enhof Lor Balrayat Andreo Adin Kutkut for manfaat program rintahan subsidi Tirafaliak Enhof Mem KPR FLPP I Enhof Buk. Di Nuhu Maluku Tenggara ini roa nangane adat ewang I bangled. Imulai radad felbevo jad kekuatan ulia anak arafayak ekonomi lor bal rakyat. Tapi hormat berang waring im bisa. Ivar ivakat enhov ivar unkenan lian yang tau di nuhu kil-kilu lerwahan I enbevo wan barin RR tua mauk mafadukung. Enhov ya awres delsoin itfatlin ivar hingganimun.

Kami Kabupaten Maluku Tenggara Fora dan Kensa Rerindrahan Sian Enho Rindrahan Envanan Boku Ed mulai tahun program.

Perindahan subsidi kredit pemilikan rumah Terafaliak Endhovmem KPR FLPP. Program I jaduang tabrehe target nasional pembangunan rahan banyak juta tel enharan I radang tul verlor bal rakyat Endhov Irwante nyaduhu polan lor bal rakyat endirio atkut-kut I limar enharang. Tenyaan Dinas Perumahan Endhov Kawasan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara Afan Bakri Ifat Nadeang Rehe Halin I Naalidar Sosialisasi Rahan Bersubsidi Terafaliak Endhovmem KPR FLPP Ia Tribun Ruvutru Enean Naa Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Selasa Mer Duan Ina Farmaine Program In Tubrevo Program Nasional En Mustiforal Iklean Rehe Tetakai enho prioritas nasional enadirvo nacanangkan teran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pona habar hehal kebutuhan rindrahan werlur bal rakyat enriyoat dengkut. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Velte rasia prok aturan fo radat kensa program naan hui. Afana Narne, Bupati Maluku Tenggara Turan Muhammad Dahir Hanubun Dayangun rok perangkat nuhu bisa Fora fasenang perisinan Enhov dukungan re naa radat program rahan subsidi Dukungan ini tujuane Fonan fasenang radat rin rahan Enhov Vuknan fasuk rahirin rahan envanansian NBL refon tubfo jadhal naan nuhu Maluku Tenggara Iran Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Carlos Vialir Hantoknam Nayak yang rehe ASN anggota TNI Polri Enhov Lorbal Rakyat Enriyo Adin Kutkut Fora manfaat program rindrahan subsidi Terafaliak Enhov Mem KPR FLPPI Enhov Buk Program I Solusi Kubni En Anan Habarhe Kebutuhan Lorbal Rakyat Naarado Kerindrahan Enhovu kelimar naharang na adunya iharan I kebutuhan rindrahan na Maluku Tenggara I lair he. Fialina narne mata kerhan rali ikna ani bangunan wuhed. Ne fondasi penting ren a itiang te taflinak na a dok did senang nang. Ubni nuhu rakaine kebutuhan rindrahan berlur bal rakyat en riyo at ketkot I. Ibeng tubrevo jadhal en ed musti foralik en hokbuk. Utin program KPR FLPP ina wosak na oho fada doar kubnin duhu en ho pusat ho firian te perbankan folan lor bal rakyat rayo at reherin rahan en ho ni wawer I kut nutun vuan en ho seng ulian I limar naharang. Fialina narbukne skema rawer rahan subsidi ini bunga tetap. Ia 5% famhe kredit en mananatruk ia iat butru. Skema NI ranilai nahaling felrabanding en hov kredit perbankan naba fo umum. Ini suku bunga na surat norang kondisi pasar. En hov ukratawar bunga tetap, kubnivel tera tetapkan standar bangunan rahan fo leran lura flinak na en hov rahai habat. Neku binuhu vel tenakte kebaras bat-batang non pembangunan KPR LPPI fo rapastikan rehe prosedur enhov kualitas rahan ni bangunan norang aturan NAA. Ivar inam erentab RR2.

Maluku Tenggara ini roan nangane adat Eva Fenglen I mulai radad fil bevo jad kekuatan ulian arfayak ekonomi lor bal rayat. Kubinuhu rafoi fadokre sektor pariwisata fo sak penggerak pembangunan nuhu IN. Naoho rafala ai destinasi wisata, ekonomi kreatif, enho rafatun rehe lapang kerja. Ina deang rehe itenya an dinas pariwisata enho kebudayaan Maluku Tenggara, koyaan Victor E. Budi Tofi. Idean revruan na atolkso Maluku Tenggara membangun na anggur beloat enho amyante RRI. Tofina narne, Maluku Tenggara ini kuat lai rehen a sektor pariwisata, na oho ngur ngiar enhof adat evab, hof nuhumet enan wirfer he wisatawan forawosak. Budi nanar wukne, perkembangan pariwisata Maluku Tenggara ibo tabaleran tababuk rehe, na ayat en teruen i, na oho rafakuat promosi enhof branding destinasi wisata nuhu. Duan inanar contone ramengak mutroa ngur beloat fo ngur halus rehe enho festival pesona met ef rahamatren alidar nusantara ijad rewang penting ren arafa kuat di pariwisata Maluku Tenggara na tingkat nasional. Budina narbukne rafala ai pariwisata Maluku Tenggara rare ro na a konsep pariwisata berkelanjutan berbasis lur bal rayat. Konsep NI Rafoi Fadok Rehelor Bal Rayat Fo Ulian Naara Ola Destinasi Wisata Enhov Ras Batang Nuhumet Enhov Mi Adat. Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar Tam Enhov Lor Bal Rayat Tam Ngurhir Ratega Serhene Hir Bora Persoalkan Kepala Skol SD Negeri 25 Kotua Naani Asan Nuhuwed. Nehira mengakne hanya rahau krehete nyaan skol en mampu natahani dis tugasne tanggung jawab fo jad kepala skol yen hofbok ne tuntunan. Te nyaan serikat mahasiswa pemuda en hof pelajar tam ngurhir insani letsoin ina farmai rehene ivar tera mengenai ratuntut kepala skol mustifo asatav tam ngurhir ibo tunan wed. Letsoin natigas rehene kale hir-hira NBFO jatenya an askol I mustifo mampu natahani dis tugas en hofbok. Inan lulin a proses raf adir fonaba en hofbok ne tuntunan. Letso inanar bukne penting rehe ia kepala skol I fonavosak non skol tepat waktu. Utin hira nilai tenya an fel aktif na askol iwahan terabar he dampak bukle air he na ako korir kakayan. Letsoi na frawai rehene, kubninduhu mata krafikir san alur bal raya tamgur hirir fangnanane, her-her foralalin kepala skol na SD Negeri 25 Kotua Iwahed. Ne hiratuntut I utin fo rafayak ilmu kakean na arir ohoy nuhu fo tabaleran tababuk. Ne naher vuk lor bal rayat fo mata kradenar ivar teran ne ivar iblis fo nan utfangnanana tafli wahed.

0: Anda baru saja mendengarkan Ifar VVFAF.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Bab Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: Radio Republik Indonesia, Tual Dilanggur, pendengar masih bersama Anda untuk edisi siaran hari ini, dan senang sekali ya pendengar untuk edisi siaran hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kembali saya Didi Kalmaskosu menyapa Anda lewat program Indonesia Cerdas. Dan pendengar, untuk program Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini, kita akan ketengahkan topik tentang SPMB, Transparan dan Berkeadilan Menuju Pemerataan Pendidikan di Tual. Memasuki pertengahan tahun, pendengar, atmosfer kelulusan dan persiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sudah mulai terasa hangat di sekitar kita. Orang tua mulai sibuk, anak-anak mulai bersiap untuk mendaftar ke sekolah impian. Namun pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi sistem seleksi masuk sekolah tahun ini? Kita sudah ada narasumber yang luar biasa berkompeten ya untuk mengupas terkait dengan topik kita di hari ini, pendengar. SPMB Transparan dan Berkeadilan Menuju Pemerataan Pendidikan di Tual. Dua narasumber yang hadir di saat ini, Bapak M. Zain Huyanan MSc selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual. Selamat sore Pak Kadis.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa dari kami untuk seluruh pendengar setia RRI di mana saja berada, khususnya di Kota Tual dan sekitarnya. Selamat sore.
0: Walaupun kesibukannya padat, tapi hari ini luar biasa, tetap semangat ya.
1: Ya, tetap semangat untuk RRI, kita support dan kita punya kepentingan untuk mempublikasikan apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk pendidikan di Kota Tual.
0: Baik, terima kasih Pak Kadi sudah berkesempatan hadir saat ini. Dan yang berikut narasumber yang kedua, pendengar, ada Ibu Nur Samzia Tomo, SPDGR, selaku Kepala Sekolah SD Kota Tual, SD Negeri 1 Kota Tual. Selamat sore Ibu Kepsek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kompak buat pendengar Pro 1 RRI Kota Tual.
0: Hari ini jadwalnya padat juga ya, Ibu Kepsek ya. Selain Pak Kadis, Ibu Kepsek-Kepsek juga begitu padat jadwalnya. Tadi sebelum datang katanya, waduh padat sekali jadwalnya ini.
1: Iya, pasti padat kepala sekolahnya mempersiapkan sekolah dalam rangka untuk menerima siswa baru dan melepaskan siswa lama kelas 6 untuk SD ya.
0: Pasti siap ya, Ibu Kepseknya. Baik, pendengar, sesi pertama kita awali, saya ke Pak Kadis ya, Bapak Zain. Terkait dengan topik kita pagi sore ini Pak Kadis, kira-kira apa saja Pak Kadis jalur utama yang memang dibuka pada SPMB tahun ini dan berapa besar persentase kuota untuk masing-masing jalur tersebut di Tual, Pak Kadis?
1: Ya baik, Bu Debi, kita di dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ini di seluruh Indonesia menggunakannya. Dan kita Kota Tual kan pasti ikut serta di dalam proses pelaksanaan rekrutmen siswa baru dengan menggunakan sistem yang ada. Sebelumnya itu SPMB, PPDB.
0: Iya.
1: PPDB dan tahun pelajaran 2026 dan 2027 itu sudah dengan SPMB yang lebih fleksibel dan inklusif, dan proses rekrutmen melalui jalur utama itu ada 4 jalur ya. 4 jalur yang digunakan. Yang pertama adalah domisili, kedua adalah afirmasi, ketiga jalur prestasi, dan yang keempat itu adalah jalur mutasi ataupun yang mengikuti orang tua. Tadi disampaikan presentasinya, sebetulnya sudah disosialisasi di setiap sekolah setelah melalui petunjuk teknis yang disebarkan kepada sekolah. Nah, untuk kuota jalur utama, kuota SD itu kan karena dia siswa baru masuk yang belum apa-apa, maka 70% itu disiapkan untuk jalur domisili. Sedangkan SMP itu 40% dan SMA-nya itu 30%. Kemudian jalur kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini kuota minimal, jadi SD-nya itu 15 persen, kemudian SMP 20%, sementara SMA-nya 30%. Ini wajib, tapi itu pun harus terdata di DTKS, data tunggal keluarga sejahtera. Ya, itu yang semua siswa itu sekarang sudah harus punya data NIK dan terdata di Dukcapil, sehingga kita bisa tahu mana yang masuk dalam kategorisasi jalur utama dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi. Nah, prestasi ini kan Bapak Ibu orang tua sudah tahu bagaimana mau masuk di sana, itu ada mereka harus punya prestasi di organisasi, prestasi di akademik, dan yang paling terakhir sekarang itu kan prestasi melalui tes kompetensi akademik, tes kemampuan akademik TKA yang tahun 2 tahun terakhir ini sudah diberlakukan. Jadi itu menjadi indikator untuk masuk melalui jalur prestasi. Kemudian jalur mustasi ya harus melalui ikut serta dalam kuota ini kan dipakai maksimal ya. Maksimal kalau yang 70%, 40% dan itu kan minimal. Pakai minimal. Sedangkan jalur mutasi itu maksimal hanya 5%. Itu pun yang terdata melalui proses mutasi orang tua, pekerjaan orang tua dan sebagainya. Kira itu jalur-jalur yang dilakukan, dan secara ideal dan normatif semua satuan pendidikan itu menggunakan ini dalam proses rekrutmen. Pasti pembagiannya, meskipun nanti pada pelaksanaan itu akan melakukan penyesuaian sesuai dengan populasi jumlah penduduk atau populasi siswa yang masuk pada sekolah satuan pendidikan setempat. Gitu. Jadi umpama kita punya kita di kota Tual ini dalam sekolah tertentu itu menyiapkan dua rombel dengan di SD umpama itu dengan jumlah siswa maksimal itu harus 62. Tetapi dengan presentasi pembagian tadi, tapi karena ya, ada yang tidak maksimal, ada yang tidak terpenuhi, pastikan disesuaikan dengan keinginan dari pendaftar di satuan pendidikan setempat. Kira itu, dan di mana saja itu lakukan penyesuaian ketika jalur ideal ini ya, terutama itu proses apa populasi jumlah pendaftar itu tidak memenuhi kuota yang disediakan oleh sekolah. Kira gitu sementara.
0: Baik Pak Kadis, disampaikan bahwa memang ada perubahan nama ya, sebelumnya ya, PPDB ya, dan saat ini kira-kira apa perbedaannya untuk penerimaan jalur dari penerimaan sebelumnya dan sampai saat ini, apa yang membedakan untuk proses seleksinya itu Pak Kadis?
1: Ya, kalau di PPDB dulu kan masih pakai zonasi. Zonasi itu ada pakai dalam penentuan rekrutmen siswa yang berdasarkan pada zona tertentu dan tidak melihat pada tingkat efektivitas perjalanan ke satu tempat pendidikan. Nah, yang sekarang ini kan tidak lagi pakai zonasi, tapi menggunakan jalur domisili. Jadi kalau jalur domisili ini kan kedekatan tempat tinggal dengan tempat pelaksanaan satuan pendidikan. Kalau zonasi itu kan satu lingkungan yang secara administratif itu kan dia ada di satu lingkungan tertentu, yang itu kan dia masuk semua. Jadi kalau RT ini masuk di sini, tapi kalau masuk di domisili itu sudah kedekatan. Jadi berapa RT terpenting dia masuk di sekolah ada di tengah-tengah itu bisa menempatkan apa siswa-siswa yang ada dalam penduduk tertentu untuk masuk di sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Itu yang prinsip. Jadi teknis pelaksanaannya juga, pengawasannya juga, kemudian pengendalian termasuk aduan. Ini lebih detail ada pada SPMB ini. SPMB jadi lebih mengedepankan tingkat integritas, kemudian efektivitas pelaksanaan, dan juga ada efisiensinya juga di sana. Ini semakin keluar regulasi baru pasti menjadikan dasar evaluasi dari regulasi sebelumnya. Jadi PPDB punya kekurangan-kekurangan pelaksanaan itu sudah dilengkapi dan dibenahi melalui SPMB pada saat ini.
0: Saya ke Ibu Kepsek ya. Menghadapi musim pendaftaran SPMB ini, Kira-kira bagaimana kesiapan panitia teknis di sekolah dan melayani orang tua baik yang mendaftar secara daring maupun secara luring, Ibu Kepse?
3: Iya, baik. Kami di sekolah pada dasarnya menyiapkan tim teknis ya. Terkait dengan kesiapan sekolah, pertama-tama itu ada tim teknis yang sudah disiapkan dari sekolah. Nah, tim teknis ini yang tugasnya, karena kita dalam SPMB ini ada secara luring maupun online. Jadi kita ketahui bahwa ada juga orang tua yang belum maksimal dalam penerapan online. Nah, ada tim teknis yang sudah dipersiapkan, yang sudah disiapkan untuk membantu orang tua, yang memberikan pelayanan kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah, seperti itu.
0: Jadi memang sudah ada tim teknis, jadi tidak ada kendala ya.
3: Iya.
0: Tapi selama ini apakah memang masalah mendaftar secara online itu memang menjadi masalah selama ini ataukah memang bisa diatasi?
3: Iya, selama ini karena kita secara online melalui Facebook medsos, ada Facebook sekolah, ada YouTube sekolah, kita bagikan brosur-brosur seperti itu, flyer. Nah, ada juga ketika orang tua mengupload atau mengirimkan berkasnya, itu ada yang kurang maksimal. Nah, karena ini datanya secara online, jadi ada beberapa yang tim teknis lakukan. Kalau memang kurang jelas, ya berarti orang tuanya diarahkan untuk membawa berkasnya ke sekolah secara luring. Jadi kalau memang ada kendala secara online, ya bisa berhadapan secara luring di sekolah. Seperti
0: sejauh
3: itu.
0: Ini lebih banyak mendaftar online atau memang luring ini?
3: Alhamdulillah, karena kita zonasinya berputar pada wilayah Yarler, BTN, Kampung Buton, daerah Vidabot juga. Jadi ketika ada yang luring maupun online itu semua alhamdulillah sama ibu. Bahkan ada yang sudah daftar secara online juga, mereka juga membawa berkas secara manual di sekolah, seperti itu.
0: Jadi memang semuanya jalan seimbang aja ya, untuk luring maupun untuk online ya, ibu. Pak Kadis, untuk sistem zonasi ini Pak Kadis, dalam SPMB ya, seringkali memicu kekhawatiran orang tua yang memang rumahnya jauh dari sekolah negeri. Ini bagaimana Dinas Pendidikan memetakan wilayah zonasi agar tetap terkendali, Pak Kadis?
1: Iya, tadi kami sudah sampaikan bahwa zonasi itu ada pada, diberlakukan pada saat PPDB. Di SPMB itu zonasi tidak lagi kaku diberlakukan, tapi lebih pada menggunakan sistem rayon ya, rayon dengan radius. Jadi kedekatan-kedekatan sekolah dengan lingkungan masyarakat tertentu yang kita petakan untuk masuk ke dalam sekolah yang ada di dalam kedekatan rayon dengan berdasarkan pada domisili tadi. Nah, di dalam pengelompokan PPDB apa SPMB 2026 ini, itu rayon itu dikelompokkan pada berapa daerah atau daerah tertentu, kelurahan, kemudian kecamatan, yang dihitung kecamatan terdekat, kemudian dihitung melalui titik koordinat KK. Nah, ini setelah rayon kemudian masuk ke radius dan kemudian masuk ke wilayah administratif. Jadi peta pemetaan satu kelompok belajar yang akan ditempatkan pada satu sekolah itu ada tiga pendekatan yang digunakan ya. Di dalam juknis itu sudah, juknis di SPMB itu sudah ada, yaitu pertama dengan pendekatan rayon, kemudian dia masuk ke radius dan lebih juga dikuatkan secara administratif wilayahnya. Nah, ini dimaksudkan untuk menarik koordinat dari setiap penduduk yang masuk pada satuan pendidikan terdekat dengan tempat tinggal ataupun tempat tinggal atau lingkungan di mana siswa itu, calon siswa itu berada. Nah, ini jalur utama tadi yang kita sampaikan, kecuali yang ada pada jalur khusus ini. Jadi kita pada prinsipnya di kota tua dan semua yang ada itu, petunjuk teknis pelaksanaan SPMB itu tetap masih sama, yaitu menggunakan tiga peta pendistribusian siswa yang dimaksud. Saya kira itu yang ada. Dan yang kedua, itu kita wajib hitung daya tampung sekolah, toh. Mm-hmm. Daya tampung sekolah itu kalau ditentukan oleh dinas dengan memperhitungkan juga populasi jumlah penduduk yang ada, terutama jumlah calon siswa. Jadi sekolah tertentu, apalagi sekolah yang berdekatan dengan jumlah penduduk yang padat, itu sudah kita bagi dengan mengasumsikan ke depan dari jumlah rombel ataupun kelas yang saat ini ada. Jadi selain fasilitas yang sudah tersedia menjadi ukuran, juga kita hitung dengan populasi jumlah penduduk ataupun populasi siswa, calon siswa yang ada, sehingga sekolah tertentu, umpama SD 1 sama SD 12 di Kota Tual itu kan satu lingkungannya sama.
0: Iya.
1: Nah, kita bagi zona itu kan dia masuk ke sama, tapi ada yang dapat rombel itu lebih, dia kuotanya lebih lebih besar daripada kuota yang ada di sekolah yang lain. Itu karena asumsinya ada pada rombel sebelumnya. Begitu juga ada di tingkat SMP, paham, SMP 1 sama SMP 2 kan dekat saja satu satu lingkungan. Tapi pembagian distribusi distribusi penetapan kelompok belajar ataupun rombel itu lebih banyak pada SMP 1 karena asumsinya bahwa dia sudah banyak yang sudah mendaftar dan sudah kelasnya lebih banyak sebelumnya, sehingga penambahan itu paling ditambah satu rombel berdasarkan pada jumlah pendaftar sebelumnya. Jadi tahun 2025 itu pendaftar yang ditampung melebihi itu, tahun 2026 ini kita menambah satu, atau begitu. Kalau ada yang sudah kurang, itu kita kurangi atau stabil di kelas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu jadi saya kira ini juga ada SMP dan SD juga seperti itu, kecuali sekolah baru tuh. Sekolah baru seperti yang ada di SR sekolah rakyat kita di Kota Tual kan kebetulan tahun 2025 itu sudah ada sekolah rintisan, sekolah rakyat, dan itu langsung ditetapkan dua rombel untuk SD, dua rombel untuk SMP, dua rombel untuk SMA. Itu di tahun penetapannya, mereka yang siswa-siswa itu diambil dari siswa yang sudah terdaftar di sekolah-sekolah setempat, cuma kan diambil dari semua sekolah di Kota Tual untuk satuan pendidikan tingkat-tingkatannya. SD-nya diambil dari sebagian dari SD pulau-pulau, sebagian SD daratan dan sebagainya, berdasarkan pada standar siswa yang memiliki kemampuan di bawah golongan ekonomi 5 yang disebut dalam desil 1-2, kemiskinan ekstrim, yang miskin ekstrim dan miskin itu.
0: Itu jadi, menjadi kebijakan dinas juga,
1: kebijakan nasional, dan itu dinas sebagai pelaksana teknis itu melaksanakan. Jadi yang sudah terdaftar pun, tapi kalau siswanya itu adalah siswa yang miskin ekstrim, tidak punya kemampuan di bawah miskin lagi, itu yang diprioritaskan masuk untuk memenuhi kuota dua kelas atau dua rombel itu.
0: Jadi sekolah rakyat memang saat ini sudah bisa mendaftar saja seperti itu, atau memang tidak sesuai dengan peruntukan?
1: Ya, kita tidak punya jalur komando, tapi mereka pasti menggunakan jalur penerimaan yang khusus karena di bawah Kementerian Sosial. Tapi berdasarkan pengalaman rekrutmen tahun pelajaran yang lalu, itu adalah sekolah rakyat itu menampung siswa anak didik yang ada pada kemiskinan ekstrim dan miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan jalur domisili. Pastikan dari mana-mana semua, yang penting mereka ini mendasari pada DTKS itu, data tunggal keluarga sejahtera yang dari sosial. Jadi di mana-mana kemudian itu diturun timnya untuk merekrut dari setiap daerah yang ada data DTKS, ya masuk kategori itu. Tapi melalui sosialisasi dulu. Nah, saya kira teknisnya ada di mereka, tapi kami membandingkan dengan sekolah yang ada di sekolah kita, yang sekolah reguler itu di bawah Kemendikdasmen itu kita semua yang kita lakukan ini tidak membedakan antara data penduduk miskin dan sebagainya. Yang penting mereka masuk dalam kategori zona yang telah kita petakan sebelumnya tadi itu. Kira itu. Jadi semua punya hak sama kecuali tadi dua, jalur prestasi dan jalur mutasi. Itu saja yang lebih spesifik, dan tapi kuotanya kan sedikit. Dan populasi jumlah juga selama pantauan kami dari evaluasi tahun ke tahun itu kan sedikit sekali. Ya, itu juga yang mutasinya sedikit, dan prestasi ya itu sudah. Prestasi umpama prestasi terpenuhi minimal 15%, ya itu juga 15% SMP 1, SD 1 yang menjadi tempat ya, pilihan favorit umpama ya, itu mereka tetap menempatkan tuh, menempatkan kuota presentasi jalur prestasi itu pada 15%, karena memang sudah ada ya, apa aturan yang memang berlaku di sana. Kalau ada pelanggaran kan pasti ada, dia secara sistem otomatis itu bisa kan tertolak ya, oleh sistem, karena sudah ada dalam aplikasi. Karena data itu kan di siswa itu punya data semua diupload. Kita sekarang ini kan sudah bekerja sama dengan membangun koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk seluruh siswa itu dari Satuan Pendidikan itu kan punya data data kependudukan. Dan itu mulai dari TK, tahun-tahun lalu itu sudah mulai dari TK. Jadi siswa itu kan mau masuk ke SD, itu kan datanya itu diangkut dari PAUD ataupun TK asal. Nah, diangkut saja, sehingga tidak ada spekulasi, jarang ya. Pasti ada, tapi menghindari spekulasi dari data kependudukan dari calon siswa yang masuk dalam satuan pendidikan tingkatannya. Seperti itu.
0: Ibu Kepsek, berapa total daya tampung atau kuota kelas yang tersedia di sekolah untuk tahun ajaran baru ini, Kepsek?
3: Iya. Untuk tahun ajaran baru 2026-2027, sekolah sudah menyediakan kuota, di mana kuota sesuai dengan rombongan belajar yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, alhamdulillah untuk di SD Negeri 1 di tahun ini sudah ditetapkan itu 2 rombel. Karena tadi Pak Kadi sudah sampaikan bahwa dalam satu rombel itu hanya 28 siswa, jadi 2 rombel itu 56 siswa. Jadi insya Allah target ini mudah-mudahan bisa mencukupi target yang sudah ditetapkan oleh dinas, seperti itu.
0: Sejauh ini memang memenuhi target atau memang dia dikurang di bawah target?
3: Alhamdulillah kalau kita membandingkan antara tahun 2025-2026 sama tahun ini, alhamdulillah di 2026-2027 ini ada mengalami peningkatan. Karena tahun kemarin SD 1 itu hanya satu rombel aja ibu. Tetapi alhamdulillah seiring berjalan waktu ini naik lagi tambahan satu rombel jadi 2 rombel. Dengan kuota peserta didik itu 56 peserta. Harapan kami semoga banyak yang mendaftar di SD Negeri 1 seperti itu.
0: Harapannya seperti itu ya, diharapkan seperti begitu sehingga ada pemerataan juga ya, semua sekolah tidak lagi ada yang banyak, ada yang sedikit untuk penerimaan, karena memang sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku ya Pak Kadis ya, sudah diseragamkan juga Pak Kadis. Terhadap itu Pak Kadis, kira-kira untuk pembagian rombel ini Pak Kadis, apakah memang sudah sesuai?
1: Ya, jadi tadi kami sampaikan bahwa pembagian rombel itu rasio pembagiannya kan berdasarkan pada jumlah siswa sebelumnya, dan sebetulnya kan rasio pendirian satu sekolah itu kan dia punya tempat itu kan harus radius berapa radius pendirian itu ideal. Tapi kita saat ini kan satu lingkungan sekolah itu satu lingkungan itu berapa sekolah satuan pendidikan yang sama. Nah, ini kan kita punya kejelian untuk membagi rombel dan memberikan ruang kepada sekolah tertentu untuk bisa bagaimana mengkampanyekan sekolah, kemudian merekrut siswa dengan cara dan kiat mereka masing-masing. Tapi kita tidak bisa untuk memeratakan dan membuat pemerataan, tapi pembagian penetapan rombel itu proporsional. Jadi proporsional yang dimaksudkan itu ketersediaan sarana prasarana, sumber daya dan sebagainya yang ada, kemudian berdasarkan pada rasio penerimaan siswa sebelumnya. Kalau memang sudah siswa kelas 1 SD di SDA itu tahun pelajaran yang lalu itu 2 kelas, maka paling tidak itu tetap dipertahankan 2 kelas. Tapi kalau 2 kelasnya 2 kelas gemuk, utuh dan dia sampai muntah melebihi, itu kedepannya kita sudah mempertimbangkan menambah rombel. Itu pertimbangan kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh KPK SD 1, ya kebetulan itu 2 tahunnya, sudah sampai 2 tahun ini KPK ini, itu sudah
0: peningkatan.
1: Peningkatan dan animo masyarakat masuk di SD 1 itu kan cukup tinggi. Sehingga kita sudah menambah 1 rombel untuk tahun pelajaran 2026-2027. Begitulah seterusnya ke sekolah-sekolah yang lain. Tapi untuk sekolah yang sudah overload umpama di SMP 1 umpama, itu kan pendaftar itu sampai antre di lebih-lebihi kuota yang kita tetapkan. Tahun kelas 7 itu sudah harus 6, itu kan pendaftar sampai 8 dan 9. Sehingga kita tetap kurangi menjaga stabilitas siswa sehingga terdistribusi pada sekolah-sekolah SMP yang lain baik negeri maupun swasta. Ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dan termasuk zonasi apa tingkat jalur-jalur pelaksanaan penerimaan itu berdasarkan pada kedekatan lingkungan sebagainya dan memudahkan masyarakat sana berbondong-bondong ke sana. Pada akhirnya juga kan pelaksanaan sekolah itu kan mereka pada akhirnya kan terlambat dan sebagainya karena ada pada lingkungan yang jauh dari sekolah. Nah, kita pernah turunkan di SMP 1 yang tingkat animo masyarakat untuk menitipkan anak di sekolah

0: di data dan informasi pendidikan di Jakarta itu kan terbaca dan harus meretas juga untuk bagaimana meyakinkan untuk itu dibuka. Kalau tidak, anak-anak ini kan sudah sekolah tapi tidak terdaftar di situ. Nah, tahun-tahun ini dengan penerapan di SPMB itu semakin ketat. Dan dalam Juknis itu sudah ingatkan untuk tetap itu menjaga pendistribusian sesuai apa penerimaan sesuai dengan pendistribusian kelas yang telah ditetapkan oleh dinas. Kalau tidak itu kan tetap dapat penalti kalau
1: terhadap temuan itu Pak Kadis, padahal memang sudah sesuai aturan ya, sudah sesuai sistem juga, tapi bisa ya ada temuan seperti itu, apa sih yang menjadi? Iya.
0: Biasanya itu kan setelah penutupan pendaftaran itu kan masyarakat masih mendaftar di seakan itu kan tidak tahu ini kesengajaan atau memang kondisi yang ada sehingga tutup semua, tapi masyarakat kan harus ada masuk dalam sekolah-sekolah tertentu dan mereka berdasarkan pada tadi itu kita tahun-tahun kemarin kan masih zonasi, kita ada pada jalur zonasi ini, terkadang juga mereka menggunakan data-data yang dipalsukan untuk menetapkan status sebagai penduduk yang ada dalam zonasi setempat supaya bisa meyakinkan kepada sekolah dan panitia bahwa mereka punya hak untuk masuk pada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin pilihannya. Nah, ini yang kemudian ditampung saja karena jalan keluarnya tetap ada di dinas. Tampungan ini yang ketika sekolah semula tutup akhirnya menjadi kelas alternatif yang belum terdata dan terinput di dalam sistem di sekolah. Nah, ini yang pelanggarannya.
1: Jadi solusinya?
0: Solusinya setelah kita kan waktu tertentu, kalau solusinya kita tetap melapor dulu. Melaporkan ini sistem, maka sistem itu kan dikendalikan dari pusat. Sehingga kita harus melapor dan bagaimana mengargumentasikan untuk meyakinkan bahwa itu bukan soal rekayasa atau kesengajaan. Tapi itu memang kebutuhan karena kondisi sehingga kita terkadang kan
1: memanipulasi itu, data ya seperti itu.
0: Iya, ada ya? Seperti itu.
1: Bisa terjadi ya Pak Kadis.
0: Atau pindahan ya, atau mutasi. Mutasi itu kan terkadang dia tidak terdaftar secara normal dalam jadwal pendaftaran. Sehingga ketika data mutasi kan mereka harus masuk. Nah, penambahan rombel itu berdasarkan itu. Mutasi itu kan kuota tadi saya sampaikan bahwa mutasi itu kan 15 ya. 5% maksimal. 5% maksimal. Ya maksimal 5% tapi selama
1: melebihi.
0: Ini. Iya.
1: Melebihi dari presentasinya ya, lebih banyak. Jadi itu salah satu alasan
0: salah
1: juga
0: satu
1: ya.
0: Salah satu alasan itu. Jadi saya kira dengan pengalaman itu sehingga SPMB ini kan sudah semakin ketat.
1: Mereka
0: itu? Ya dengan petunjuk teknis itu dilakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap penerimaan. Tapi juga pengetatan pengawasan pada tim pelaksana teknis dari satuan pendidikan SD, SMP, TK, bahkan mungkin nanti SMA seperti itu. Hingga punya tingkat punishment dalam pelaksanaan itu kan cukup. Ya, kalau sudah tidak ada itu mungkin ya, tegurannya itu bisa dikeluarkan juga, daftar-daftar saja, tapi itu resiko di sekolah. Kira itu jadi di dalam petunjuk teknis itu sudah ada tim aduan masing-masing ya, sudah ada dan dinas juga kita kontrol melalui tim aduan untuk bisa mengikuti perkembangan pendaftaran ini secara baik dan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kira itu sehingga pemerintah menetapkan aturan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini dalam rangka untuk pemerataan hak mengikuti pendidikan bagi semua masyarakat dan aturan ini untuk juga meningkatkan kualitas yang setara dari semua satuan pendidikan yang ada. Dia tidak ada lagi pilihan bahwa sekolah unggul, sekolah berprestasi, sekolah bagus itu sudah ada lagi. Ini dimaksudkan dan tidak perlu ragu masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di satuan pendidikan terdekat sesuai dengan zona dan juga rayon yang ada di tempat masing-masing. Nanti kan kalau kurang-kurang itu pemerintah punya kewajiban mendistribusikan, gurunya kurang atau laptopnya kurang, kemudian lapangannya nggak ada, itu pemerintah punya kewajiban untuk tetap memenuhi. Saya kira seperti itu.
1: Baik Pak Kadis, Ibu Kepse, kalau terkait dengan temuan-temuan yang memang disampaikan Pak Kadis, apakah memang di SD Negeri sempat terjadi seperti itu?
2: Ada memang, tetapi pada dasarnya untuk SD itu belum ya, tetapi mungkin ada pada jenjang SMP. Ya, karena berdasarkan Juknis Perwali nomor 5 tahun 2020,

0: 46 ini itu ketentuannya sangat jelas, dan usia untuk masuk SD itu kan 6 tahun lebih atau 7.
1: Iya.
0: Sekarang ini kan ikut regulasi 7 tahun. Nah, kalau di bawah 6 tahun 4 bulan, 6 tahun 3 bulan itu juga belum. Nah, bisa aturan ini bisa apabila ada psikolog yang memberikan surat keterangan dari psikolog terkait dengan anak-anak yang usianya 6 tahun 3 bulan, 6 tahun 5 bulan, 6 bulan ke bawah itu bisa. Tetapi harus ada catatan atau surat keterangan dari psikolog.
1: Jadi itu dia memang tidak berdampak terhadap administrasi, proses administrasi jika usianya belum mencukupi seperti itu. Pak Kadis atau Ibu?
2: Ya,
1: Pak?
2: Jadi kalau saya boleh tambahkan, itu kan ada rekomendasi. Jadi kalau ada interpretasi terhadap data kependudukan, data diri yang dari seorang siswa yang belum mencukupi umpama, itu harus didukung oleh keterangan dari ahli yang menyampaikan bahwa menerangkan bahwa sudah mampu untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi ada yang siswa anak-anak itu kan dia belum mencapai usia administratif, tetapi pertumbuhan perkembangan tumbuh kembang anak itu sudah bisa untuk mengikuti proses pengajaran. Dari bisa. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepsek bahwa harus dari ahli psikolog, dan kalau tidak itu direkomendir ke guru BK setempat untuk melakukan pendalaman terhadap tingkat psikologi dari calon siswa yang ada. Itu baru keterangannya itu yang menjadi
1: dilampirkan
2: dan diupload.
1: Jadi bisa
2: diupload itu kan sistem diupload. Kalau sudah ready baru bisa dia terdaftar. Jadi kalau data itu titik koma kurang kan pasti juga ya tertolak secara secara otomatis itu.
1: Sejauh ini apakah memang untuk ke tingkat sosialisasi ya Pak Kadis ya, Bu Sek, apakah memang masih ada orang tua yang belum paham nih tentang sistem untuk penerimaan atau pendaftaran ini Pak Kadis atau Ibu Kepsek?
2: Ya, Ibu Kepsek silakan dulu.
0: Iya, pemahaman orang tua sih ada, hanya kadang-kadang yang kita alami ketika kita melakukan pendaftaran secara online itu mereka sampaikan seperti itu, yang tadi saya bilang di awal itu. Ketika mereka kirim data secara online, tetapi sesudah kami tim teknis melakukan verifikasi data, ternyata ada temuan-temuan seperti itu. Contoh kayak 6 tahun 6 bulan ke bawah, ya itu kan belum bisa karena siswa baru yang mendaftar di SPMB ini akan diinput di data pokok pendidikan atau DAPODI. Nah, sistem itu kalau dia sesuai dengan regulasi. Kalau memang kelas 1 itu harus 7 tahun, ya harus sesuai. Kalau 6 tahun 9 bulan boleh, tetapi harus tadi 6 tahun 3 bulan ya harus ada dari tim psikolog yang memberikan surat keterangan berdasarkan kematangan atau kesiapan anak. Seperti itu.
1: Pak Aris mau.
2: Iya, jadi kita ini kan belum punya kesadaran penuh terhadap penggunaan aplikasi ya. Kita dari pemerintah, satuan pendidikan melakukan sosialisasi mau lewat media apapun, masyarakat punya budaya mau store langsung muka bawa anak langsung ke sekolah itu masih. Jadi apa yang disampaikan tadi itu mereka sudah di online kemudian ditolak itu pasti bawa datang juga toh, terkadang kan memaksakan itu. Nah, itu kita memang harus per proses ya. Jadi lambat atau cepat itu kan tetap kita hadapi bahwa ini suatu yang baru bagi masyarakat. Sistem ini kita terapkan itu pasti ada seperti ini, kita harus lawan budaya setempat untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Nah, guru dan sekolah itu juga harus siap untuk memberikan keterangan dan punya integritas untuk jangan sampai ada apa semacam ada dorongan-dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap proses administrasi yang ada pada setiap siswa. Karena pada akhirnya juga kan terscanning oleh sistem atau aplikasi setempat. Jadi kalau memang seperti itu kan sudah tolak di sistem tapi mau bawa datang juga itu pasti kan ada penjelasan-penjelasan. Jadi tetap ada tim teknis dan tim aduan sehingga kalau memang mereka tidak puas itu sudah masuk ke tim aduan. Nah, selama ini pun itu belum ada di kita ya, di Kota Tual dan sekitarnya ini kan untuk SPMB ini kan belum ada aduan karena belum ada sampai ke tingkat penutupan pendaftaran. Nanti setelah selesai baru itu muncul semua. Ya, aduan dan masalah-masalah itu kan pasti muncul karena ditolak di sistem. pastikan pendekatannya adalah langsung kontak person kita, dan dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa dari SPM apa PPDB ke SPMB ini masih masalah yang masih terjadi dalam proses rekrutmen siswa baru, murid baru ini apa-apa dan sebagainya. Kira itu. Jadi untuk saat ini kita masih ready jalan, dan syukur alhamdulillah di satuan pendidikan baik itu di SD, SMP bahkan TK sekalipun itu belum ada laporan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh sekolah. Kita tetap sosialisasi, mendorong untuk sekolah lakukan sosialisasi terus, dan sambil sosialisasi itu kan rekrut ya, mereka harus bergerilya untuk cari siswa. Ini sekarang ini kan semua sekolah itu yang gerilya, jadi ada setiap sekolah ini kan punya rumus, dia berikan reward kepada setiap guru yang mendapatkan siswa melebihi dari target yang ada, atau wajibnya mencari siswa dari lingkungan masing-masing berapa, tetapi tetap bersandar pada aturan yang telah ditetapkan dalam Juknis itu. Jadi kalau sudah ada di luar dari Juknis bahwa tingkat kependudukannya itu kan tidak ada di situ, kan segera melakukan penyesuaian data kependudukan sebelum masuk ke data aplikasi untuk mendaftar. Itu kan strategi dari sekolah-sekolah, kami tahu itu, dan kami kira itu juga kompetisi yang sehat, kompetisi yang sehat, dan itu masuk dalam kreativitas. Sehingga kalau ada ya hari ini kita kasih tambah satu rombel di SD Negeri 1 itu karena kita tahu bahwa kepala sekolah dan guru-gurunya lagi kreatif saat ini, sehingga kita percaya akan memenuhi target pencapaian 2 rombel untuk siswa di tahun 2026 itu.
1: Apakah memang seperti itu yang dijalankan di SD Negeri 1, Ibu Kepsek? Sehingga karena memang tadi disampaikan bahwa sebelumnya kan masih di bawah ya presentasinya, tapi tahun ini kan ada peningkatan, apakah memang seperti itu dijalankan?
0: Ya izin, mungkin seperti itu memang pasti kami kepala-kepala sekolah itu punya strategi untuk
1: berlomba ini ya.
0: Iya, berlomba-lomba untuk mencari siswa baru. Pasti ada strategi yang akan kami lakukan seperti itu.
1: Pak Kadis, ada sih sekolah favorit ya? Pasti mas sampai saat ini ya istilah-istilah seperti itu, dan ada sekolah yang memang siswa yang mendaftar sudah melebihi presentasi yang ada, dan itu terjadi jika seperti itu terjadi dan sudah tutup pendaftaran nih, tapi ada yang masih mendaftar ini Pak Kadis.
2: Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa ada guru memasang strategi rekrutmen, orang tua juga memasang strategi mendaftar. Itu pasti di mana-mana.
1: Iya.
2: Dan kita di sebagai pengendali, pengawas, dan juga punya menjaga keseimbangan supaya sekolah semua itu dia sehat. Maka yang kita lakukan adalah pengawasan terhadap sistem yang ada. Baik itu melalui aplikasi yang ada, bahkan kita lakukan turun memantau dan pendampingan. Kami besok ini berencana untuk turun ke pulau-pulau. Kami besok ini kebetulan ibu narasumber itu kan ibu Kepsek juga turun untuk sebagai narasumber pada kegiatan yang lain, tapi tujuannya adalah melakukan pengawasan terhadap dan mendalami terhadap proses rekrutmen penerimaan siswa baru melalui SPMB. Nah, kalaupun ada yang seperti tadi kami sampaikan terjadi pelanggaran ataupun penyelewengan dari Juknis yang ada, pasti kita lakukan pendekatan supaya apapun yang kita lakukan itu memastikan bahwa anak-anak itu tetap ada dalam satuan pendidikan. Jadi kalaupun tidak ada pada sekolah yang dilanggar dalam proses pendaftaran itu, pasti kita akan cari jalan keluar untuk anak-anak itu terdaftar, baik itu di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Karena sebagian besar juga sekolah-sekolah swasta juga itu di kota tua terutama itu punya prestasi luar biasa, dan para pejabat dan orang tua yang itu kan memilih juga sebagian itu memilih sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah swasta itu.
1: Nah, itu
2: untuk sekolah-sekolah swasta, favorit ya? Itu kan ya saya mau sampaikan sekolah favorit tidak mutlak harus sekolah negeri ini itu. Karena sekolah favorit itu adalah pilihan, itu ada berapa pertimbangan. Pilihan pada tingkat kualitas, pilihan pada kedekatan tempat, tapi pilihan pada chemistry anak dengan teman di dalam sekolah itu biasa. Jadi umpama anak saya senang itu mau ke sekolah ini karena dia punya teman sudah ada di sana. Sebagai orang tua kita kan mengarahkan saja, tapi pilihan sesungguhnya itu ada di anak. Ini kami himbau kepada seluruh orang tua supaya anak itu yang mengikuti sekolah kita, jangan sampai memastikan sekolah bagus itu si A negeri ini dan sebagainya, padahal dia suka di sana. Okay. Ikuti saja, karena yang menjalani itu adalah anak siswa, kita tinggal arahkan, pasti terutama sekolah padalah tingkat lanjutan, ya.
1: Yeah.
2: Tingkat lanjutan. Jika itu yang ada di Kota Tual saat ini, dan itu yang kami lakukan.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis, juga Ibu Kepsek, dan pendengar dimanapun Anda berada. 44 menit ya, bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kesempatan kami berikan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Pak Kadis, ini tadi disampaikan juga bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran ya yang terjadi juga dalam sistem pendaftarannya ini. Kira-kira apakah, bagaimana pembinaan, sistem pembinaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ada sanksinya?
2: Iya, sanksi itu ada dalam Juknis, itu sudah ada sanksi. Sanksi sudah ada dalam terbaca sanksi, tapi kami berharap pelanggaran-pelanggaran yang ada itu kalau kita temukan, ya temuannya itu di sistem, itu kan secara otomatis dia akan memperbaiki, diminta perbaiki di situ. Tapi pelanggaran administratif yang bersifat spekulatif itu kita berharap untuk dihindari. Umpama ya, itu umpama replikasi data kependudukan dari siswa A menumpang di kakak dari orang tua B, itu kan itu nanti kan berpengaruh kepada kelanjutan data hak kependudukan anak setempat di kemudian hari. Oleh karena itu duplikasi dan replikasi dari data kependudukan pada saat pendaftaran itu sampai terbawa mati itu tetap melakukan berdampak terhadap data diri yang bersangkutan. Oleh karena itu, ya itu yang saat ini kita bersama dengan Dukcapil melakukan pendampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu termasuk zonasi dan juga prestasi. Kalau prestasi itu kan terkadang kan dari luar, sekolah A di selatan itu masuk ke sekolah B karena prestasi, tapi sesungguhnya tidak ada di situ. Itu pun kan nanti masuk sampai di sekolah yang dituju, itu terbaca kok prestasi begini itu dan sebagainya. Jadi kita hindari yang namanya spekulasi data dalam proses pendaftaran, sehingga penanganan terhadap siswa yang ketika dia masuk itu mengikuti data diri yang ada dalam proses pendaftaran. Yang ketiga, terkadang juga ada titipan, ya, titipan bangku siswa, kita anak mau masuk di situ ya dan sebagainya. Itu pun itu menzalimi hak-hak dari setiap warga. Jadi itu masih ada, dan kami yakin pasti dalam SPMB di setiap sekolah ini masih ada juga. Tapi kita juga harus punya proteksi untuk menghindari, dan proteksinya kita himbau kepada tim teknis sekolah untuk ikuti petunjuk teknis yang ada. Ikuti petunjuk teknis yang ada. Karena yang terakhir yang saya sampaikan ini tidak terbaca di sistem. Karena yang digunakan adalah menyesuaikan dengan sistem, sehingga tidak terbaca. Yang ada adalah kalau ketika ada aduan. Aduan bahwa kenapa ini ada di sini, kita dalami administrasinya. Pasti dari administrasinya itu yang dilakukan spekulasi. Oleh karena itu kami, kalaupun itu diketahui, pastikan ada dua saja, dua tuduhan lah, tuduhan kepada dua pihak tertentu. Pertama adalah orang tua, yang kedua adalah tim teknis yang melakukan verifikasi terhadap administrasi yang ada. Dan oleh karena itu maka sebelum melakukan pendaftaran ini, kita lakukan sosialisasi untuk menjaga integritas pelaksanaan penerimaan siswa baru. Integritas pertama itu kan kepala sekolah kepada guru, dan guru menetapkan tim teknis itu dengan sebaik-baik integritas yang telah diberikan kepadanya. Kita juga kan nanti ada fakta integritas dari tim itu pelaksanaan ini. Nah, fakta integritas itu juga melibatkan jaksa, polisi dan sebagainya. Karena ada dalam petunjuk teknis itu ada sanksi. Sanksi-sanksi yang ada di dalam itu, dan pasti berurusan dengan penegak hukum kalau sudah sampai ke tingkat yang berisiko melakukan spekulasi data identitas yang itu adalah masuk dalam ranah pidana.
1: Tapi sejauh ini belum ya Pak Kadis?
2: Saya kira itu sejauh ini kan belum. Tadi kami sampaikan masih jalan nyaman-nyaman. Kita ya berharap tidak ada, dan nanti terakhir mungkin kalau ada waktu untuk on air lagi di setelah kita penerimaan siswa baru masuk di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, baru kita tahu nanti ada pelanggarannya di mana.
1: Dialog berikutnya, dan dialog ya, berikutnya
2: itu pasti sudah terbaca dari pelaksanaan SPMB tahun 2025, 2026-2027 ini.
1: Pak Kadis, jika ada kesalahan dalam pendataan ya setelah pendaftaran, apakah memang dan itu memang sudah terjadi dampaknya untuk siswanya?
2: Ya, sangat berdampak kepada siswa, terutama itu kalau data umur atau yang sudah belum cukup umur tapi dimasukkan umur, itu pasti berdampak di dalam tumbuh kembang anak dalam mengikuti pendidikan. Pemerintah menetapkan usia normal itu 7 tahun masuk ke SD, itu karena sudah mengukur secara psikologi tumbuh kembang seperti apa dia masuk dalam metode dan sistem pembelajaran saat ini. Kalau usia baru 5 tahun masuk, itu pasti ada mengalami gangguan dalam proses pendidikannya. Yang kedua, itu masuk ke tingkat SD, SMP umpama. SMP lalu kemudian sistem itu penambahan dan pengurangan dan sebagainya pasti terbaca. Itu cari aspek psikologi. Tapi yang paling prinsip tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau terjadi spekulasi data kependudukan, itu berdampak pada kemudian hari pada anak itu punya urusan-urusan lain. Karena berurusan dengan orang tua itu nanti terbaca, terkoneksi secara otomatis. Sistem akan membaca bahwa terjadi pelanggaran ataupun spekulasi atau terjadi pencurian identitas umpama itu, menumpang di orang tua lain dan sebagainya. Itu kan ada di dalam bacaan data kependudukan lain, dan sampai ke jenjang berikutnya sampai ke tingkat mencari pekerjaan itu nanti terganggu sampai menikah. Itu menurut
1: tapi ada
2: penjelasan.
1: Solusi terhadap itu Pak Kadis sejauh ini untuk permasalahan-permasalahan seperti itu, apakah memang ada solusi untuk penyelesaiannya dan bisa lebih mempermudah siswanya untuk proses-proses selanjutnya Pak Kadis?
2: Ya, jadi itu yang sekarang ini supaya mempermudah itu kita lakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil untuk lakukan pendampingan, dan sejauh ini kan sudah berapa satuan pendidikan kita sudah lakukan dan kita sudah sampaikan untuk kalau sampai ke tingkat ada masalah seperti ini tetap Dukcapil itu bagian dari lending sektor kita dalam proses penerimaan siswa baru, dan kalau ada perubahan begitu kan pasti temuan kita kembalikan kepada data kependudukan dan menghadirkan orang tua untuk kembalikan kepada identitas semula. Itu jalannya, pasti jalannya seperti itu yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Cipil, dan kalau terbaca itu nanti kita kembalikan ke sana supaya dia kembali kepada identitas semula, dan kalaupun sebelum belum bisa untuk sekolah ya itu nanti menunggu saja ke depan. Itu bentuknya, jadi bukan sanksi tapi ya kita lakukan pembinaan dan tuh pengajaran bahwa sebetulnya itu kesadaran terhadap proses aturan yang berlaku itu penting. Jadi tidak lagi menghukum tapi mengembalikan, ya hukumannya sebenarnya hukuman sosial saja itu tuh, tidak menangkap, tidak memberikan sanksi apa yang harus didenda dan sebagainya, tapi kembalikan ke data semula. Termasuk data kependudukan, seharusnya dia tinggal di sini Pak. Jadi, oh sudah kalau begitu kita nanti mutasi dia ke sekolah yang bersangkutan dan sebagainya. Itu simulasi yang sudah dilakukan. Tapi kita mudah-mudahan di dalam rekrutmen pada tahun ini di Satuan Pendidikan di Kota Tual ya tidak menemukan seperti itu. Tapi alternatif-alternatif pemecahan masalah penanganan itu kita sudah simulasikan bersama dengan Dukcapil. Kira itu untuk Kota Tual ya, saya tidak tahu di mana, tapi kami sudah koordinasi dan kami ke Pulau Ut ya, itu sebagai salah satu kita coba ke zona yang agak jauh saya dari sekolah yang ya, itu sudah dilakukan simulasi sebagai alternatif ketika kita temukan aduan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh tim teknis penjaringan siswa baru di Satuan Pendidikan di Kota Tual.
1: Baik Pak Kadis, ini ada pesan singkat nih Pak Kadis yang masuk sore. Saya Pak Berkat dari Taar, saya mau tanyakan ke Bapak Kadis Pendidikan. Rumah kami dekat sekali dengan salah satu SD negeri, tapi di kartu keluarga kakak kami baru pindah alamat sekitar 5 bulan lalu karena mengikuti tempat kerja baru. Apakah dokumen kakak baru kami ini sah dan bisa lolos verifikasi jalur zonasi SPMB?
2: Iya, kita sudah sampaikan bahwa yang ada di dalam data itu adalah data kakak, data detik, data kakak, data kependudukan. Tinggal di mana saja yang digunakan yang dijadikan sebagai dasar administratif adalah kakak, sehingga data itu yang sah toh tinggal di Taar umpamanya, tapi data kependudukannya di lingkungan lain, kecoblak lain, itu yang masuk dia kakak itu. Jadi tidak, kalau Bapak mau masuk kembali ke TAR di sekolah negeri berdasarkan pada lingkungan itu, maka segera menyesuaikan data diri dengan lingkungan tinggal. Dan itu sebetulnya kesadaran warga negara kita, jangan sampai punya hak-hak yang ada di lingkungan itu tidak bisa diberikan, termasuk data hak dari si anak-anak yang nanti sekolah di zonasi ataupun lingkungan setempat atau rayon setempat, gara-gara data diri yang tidak sesuai dengan tempat tinggal saat ini. Saya kira itu penjelasannya, Pak Barka, mudah-mudahan cepat sebelum masih ada waktu untuk mendaftar anak-anak. Ya, segera Dukcapil itu kan memutasi alamat itu sangat cepat sekali. Hari ini pergi dan tidak sampai cepat itu beralih alamat, sehingga anak-anak itu punya hak untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan zona dan rayon itu kan ada di dalam data diri Bapak. Demikian.
1: Baik Pak Kadis, terima kasih, semoga sudah bisa terjawab ya. Dan satu pesan lagi nih, selamat pagi Dialog Indonesia Cerdas. Saya Mama John di Dula, mau bertanya ke Panitia Sekolah SD Negeri 1 Tual. Jika nanti kami kesulitan saat melakukan pendaftaran secara online karena jaringan internet kurang bagus, apakah dari pihak sekolah menyediakan posko bantuan di mana kami orang tua bisa datang langsung membawa berkas fisik?
0: Iya, baik. Dengan Ibu siapa tadi?
2: Ibu John.
1: Iya, Ibu John di Dula Laut, di Dula.
0: Iya, Ibu John di Dula. Terima kasih Ibu John sudah mendengar Pro 1 RRI dan kita bersua lewat Pro 1 RRI di sore hari ini terkait dengan SPMB, karena Ibu lokasinya di zonasinya ini ada pada domisili Desa Dula. Alangkah baiknya mendaftar di Desa Dula atau lokasi setempat. Tetapi apabila Ibu mau mendaftar di SD 1, bisa saja kalau memang mengalami kendala ada posko tim teknis yang ada di sekolah SD Negeri 1 dan bisa langsung diantarkan ke sekolah SD Negeri 1 dengan alamat Jalan Kristina Rahandra. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih.
1: Baik, semoga sudah bisa menjawab juga ya. Terima kasih Ibu Kepsek dan Pak Kadis. Terasa ya, tersisa 4 menit kebersamaan kita lewat Indonesia Cerdas edisi hari ini. Mungkin closing statement dari Pak Kadis dan Ibu Kepsek aja.
2: Kepsek silakan.
0: Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih terkait kepada pemerintah daerah Kota Tual yang sudah mengeluarkan surat keputusan perwali nomor 5 tahun 2026 terkait dengan SPMB, dan juga apresiasi kepada Dinas Pendidikan karena sudah merekrut SPMB tahun 2026 ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, bahkan sampai pada tahap sosialisasi ke jenjang tingkat TK sampai dengan SMP. Pada tingkat dasar itu sudah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, di sini juga ada posko pengaduan yang dibuka oleh tim dinas Dikbud Kota Tual, yaitu pada posko pengaduan tim Dikbud Kota Tual. Jadi apabila ada kendala-kendala, mungkin bisa diadukan kepada tim posko Dikbud Kota Tual. Ini sekadar informasi saja ya. Terus dengan adanya tim posko aduan ini juga adalah kolaborasi dan sinergitas antara Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah selaku merekrut siswa SPMB yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu dalam mempermudah. Terima kasih dari saya. Mungkin itu saya kembalikan kepada Pak Kadis.
2: Iya, Bapak Ibu dan saudara sekalian di Kota Tual dan di mana saja berada, teristimewa di Kota Maluku Tenggara, pemerintah menerapkan satu sistem dalam pelaksanaan pendidikan, dan teristimewa dalam rekrutmen siswa baru itu adalah dalam rangka untuk mempermudah keterjangkauan dan memastikan seluruh anak didik anak bangsa kita itu kan terdaftar di satuan pendidikan. Tentu dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ada itu dalam rangka untuk menjaga stabilitas siswa pada pendaftaran itu dan mengikuti pendidikan di sekolah itu dengan baik. Oleh karena itu, saat ini pendidikan itu adalah bagian dari proses untuk mendigitalisasi sistem. Dan digitalisasi sistem itu dilakukan melalui proses pendaftaran sampai ke tingkat pendidikan dan pengajaran di sekolah nanti sampai dituntaskan melalui ujian akhir. Nah, Bapak Ibu masyarakat, kami berharap jangan sampai melek teknologi lalu kemudian selalu datang saja di tempat pendaftaran di sekolah, sekali-sekali bisa menggunakan ini dulu, kurang dan lebihnya nanti dilengkapi, sehingga pada satu saat nanti Bapak Ibu juga ikut serta untuk mendorong pendidikan di daerah ini dengan menggunakan secara optimal digital yang ada di dalam lingkungan pendidikan kita. Yang terakhir, kita tidak bisa menghindar dari kemajuan pendidikan yang saat ini. Kita kalau tidak menggunakan sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah saat ini, nanti tetap dijadikan kita itu adalah bagian dari daerah yang tertinggal memiliki teknologi dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah sudah, sekolah sudah, tinggal masyarakat. Dan masyarakat, Bapak Ibu sekalian, partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu yang menjadi tema besar pendidikan hari ini, masyarakat dan pers termasuk RRI ini bagian yang tidak lepas untuk memajukan pendidikan. Kami on air di sini itu adalah kebutuhan dan kepentingan kami juga dari Satuan Pendidikan dan Dinas Teknis, dan bersama dengan RRI yang juga media-media lain, itu adalah bagian dari kewajiban untuk memajukan pendidikan di daerah kita dalam rangka untuk menciptakan anak bangsa, menciptakan generasi emas 2045. Kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan pendengarannya, masukannya juga. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kemajuan kita bersama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Ibu Kepsek dan pendengar. Ternyata menyukseskan SPMD yang transparan dan berkeadilan bukan hanya tugas Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah ya. Ini adalah komitmen bersama kita, termasuk integritas dari kita sebagai orang tua murid untuk mengikuti aturan dengan jujur. Sistem seleksi dalam SPMB hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk meratakan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi sekat antara sekolah favorit dan tidak favorit. Semua sekolah di Kota Tual adalah sekolah yang hebat. Terima kasih sekali lagi untuk antusiasme dari pendengar ya yang juga sudah bergabung. Saya Debi bersama kru yang bertugas pamit. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dengan Kita Indonesia. Ya,
2: terima kasih Bu Baby. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti saat dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Wassalamualaikum.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan sebuah drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau

0: hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan? Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Ndek. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Ndek. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal, neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu wes. Terserah kamu.
0: Pak, karepmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tua aku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Terima kasih saudara, Anda masih terus setia bersama kami di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual. Dan saatnya kini kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kai Kecil, sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 20 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kai Kecil, sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Lokasi strategis di Ohoi Kolser menuju Namar, Kecamatan Kai Kecil, menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Basri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Hitrima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
3: Pemerintah daerah mengarahkan kepada developer atau pengembang perumahan untuk secara mandiri mencari lokasi lahan yang strategis guna membangun rumah subsidi KPR FLPP. Dengan demikian, pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan dalam pembangunan rumah subsidi KPR FLPP karena persoalan ketersediaan lokasi lahan yang clean and clear dan strategis untuk pembangunan rumah subsidi dimaksud.
2: Menurut Afan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohai Werlilir, 2 hektar di workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di kawasan Perumnas Kekecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kebesar. Namun, rencana penggunaan aset daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak merekomendasikan hibah ataupun penjualan aset pemerintah daerah kepada developer untuk pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
3: Namun seiring waktu, setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, ternyata BPKP maupun BPK tidak merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan aset lahan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan atau dijualkan kepada developer guna pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
2: Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan sepanjang 2025 karena belum tersedia lahan yang memenuhi aspek legalitas dan kelayakan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membuka ruang bagi pengembang untuk mencari kawasan baru yang sesuai dengan kebutuhan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, CV Hitrima akhirnya menemukan lokasi seluas 2 hektar di Ohai Kolser menuju arah Namar yang dinilai layak untuk pengembangan rumah subsidi KPR FLPP. Selain berada di kawasan strategis, lokasi tersebut juga telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam rangka tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Muksin Rahayan, mengatakan sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga eliminasi penyakit menular dan tidak menular terus ditindaklanjuti. Rahayan mengungkapkan saat ini angka stunting di Maluku Tenggara tercatat hingga Mei 2026 turun menjadi 12,7% dari sebelumnya kisaran 32%. Angka ini telah membawa Maluku Tenggara berada di bawah target nasional. Melalui tim percepatan penanganan stunting, diharapkan angka tersebut terus ditekan hingga membawa Maluku Tenggara sebagai wilayah bebas stunting. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mencatat angka pelayanan kesehatan gratis hingga 2026 telah menyasar 29 ribu orang dari total jumlah penduduk 129 ribu. Capaian ini, kata Rahayan, telah mendapatkan respon positif dari pemerintah provinsi maupun pusat.
4: Khusus untuk angka prevalensi stunting, alhamdulillah menunjukkan progres menurun. Awalnya sekitar angka 32%, turun sampai dengan hari ini menjadi 12,07%. Nah, ini satu angka yang sangat luar biasa, di mana target nasional adalah 14,5 sekian, tapi Maluku Tenggara sudah berada di bawah target nasional. Kemudian untuk cek kesehatan gratis, bahwa ini adalah program terbaik cepat Pak Prabowo, dan itu sudah diimplementasikan pada tingkat kabupaten kota. Dan di Maluku Tenggara sendiri, dari jumlah 129 ribu penduduk, sudah kita layani sejumlah 29.000.
1: Rahayan mengatakan terhadap eliminasi penyakit menular seperti TBC dan kusta kini masih menjadi perhatian serius Pemda Maluku Tenggara karena penularannya tercatat masih tinggi. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala termasuk anggaran, namun pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin dengan memetakan skala prioritas. Program Prioritas Kesehatan Nasional juga perlu didukung oleh perbaikan layanan kesehatan menyeluruh dan fasilitas medis yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Perbaikan fasilitas dan akses dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
5: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa guna menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 diperingati seluruh pegawai LPP Ritual yang dipusatkan di pelataran kantor LPP Ritual dipimpin pembina upacara Kepala LPP Ritual Jack Resubun yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid yang menegaskan 20 Mei 2026 menjadi momentum yang tepat melakukan refleksi fundamental dan merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, dan sejarah mencatat peristiwa tersebut merupakan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad lamanya menjadi titik lemah perjuangan, di mana semangat 1908 menjadi tonggak perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Menurutnya, tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri, kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sebab lewat tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mempresentasikan semangat menjaga ibu pertiwi oleh seluruh elemen elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
6: Tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bangsa.
5: Mutia juga optimis peringatan Hari Kebangkitan Nasional akan meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita, yakni 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama, diantaranya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, membangun dari desa dan dari bawah ke pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menteri Komdigi berharap momentum ini memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama, karena kebangkitan nasional adalah milik bersama, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Demikian J. Sarbunan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tual raih penghargaan Tata Kelola Investasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Selasa kemarin di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Tual dalam mendorong tata kelola investasi yang baik. Demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus hasil kolaborasi bersama seluruh pimpinan OPD dan jajaran pemerintah Kota Tual yang terus bekerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga semangat kebersamaan, pelayanan, dan pengabdian demi kemajuan Kota Tual yang dicintai bersama. Juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap doa dan dukungan kerjasama dan partisipasi seluruh masyarakat Kota Tual, menghasilkan keberhasilan penghargaan dari pemerintah pusat yang merupakan prestasi bersama. Sementara itu, apresiasi tersebut diserahkan langsung pada momen malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat terkait program Kemendagri yang ikut menggelontorkan dana segar berupa anggaran stimulan atau insentif fiskal senilai 1 miliar rupiah untuk masing-masing daerah. Dan dana bonus ini diberikan sebagai suntikan energi agar kedua Pemda semakin agresif memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Maluku Tenggara kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam bidang penanggulangan inflasi daerah. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bupati Muhammad Tahir Hanubun mengungkapkan rasa haru sekaligus syukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, khususnya tim pengendalian inflasi daerah yang terus bekerja menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemda Malra untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah tidak dilakukan secara cuma-cuma. Menurutnya, terdapat indikator makroekonomi yang ketat sebagai dasar penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah. Ia menjelaskan apresiasi dan insentif diberikan berdasarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi 4 indikator utama, yakni pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Lebih lanjut, Tito menyebutkan skema bonus anggaran tersebut dirancang untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar kepala daerah di Indonesia. Daerah yang mampu menghadirkan inovasi dan mengelola perekonomian secara optimal akan mendapatkan penghargaan dan insentif, sedangkan daerah dengan performa yang menurun akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Sein Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngurhir meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar-mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
8: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
7: Sementara itu, Ketua 1 Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
9: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah non-formal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
7: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Rabu pagi ini melibatkan pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan di Kota Tual. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan pelatihan dilakukan karena penanganan hewan kurban selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah.
10: mencermati kondisi di mana penanganan hewan kurban selama ini belum tertata dengan baik, maka atas dasar itu kemudian kami merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Ini sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada petugas dalam penanganan hewan kurban, baik dari pemilihan, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan, sampai pada penyembelihan. Nah, ini penting.
1: Peserta diberikan materi tentang cara memilih hewan kurban yang sehat, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga tata cara penyembelihan yang benar. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Agama dan dokter hewan dari Dinas Pertanian. Selain belajar di dalam ruangan, peserta juga akan mengikuti praktek langsung di area Dinas Pertanian Kota Tual. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami tata cara penyembelihan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat.
11: Di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dasar relawan pemeriksa hewan kurban disertai juru sembelih yang halal. Salah satu pilar utama dari asta cita presiden adalah mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai dasar berdirinya negara yang kuat dan mandiri. Hal ini selaras dan pula dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota Tual pada Pancacita Madirat, penciptaan nilai tambah daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat.
1: Wali Kota menyebutkan kegiatan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pilar utama asta cita Presiden Republik Indonesia. Program tersebut bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan energi demi terciptanya negara yang kuat dan mandiri. Wali Kota juga menyampaikan program tersebut juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Kota Tual.
11: Baik pangan yang menjadi sumber karbohidrat, mineral, protein hewani dan nabati sehingga terpenuhinya angka kecukupan gizi setiap orang. Dengan demikian akan melahirkan manusia-manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan salah satu program strategi nasional di sektor peternakan terfokus pada swasembada protein hewani, kemandirian protein hewani, daging ayam, telur dan daging susu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini adalah merupakan sebuah langkah maju dalam menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam penanganan hewan ternak.
1: Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dinilai penting untuk mendukung angka kecukupan gizi masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi diharapkan akan lahir generasi yang cerdas, sehat, dan berkualitas di Kota Tual. Saudara, Polres Maluku Tenggara menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPP RRI Tual. Kepala LPP RRI Tual, Jack Resubun, menegaskan kedua instansi milik negara ini masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya. Polres Maluku Tenggara dari sisi teknis penegakan hukum dan LPP RRI Tual dari segi penyebaran informasi kepada publik. Menurut Kapolres Malra, AKBP Rian Suhendi, hal ini dinilai sebagai kolaborasi yang patut dimaksimalkan demi memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melihat banyak kasus yang terjadi di Malra selalu seputaran para remaja, maka pentingnya penyebaran informasi secara masif dan kontinu. Perjanjian kerjasama antara Polres Malra dan LPP RRI Tual ditujukan untuk memberikan ruang informasi seluas-luasnya kepada kepolisian serta menjadi wadah edukasi kepada masyarakat terkait penegakan hukum, penanganan, dan sanksi sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan melanggar hukum. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saum Laki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikan menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka warga negara asing asal Tiongkok, Lin Xianseng, berikut barang bukti. Dijelaskan kejadian ini terjadi Agustus 2025 dan proses lidik sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan hasilnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Berdasarkan penetapan P21 inilah pihak penyidik Polres Kepulauan Tanimbar kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti dan siap dilakukan penuntutan di persidangan nanti. Sebagaimana diketahui, kasus-kasus kejahatan internasional ini kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana sebelumnya ada warga Rohingya yang dikabarkan hendak ke Australia melalui perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun berhasil digagalkan TPPM atau Tindak Pidana Penyeludupan Manusia asal Afrika. Dan terakhir, Tindak Pidana Penyeludupan Manusia asal Nigeria, negeri Tiongkok, namun kembali digagalkan. Kapolres Kepulauan Tanimbar mengatakan kasus-kasus kejahatan internasional seperti ini harus diberantas demi penegakan hukum yang berkeadilan. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku sebanyak 38 dokter yang berlangsung di Pendopo Kediaman Bupati pada Rabu pagi 20 Mei 2026 dihadiri Wakil Bupati yang juga tergabung dalam kepengurusan IDI. Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, BUMN, TNI Polri, para dokter dari Provinsi Maluku, dokter di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta sejumlah pihak. Ketua Panitia, Dr. Feby Rutman, dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
12: Tujuan acara hari ini adalah mengukuhkan kepengurusan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang masa baktinya telah berakhir pada Februari tahun 2026. Dan berdasarkan hasil musyawarah cabang IDI tanggal 9 Mei 2026, terpilihlah pengurus IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang baru periode 2026-2029.
1: Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, Dr. Muhammad Saleh Tualeka, dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar dapat dijadikan contoh dalam melakukan restrukturisasi organisasi dan pelantikan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar termasuk paling cepat dalam melakukan muscap untuk dilakukan pelantikan.
13: Dan harus saya sampaikan Ibu Wakil Bupati, tercatat di PBID bahwa pengurusan SK yang paling cepat itu adalah SK-nya Tanimbar. Mereka muscap tanggal 9, selang 11 hari itu SK-nya, 10 hari ya tetap di SK ya. Kemarin hari Senin itu saya di Japri, dok SK-nya udah keluar dan silakan lakukan prosesi pelantikan. Sebelum hari Senin itu deg-degan saya sama dokter Tris, kayaknya kan dilantik jadi kalau nggak ada SK.
1: Ketua IDI Wilayah Maluku mengatakan kesinambungan organisasi perlu dijaga dengan dua hal, yakni

0: Katarina Ratu Anak pada acara pelantikan dan pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar hari ini. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya mengatakan Ikatan Dokter Indonesia mempunyai marwah ada di BPJS dan selain itu akreditasi baik puskesmas maupun rumah sakit di sana marwah dokter hadir. Dijelaskan, IDI adalah mitra pemerintah daerah berjenjang mulai dari desa sampai ke kota, baik itu kota madya maupun kota kabupaten.
1: Dan menjadi harapan kita semua, selain untuk pelayanan, kita juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang tiap saat akan diupayakan pembaharuannya dan penguatannya. Pemerintah daerah punya komitmen untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik yang lain akan menjadi pelayanan prioritas dengan tidak mengabaikan pelayanan yang lain.
0: Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar tetap meningkatkan apa yang menjadi marwah organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Berbicara tentang ikatan berarti semua berada dalam satu kesatuan yang diliputi sebuah ikatan cinta, ikatan semangat, dan ikatan pengabdian yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan komitmennya demi meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini terbukti dengan kehadiran Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dalam ajang bergengsi apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 di Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Ballroom Merumata Senggigi Hotel Nusa Tenggara Barat. Pada kegiatan tersebut, Bupati Riki Jawarisa didampingi Ketua DPRD KKT dan Kepala Inspektorat Daerah KKT. Kehadiran tiga pilar penting pimpinan daerah ini mencerminkan kekompakan antara eksekutif, legislatif, dan pengawas internal Kepulauan Tanimbar demi membawa pulang strategi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Acara skala nasional yang berlangsung hikmat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai narasumber utama. Forum ini juga menjadi ruang silaturahmi dan belajar bersama bagi para gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran Forkopimda sewilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Terdapat tiga agenda strategis yang diikuti oleh delegasi Kepulauan Tanimbar dalam rangkaian kegiatan tersebut. Yang pertama, dialog strategis bersama Mendagri. Kedua, peninjauan pasar UMKM. Dan ketiga adalah penganugerahan apresiasi Pemda berprestasi 2026. Keikutsertaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam forum tersebut diharapkan mampu membawa perubahan positif yang nyata, semangat kompetisi yang sehat, dan arahan dari Mendagri RI akan menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran pemangku kepentingan untuk terus berbenah, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di bumi Duan Lolat. Saudara, kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 21 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 17 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 18 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 16 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar

antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 83%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoy Kolser, Kecamatan Kai Kecil, sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara. Itu tadi beberapa lagu untuk Anda yang mana mengingatkan kita untuk lebih apa ya, giat lagi, untuk semakin semangat, di mana hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Maka untuk kita semua terus bangkit dan mengejar mimpi-mimpi kita, dan tentunya banyak yang kita inginkan ya, di mana kita bekerja dan juga di mana kita selalu semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi untuk Anda kaula muda, adik-adik yang masih semangat di sana, tentunya lebih semangat lagi. Selamat merayakan dan juga bersama dengan kerabat keluarga Anda, di mana hari ini kita sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Nasional, yang mana momentum ini juga memotivasi kita untuk terus berkarya, untuk bangkit, terus maju dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Pendengar, untuk Anda, terima kasih yang masih tetap setia mendengarkan kami dari pagi jam 4.55 hingga kini ya, hampir jam 8 malam waktu di studio. Sudah pasti waktu kita sama. Dan ya, semoga saja Anda kabar baik, walaupun aktivitas Anda cukup padat hari ini, dibarengi dengan cuaca yang kurang bersahabat. Ada pekerjaan yang lancar, ada juga yang tertunda, ada yang sudah setengah jalan tapi akhirnya ditunda lagi. Seperti itu kira-kira dinamika di mana kita menyelesaikan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, tapi tetap berharap bahwa Anda malam ini sudah kembali bersama dengan keluarga, apapun kondisi siang tadi yang mana Anda ada waktu up, waktu down seperti itu, tapi saat ini kami berharap Anda semakin menikmati kebersamaan dengan keluarga, yang mana waktu makan malam yang ditunggu-tunggu dan juga bercerita. Ada juga nanti Anda bisa menikmati tidur bersama dengan keluarga. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Kalau memang siang Anda berpisah, maka malam manfaatkan baik-baik waktu yang ada. Nah, pendengar, saya Ellen Latiara temani Anda di meja siar saat ini menggantikan rekan Tobi, masih bersama pengarah teknik Bung Sami Ohirat. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Kita jelang jam 8 malam ini atau tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Huijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar hari ini? Semoga baik dan selamat berkumpul dengan keluarga Anda. Nah pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan malam ini. Informasi lokal ya, terkait dengan Pemda Maluku Tenggara melalui Bupati Maluku Tenggara Haji Muhammad Tahiranubun dalam upaya menekan tingkat inflasi di Maluku Tenggara. Ini dikatakan bahwa apresiasi yang sama juga diberikan kepada pemerintah Kota Tual yang dinilai konsisten dan sukses menjaga stabilitas harga pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, saudara, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa insentif fiskal ini tidak dibagikan secara cuma-cuma. Ada indikator makroekonomi ketat yang menjadi barometer penilaian. Nah, Mendagri menambahkan pada skema atau bonus anggaran ini sengaja didesain untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar kepala daerah di Indonesia. Nah, daerah yang inovatif dan becus untuk mengelola ekonomi akan diganjar insentif. Nah, sementara yang performanya memburuk akan dievaluasi. Nah, selain itu, demi menjaga stabilitas ekonomi mikro, Mendagri juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, dan Tim Terpadu. Nah, penanganan konflik sosial TPKS guna memastikan iklim investasi dan ketertiban umum tetap kondusif. Nah, acara bergengsi ini juga turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet, para gubernur, ketua DPRD, serta deretan bupati dan wali kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, hingga Maluku Utara. Nah, momen apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 menilai kinerja pemerintah daerah dalam 4 kategori strategis, yaitu pengendalian inflasi, penurunan tingkat kemiskinan dan stunting, ada kreatif financing, dan juga penurunan tingkat pengangguran. Nah, saudara, khusus kategori pengendalian inflasi, penilaian meliputi stabilitas harga pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, hingga efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat. Nah, sedangkan untuk kategori tingkat kabupaten, ini Kabupaten Maluku Tenggara berhasil meraih terbaik ketiga, sementara terbaik kedua diraih oleh Kabupaten Bima, dan terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Sumba Timur. Nah, di level kota, Kota Tual tampil sebagai pemenang, sedangkan di tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itulah pendengar deretan prestasi yang disabet oleh kepala-kepala daerah yang mana terus bekerja keras dalam hal ini untuk menjaga inflasi. Terus ada beberapa penilaian juga yang mana masuk dalam penilaian Kemendagri ya, dan semuanya mendapat prestasi yang luar biasa, dan juga mereka juga hadir untuk menerima apresiasi dari Kemendagri sendiri beberapa hari kemarin, tepatnya di tanggal 19 Mei 2026. Menit ke-13, pendengar, kini bergeser dari jam 8 malam ini. Kami masih menghibur Anda dengan dua lagu pilihan berikut. Ada Hayalan Cinta. Bagi Anda yang lagi menghayal, hayalan itu gratis ya, menghayal gratis. Nah, jadi menghayal setinggi mungkin, apa yang belum Anda capai itu sangat luar biasa. Tentunya dengan menghayal Anda bisa apa ya, lebih termotivasi lagi untuk Anda bangkit di mana mengejar cita-cita yang belum tercapai. Dan satu lagu punya Rulyabi, Kau Kucinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan kembali satu informasi untuk Anda terkait dengan komoditas kopra di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami guncangan harga yang signifikan. Nah, saudara, dalam kurun waktu singkat harga jual di tingkat tengkulak terjun bebas dari angka 18.000 kini hanya dihargai 8.000 per kilogram. Nah, menyikapi kondisi ini, Kepala Bidang Perindustrian, Peragangan dan Ketenagakerjaan Disperindak Kop Maluku Tenggara, Zainuddin Lahangatubun memberikan penjelasan bahwa penyebab melemahnya harga pasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan pengusaha kopra dan petani kelapa. Nah, Zainuddin mengatakan bahwa harga kopra merosot tajam disebabkan kondisi ekonomi global sehingga pemerintah pusat memberlakukan pembatasan ekspor terhadap beberapa komoditi nasional termasuk kopra. Nah, mengingat harga pasar yang sudah berada di titik ideal, Rahangatubun meminta para pelaku usaha kopra dan petani untuk bersikap realistis dalam mengelola kegiatan produksi kopra, dan menurutnya sementara waktu pengusaha mengerem atau membatasi volume produksi agar tidak merugi di biaya operasional dan logistik. Pihak Disperindak Kop akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memantau kapan kuota ekspor kembali dibuka secara normal agar harga di daerah bisa ikut terkoreksi naik. Nah, Zainuddin meminta para petani tetap tenang dan tidak terpancing spekulasi yang bisa memperburuk situasi. Pihaknya berjanji akan terus mencari formulasi terbaik untuk melindungi kepentingan pengusaha dan petani lokal di tengah kebijakan pembatasan ini. Dan pendengar, dikatakan bahwa prioritas adalah prioritas yang mana dilakukan untuk meminimalisir kerugian sampai pada pembatasan ekspor kembali normal secara luas dan harga semoga cepat kembali stabil. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana harga kopra di Maluku Tenggara saat ini terjun bebas, di mana Disperindak Kop meminta petani untuk merem produksi kopra saat ini. Karena memang sebelumnya harganya 18.000 dan banyak saudara masyarakat yang dengan sekuat tenaga mencari nafkah melalui penjualan kopra seperti itu, usaha kopra, namun kini harganya terjun bebas di mana dari 18.000 turun sampai 8.000 per kilogram. Dan dari Disperindak Kop sendiri meminta untuk masyarakat saat ini merem atau kalau bisa jangan memproduksi dulu ya yang namanya kopra karena memang harganya sementara tidak stabil. Telah mendengar satu informasi untuk Anda, menempatkan kita di menit ke-35 dan dapat kami informasikan untuk Anda nanti pada jam 10 atau tepat pukul 22.00 waktu Indonesia bagian timur.

Timur akan kami hadir dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam ini di Rabu 20 Mei 2026, yang mana akan dipandu oleh host kami, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Menghadirkan narasumber ada Ligro untuk Anda. Dan nanti pendengar kita akan ikuti melalui program 1 RRI Jakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, nanti masih ada satu lagu untuk Anda hingga nanti jelang penyampaian warta berita untuk malam ini melalui Pro 3 Jakarta, yaitu Warta Berita Nasional. Nah pendengar, itu tadi suara serak ya punya Asbak Band dengan Jangan Letih Mencintaiku, di mana Asbak Band ini berformasi trio yang beranggotakan ada gitaris Capon, ada Jovan dengan vokal, dan juga Gonrey dengan bagian bass. Nah, grup musik beraliran pop rock dan pop alternatif asal Jakarta ini yang mana berdiri sejak 2008 dan tentunya masih aktif merilis karya-karya terbaru mereka, dan termasuk untuk mempersiapkan extension play atau EP terbaru. Nah, ini profil singkat dari Asbak Band, saudara, di mana ada Asbak Band ini sebagai salah satu band ternama juga di tanah air, di mana musik yang diambil itu lebih ke genre pop rock dan pop alternatif ya. Dan Asbak Band ini berdiri pada tahun 2008, tepatnya di 13 Januari. Nah, waktu itu bersama label rekaman Askada Musik. Nah, saudara, perjalanan Asbak Band hingga kini, band ini memang sempat mengalami dinamika internal dan penggantian personil dalam beberapa tahun terakhir. Namun dengan formasi trio saat ini, mereka tetap konsisten berkarya dan tentunya mempersiapkan karya-karya terbaru mereka, dan akan juga dilakukan peluncuran album mini atau EP. Itulah pendengar sedikit kabar dari Asbak Band, yang mana lagu-lagunya juga cukup enak di telinga bagi Anda penikmat musik ya di tanah air. Selanjutnya, saudara, kita simak penyampaian Warta Berita Nasional melalui program 3 Jakarta tepat pukul 21.00 untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya pendengar kami hadirkan Warta Berita Nasional melalui program A3 Jakarta tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena, rungan, terus sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya?
13: Makanan,
12: kayak
13: makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya?
12: Apa yang dimakan? Siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan oleh Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya kita juga sudah memastikan pas fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
2: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
17: Kan haji itu 80% ke Saudi, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis itu misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
2: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ternyata sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: If you see how we come back from two big injuries,
9: nah, situasi itu, ya, jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury, ya, jadi setelah kembali ke tim, ya, agak ini ya nggak langsung naik terus, ya, karena turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa tapi stabil, kendala sudah muncul. Ya, ini kita beri komplimen buat itu.
8: A big present for himself because he deserves this goal.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar sajian Warta Berita Nasional melalui program A3 Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta, Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langkur. Kami pancar luaskan di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. 29 menit kini tinggalkan jam 9 malam ini pendengar. Selanjutnya kita merangkai kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Dan nanti pendengar akan kita juga ikuti ruang rindu nasional pada tepat pukul 22.00 pendengar, atau jam 10 malam ini akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Satu Jakarta, yang mana akan menghadirkan narasumber. Ada Ligro yang dipandu host kece kami, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan hadir menemani Anda. Nah, sebelum itu kita bersama di ruang rindu lokal untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar, 30 menit ke depan kita bersama dirangkai dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik yang mau request lagu ataupun salam-salam, silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di malam ini melalui line telepon yang kami buka untuk Anda, yaitu di 0813 5495 8

Baik pendengar, kami buka line telepon untuk Anda. Bagi yang mau bergabung silakan, kami nantikan partisipasi Anda di 0813. Iya, di 0813-549-5875. Bagaimana dengan Anda yang sudah beristirahat? Apakah Anda memilih tidur atau istirahat lebih awal? Karena memang nantinya besok ada masih banyak pekerjaan yang harus Anda tuntaskan. Dan juga hari ini Anda bahkan kelelahan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda, pendengar.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam. Nesya, apa kabar Nesya?
1: Baik kan ya kak?
0: Iya, kabar baik. Kalau di Kota Besar, cuacanya seperti apa Nesya? Baik juga ya?
1: Angin ini kak.
0: Apa itu?
1: Angin.
0: Angin kencang ya?
1: Iya, angin kencang di sini.
0: Iya, beberapa hari ini Nesya tidak rencana ke Tual ya? Iya, jangan dulu, pending dulu.
1: Lagu apa kak?
0: Iya, Nesya, malam ini ada lagu-lagu pop Indonesia yang boleh untuk Nesya request ya. Ada Surga Cinta punya Ada Band. Wow. Ada lagi Hampa Ari Lasso. Ini lagu Hampa ini cocok untuk Mumbravo kayaknya. Ada lagi Bersama Bintang punya Drive Republik Telah Aku Berikan. Ada Katakanlah Cinta punya Rio Febrian. Sementara Sendiri punya Gesya. Ada Nikita Willy Ku Tetap Menanti Jawaban. Tidak ya, Ku Tetap Menanti aja. Ada lagi ya. Yang mana, yang mana? Ayo.
1: Yang tadi sama kak.
0: Yang tadi yang mana sayang? Ku Tetap Menanti ya.
1: Iya.
0: Ah, itu si Nikita Willy yang nanti nyanyi. Atau mau Kak Ellen yang nyanyi?
1: Iya, Kak Ellen yang nyanyi sama sudah.
0: Jangan, nanti bisa-bisa radionya di apa ya, dimatikan begitu, Nesya. Oke, ditunggu lagunya ya, Nikita Willy.
1: Iya.
0: Lagu ini spesial untuk siapa nih? Untuk Kak Ellen atau untuk siapa?
1: Iya, buat Kak Ellen saja.
0: Oh ya, sudah. Kalau lagunya bisa untuk Kak Ellen ya. Oke, okay, ya. Terima kasih Nesya.
1: Oke,
0: makasih. Iya sayang, tidak salam-salam ya?
1: Iya, tidak.
0: Oh tidak, ya iya. Kalau lagunya ya untuk Kak Ellen ya, untuk Kak Ellen aja ya salam-salamnya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Nesya sudah bergabung di line telepon. Penelpon pertama kita di Ruang Rindu. Iya, bagi Bapak Ibu yang akan bepergian hari esok ya, baik nantinya akan ke kota ataupun sebaliknya. Iya, artinya bahwa Anda yang dari KI Besar akan ke kecil ataupun sebaliknya, tetap hati-hati ya. Informasi yang baru saja kita terima dari Nesya bahwa angin cukup kencang di sana. Nah, walaupun angin tapi kalau tidak ada gelombang atau di atas 0,5 sampai 1,25 masih aman ya. Tapi kalau kisaran dari 2,50 hingga seterusnya itu sudah memang harus Anda batal perjalanan Anda, seperti itu. Oke. Bagi Anda yang mau bergabung silakan, kami masih buka line telepon karena memang malam ini kebersamaan kita di Ruang Rindu cuma 30 menit ya. Ini juga seperti malam-malam sebelumnya, namun malam ini

pilihan yang sudah kami siapkan ini akan membuat Anda lebih galau. Oh, jangan ya. Semoga semakin terhibur dan ya, rasa lelah Anda pun hilang dengan hadirnya lagu-lagu berikut ini. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu punya siapa tadi yang di request Nesya. Ku tetap menanti jawaban. Tidak ya, ku tetap menanti aja. Punya Nikita Willy.

Teman-teman Anda berada masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kebersamaan kita di menit ke-48 kini tinggalkan jam 9 malam ini. Dan masih kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu untuk edisi Rabu 20 Mei 2025. Iya, di 2026 mendengar untuk Anda kami nantikan bagi Bapak Ibu yang mau salam-salam kepada keluarga orang-orang tercinta Anda boleh, Anda request lagu juga boleh di line telepon ya yang sudah kami buka untuk Anda pendengar di 081354958875. Iya, dan masih ada beberapa lagu yang siap kami putarkan untuk Anda pendengar.

Lain telepon kami masih tunggu Anda yang ingin berpartisipasi di 081354958575 yang mau salam-salam ataupun request lagu, silakan. Ya, sambil menunggu Anda pendengar, Ellen pengin salam-salam dulu bagi Bapak Ibu yang sementara monitor Pro 1 RRI Tual. Salam hangat untuk Mama Engge, selamat malam. Mama Engge di Kompleks Yarler. Iya, ada lagi Ibu Inet, ada Ibu Dina, Ibu Linda yang punya Letman. Oke, ada lagi untuk Pak Sehan Baranyanan, selamat malam, selamat beristirahat Pak Sehan. Ada juga Pak Ahmad di seputaran BTN, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga yang punya Wara, ada Pak Oman di sana, selamat malam juga Pak Oman. Ya, beberapa bulan terakhir ini agak apa ya, kurang bergabung ya, tapi kami pastikan bahwa Anda selalu mendengarkan kami Pro 1 RRI Tual di Langgur. Dan tentunya informasi yang Anda dapatkan, kami juga pastikan bahwa Anda tetap mendengarkan kami dan juga merasa terhibur dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan pastinya. Oke, kita beralih ke seputaran Kabupaten Maluku Tenggara. Ada Ayah Dola, selamat malam Ayah Dola di Fair bersama dengan Ibu Maya. Iya, selamat beristirahat ya. Ada juga Bung Kace yang punya Loon, ada Mama Ot bersama dengan keluarga tercinta di Perumnas Pantai. Terima kasih selalu monitor Pro 1 RRI Tual. Ada juga Mama Yeni Motorbongs di seputaran Pemda, selamat malam, selamat beristirahat. Iya, dan pendengar, kami juga buka live chat untuk Anda bagi Bapak Ibu yang ingin salam-salam juga ya. Silakan melalui RRI Digital, kami punya live chat. Boleh Anda tulis salam-salam Anda ataupun Anda yang mau request lagu juga silakan ya. Oke, di seputaran rumah Dian ada Bapak Gregorius Watratan, selamat malam. Iya, selalu monitor Pro 1 RRI Ritual, terima kasih Bapak. Walaupun tidak sempat gabung bersama kami, tapi Bapak Gregorius ini selalu monitor Pro 1, terima kasih. Iya, beberapa waktu lalu kami sempat ketemu dan beliau mengatakan bahwa ya, kami selalu menanti informasi-informasi terkini dari RRI Tual. Terima kasih Bapak Gregorius Watratan di rumah Dian, selalu menemani kami dari pagi hingga tengah malam. Oke, ada Bung Manto yang punya Dian Darat, selamat malam juga, selamat beristirahat. Yang punya Pulau Ut, Bapak Ibu yang ada di sana juga, terima kasih selalu mendengarkan kami. Ada lagi Pak Rumlus yang punya Ibra, selamat malam Pak Rumlus, selamat beristirahat.

yang punya rumah Pak siapa ya, Pak Oman. Iya, Pak Oman ya. Selamat malam Pak Oman yang punya rumah, lama tidak bergabung bersama kami. Oke, kita beralih ke KI Besar. Ada Bung Bravo, selamat malam Bung Bravo. Pak Ferry di Bombay. Ada Nesya tadi sudah bergabung dari mana, Wawur ya. Ada juga Ibu Lena yang punya Wasin. Terima kasih selalu monitor Pro 1 RRI Tual.

Baik pendengar, waktu kita tersisa 5 menit lagi ya di Ruang Rindu untuk malam ini, dan pada tepat pukul 22.00 atau jam 10 malam ini akan kami hadir dengan Ruang Rindu Nasional. Kami ajak Anda bergabung bersama program Satu Jakarta Pendengar yang akan dipandu oleh host kami, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, yang nantinya menghadirkan narasumber ada Ligro. Untuk Anda, bagi yang punya fans Ligro, ayo angkat tangan. Iya, tidak kelihatan ya. Iya, pastikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon ya, tapi Anda langsung monitor Pro 1 Jakarta untuk malam ini di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nah pendengar, jelang itu kami punya satu lagu pendengar akan menghantar kita ke tepat pukul 22.00 waktu Indonesia bagian timur. Oke, dan kita dengarkan satu lagu punya ada band Surga Cinta.

Pendengar di ruang dengar Anda, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Satu Jakarta. Kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang mana akan dipandu oleh host kami Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail, menghadirkan narasumber Adali Gero. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya?
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, yeah, ranahnya ada di
1: musik tadi
0: yang seperti kita puterin, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Betul ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang kawan.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul
0: kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, bisa begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemennya pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
3: sempat
1: pernah ya Mas Adi ya,
0: edisional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak dekat Mas Adi,
1: Mas Adi boleh, oh,
0: boleh, boleh. Suaranya biar ya, kedengeran,
1: suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: Ligio, kalian bisa bergabung ya. Gimana sih?
1: Ya. Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
4: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
4: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
4: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
4: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya. Oh iya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh baru ikut Ligio. Iya, iya, wah aku iya, baru tahu.
0: Iya iya iya.
4: Terus,
0: iya, iya.
4: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
4: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
5: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ay, gimana?
2: Ini gimana, ya, ya? Baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
2: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
4: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
4: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
4: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgio.
1: Orgio?
5: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgio.
5: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin orgil, orgil, orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin masih, orgil, bisa, masih, iya, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
5: Tadi sih masih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja mau mas, aduh mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya, ya ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
5: Ini kita kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
5: Apa dia? Subonington.
4: Subonington sempat.
0: Iya, iya. Oh iya iya iya, Subonington. Ini kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
5: Udah pulang.
0: Udah pulang
5: kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
5: Di London.
0: Iya iya iya iya. Subonington. Oke.
5: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita, Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
5: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
5: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oke. Ya. Okay. Seru deh ya.
5: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Gitu malah ya.
5: Iya. Ground. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis ini.
0: Oke okay lah.
1: Wani Biro mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
5: itu beras ya.
0: Penari ular.
1: Gak ini kan bercanda tuh mas Ayo.
4: Karena waduh, selain gini. Memang rock, cuman orgil dia nggak ada.
5: Orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Wah ya, ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligo tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas
0: loh.
1: Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya, tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
3: Halo, Bang Indo.
0: Iya.
3: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
3: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
3: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: ya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
3: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
3: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke. Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nitro Sadi. Itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti. Ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nitro Sadi dan
1: siapa Tito Sumarsono?
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
1: Bang dari
0: terima kasih ya. Bang Benny Jo
1: boleh silakan Bang
0: silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, banget siapanya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
5: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
5: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat,
1: assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
5: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: dia?
2: Iya.
1: Ya Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Namanya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, yang botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, ya.
2: Banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.

0: genrenya dikasih ke Paramita Rusadi.
1: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
1: Apa aja? Jazz,
2: apa aja. Yang jadi,
1: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
0: Jadi sembako.
2: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
1: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
1: Masuk ke
2: masuk industri musik itu ya, Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar,
0: iya
2: Mas.
0: Kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
1: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Siap kalau
2: ya,
0: begitu.
2: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
0: satu
2: ya,
0: lagu.
2: Mas Adi.
3: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
3: Jadi
2: masuk vokal
3: iya, juga. Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
4: Senang apa ya? Voice ya. Senandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
2: Oh.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
0: Ada voice-nya
2: Mas Adi
0: ya kan.
4: Oh iya.
0: Apa judulnya Mas?
4: Salah memang di album Baur cuma terus
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
0: Oke.
2: Nanti akan
0: lanjut ya.
2: Pertanyaan lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Udah berapa lama ada di dunia musik?
2: Ada di dunia musik. Itu tadi ya, dari
0: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
4: Tadi dari 95 masuk Jakarta.
0: 95.
2: Kalau Ligru.
0: Oke.
2: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Enggak deh, 97-an.
2: 97-an. Iya.
3: 98 main sama Mas Agam di
1: Bibis.
3: Main-main di klub-klub.
2: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
0: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
3: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
1: Nah, ya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Aceh keturunan aja.
1: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, Oke.
1: Sama juga sama apa Dwiki.
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin
2: dari namanya sih kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi
0: tetangga.
4: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
4: Bukan.
0: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera, Mas.
2: Oh, di situ ya, Mas.
0: Meturo. Bilang tetangga.
2: Iya.
0: Reng Meturo.
2: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
2: sudah tadi.
0: Oh sudah ya, oke okay, baiklah kalau begitu. Oke, kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Ya kan? Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: live ya Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Ada rock goreng. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ya.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu
0: loh. Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Efek topinya yang luar.
1: Waduh. Ini baru pendengar
0: yang percaya
2: nih. Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi
1: dia bikin
2: grupnya namanya Omelet.
0: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: Itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
0: Ya, wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya. 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih
3: juga.
1: Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya
4: selamat
0: dong.
4: Malam. Mas Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Rekolalamin. Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, sehat. Ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Leman, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet, ada
2: Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Siap.
0: Tapi.
1: Alhamdulillah, Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Malan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
5: Di drum begitulah. Nah, Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
0: gila? Iya tadi kita udah ngomong.
2: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
0: Iya iya benar semua.
1: Iya mas ini.
0: Pertanyaannya apa nih?
5: Satu buat Ligro.
0: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
0: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Gitu.
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar dijawab sama
1: Ligro. Nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, betul, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya.
0: Terima
1: kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
0: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong.
8: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Anda. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Dang,
1: baik dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado. Biasa.
0: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar, abang-abang ganteng?
2: Halo, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Ya, alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
0: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
0: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
0: Oke. Okay.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya kan?
7: Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya.
7: Bisa. Ya. Wani Piro.
0: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke.
2: Okay. Ada.
9: Itu yang blues kan musiknya?
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
0: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke. Doain Mas. Enggak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
2: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul. Siap
2: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
0: ya.
1: Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Siapa
0: Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Wih, oh, jangan gitu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
0: oh, pinggiran, orang Banten ya. Ya. Pinggiran Banten.
10: Iya, iya, iya. Tangerang. Kalau ya. Orang Banten ya. Musiknya harus digro dong.
1: Oh, gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
2: Ayo Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah Pak ketahuan Pak.
10: 20.
1: Pak udah ketahuan Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.
0: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya ya, Bapak sangat itu. Tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
7: Oke.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, weh, kok Dictionary satunya DSP-nya belum ada? Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Handy baru mau jadi kebanyakan duit.
0: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Si Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini?
0: Iya.
1: Mas Wiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
7: Beda pemodal .
0: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya, dan Digro adalah orgil, orgil ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Salut. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
0: Sehat
1: untuk
0: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau diajakin.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
1: Iya.
0: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
0: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Pak Yolali buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
0: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi.
0: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro.
1: Ya.
0: Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2
3: satu,
2: satu, tiga, empat, lima. Yang duanya gak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari ini dulu.
0: Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
4: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, iya.
0: Gitu ya.
3: Film apa?
4: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya nuansanya mistis ya.
4: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
1: Oke,
4: kalau gitu terus berkarya.
3: Amin. Terima kasih support.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke. Oke.
4: Kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
4: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, yeah, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Koro.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya ini kami kan baru dengan
3: proses
5: itu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya selain penyanyi apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Itu
1: aja. Siap.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi. Sebagai host ini,
1: hebat ya.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya? Yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas
6: Agam. Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Ya, Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk Mbak.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika. Iya.

0: satu album tersebut.
1: Mas Adi ayo. Mas Adi enggak bisa jawab loh.
2: Mas Adi.
0: Etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: Jangan terus jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
2: Masih zaman kaset, Mas.
3: Ayo.
2: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
2: Ya. Udah lupa. Berarti tahunya batal. Batal tahunya.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Muroi.
4: Muroi. Evanestor bans itu.
2: Iya, ada tapi, ya?
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
2: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
2: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
2: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
2: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
3: gak?
2: Tahunya gak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Ali.
2: Wes kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na. Ada ya.
2: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung.
0: Iya.
2: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
2: Lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
2: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata.
0: Ya, dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
2: Iya, karena senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah
0: tuh.
2: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
0: nggak usah ya.
2: Tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
2: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
3: Sebenarnya ropo gitu.
5: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
5: Senandung.
2: Iya.
5: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
5: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
2: Oh gitu serak. Ya. Sudah terjawab.
0: Ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
2: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Ya. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk

0: studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
1: sudah lama nggak berkarya.
0: Iya gitu. Lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
2: Siap.
3: Oke sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
0: Jadi kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
3: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Off air.
4: Konser bikin konser di Lampung.
3: Okay. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
3: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligru. Bermusik apa profesi dari masing-masing?
3: Wow. Di luar personil musik.
0: Ligru. Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
3: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
3: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
4: Profesi saya gitaris musisi.
3: Iya. Yeah. Untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
3: Wey, ini Badamar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa gak ada aku?
3: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
2: musik ya?
4: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan?
3: Ngajar gitar di Farabi Musik.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
3: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
3: Ini salah satu seniornya di
2: senior
3: Farabi Musik. Senior
4: Farabi ya? 26 tahun.
3: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
3: Drummer band Gigi
0: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
3: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
0: Itu hal yang
3: mantap.
0: Berbeda jadinya.
3: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
1: Kalau saya musisi lah.
3: Iya.
1: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
3: Oh iya kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
3: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
3: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Baiklah pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Iya, 2 jam sudah kita bersama di Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Dan kami informasikan untuk Anda, bagi yang ingin bergabung atau masih ingin mengikuti Ruang Rindu Nasional, Anda langsung bergabung bersama program Satu Jakarta. Karena memang saat ini pendengar, kami harus sudahi kebersamaan kita untuk malam ini. Kami ajak Anda kembali dari program Satu Jakarta, dan Anda kembali mengudara bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, sajian Ruang Rindu Nasional untuk Anda sekaligus menutup kebersamaan kita di malam ini. Mewakili kami yang bertugas, saya Ellen Latera, ada Bung Sami juga, rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Rumheng Desa Van, mengucapkan terima kasih banyak sudah menemani dari pagi hingga kini. Semoga informasi juga hiburan yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Latiara bersama operator studio Bung Sami Ohirat dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Fun, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tuan di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi hari ini, Kamis di tanggal 21 Mei tahun 2026. Kami kru lintas tual pagi yang bertugas. Saya Iksan Aryando, juga operator studio ada Bung Petuel Sailoli, operator pemancar. Mana-mana Anda, Prengar? Ya, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Gei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan rekan, kami sudah siapkan lagu-lagu rohani. Juga kita akan mengikuti mutiara hati agama Katolik. Setelah kita akan mendengarkan satu lagu rohani. Dan kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Marilah kita menghadap takhta kasih karunia dengan penuh harapan untuk memperoleh rahmat dan mendapat pertolongan pada waktunya. Alleluia. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Mutiara Hati pagi ini, Kamis 21 Mei 2026, hari Kamis Pekan Paskah ke-7, sesuai kalender liturgi gereja kita dengan tema permenungan kita, dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kasih Kristus. Mari kita membuka permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Persatuan dan kesatuan adalah tujuan yang sulit dicapai dalam dunia ini. Egoisme dan ingin menang sendiri serta mencari keuntungan diri menjadi penyebab utama banyak bangsa sulit untuk bersatu. Dalam persatuan dan kesatuan ada tanggung jawab untuk senantiasa konsisten kepada komitmen bersama. Komitmen itulah yang tertuang dalam konstitusi sebagai referensi utama suatu bangsa. Sama halnya dengan hidup beriman, Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan panduan dan arah hidup, namun masih banyak dari kita yang belum mau berkomitmen untuk itu. Banyak dari kita yang masih tercerai-berai tanpa arah dan tujuan hidup. Yesus menghendaki kita semua bersatu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Dengan demikian, sempurnalah kita di hadapan Allah. Dalam persatuan, ada kebersamaan dan persaudaraan yang menjanjikan persekutuan kita semakin solid dan kokoh, sehingga tidak mudah goyah. Tererat kesatuan, rangkul yang tercerai-berai, dan bergerak bersama mengarah kepada Kristus yang adalah tujuan utama hidup beriman kita. Hari ini, kita merenungkan doa Yesus yang begitu mendalam kepada Bapanya. Dalam Injil, Yesus tidak hanya berdoa bagi para muridnya saat itu, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ia merindukan agar kita hidup dalam kesatuan, saling mengasihi, dan mengalami kemuliaan kasih Allah. Melalui acara Mutiara Hati pagi ini, marilah kita membuka diri kita untuk disatukan dalam kasih Kristus, agar hidup kita semakin mencerminkan persatuan dengan Allah dan dengan sesama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa bagi kami agar kami semua menjadi satu dalam kasih-Mu. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, satukanlah kami dalam iman, harapan, dan kasih. Jauhkanlah kami dari perpecahan, iri hati, dan segala yang merusak persaudaraan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu hidup dalam kesatuan sebagaimana Engkau dan Putra-Mu adalah satu. Semoga melalui permenungan pagi ini, kami semakin mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu yang sempurna. Doa ini Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir,
Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku. Supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kesatuan dalam gereja adalah hal yang mendasar dan hakiki. Oleh sebab itu, dalam syahadat kita berdoa, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bukan secara kebetulan kata satu atau persatuan itu disebutkan pada tempat yang pertama, mendahului sifat-sifat gereja yang lain. Itu ditempatkan pada tempat pertama karena persatuan adalah hal yang paling penting dalam gereja. Gereja tidak bisa mengekspresikan dirinya yang kudus, katolik, dan apostolik tanpa persatuan. Gereja tidak bisa menjadi saksi akan semuanya itu tanpa persatuan. Umat kita pun tidak bisa menjadi saksi kalau kita terpecah-pecah tanpa persatuan. Dalam kata-kata perpisahannya, sebelum Yesus kembali kepada Bapa, Yesus mendoakan doa persatuan itu. Aku berdoa, semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21. Yesus menyebut hal ini karena dalam ayat sebelumnya, Yesus menyadari bahwa para murid telah diberikan firman untuk perwartaan, dan itulah sebabnya dunia membenci mereka dan ingin menghancurkan mereka. Tetapi Yesus berdoa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-15. Dan salah satu unsur penting untuk melindungi para murid di tengah dunia adalah unsur persatuan. Persatuan yang dimengerti Yesus adalah persatuan yang sempurna, yakni model persatuan Yesus dengan Bapanya. Bagaimanakah itu bisa dimengerti? Persatuan di sini mengandung arti pertama, ada bersama satu sama lain karena kasih. Allah Bapa ada beserta Yesus, dan Yesus ada dekat Bapanya. Ia menampilkan unsur kedekatan dan kedalaman relasi cinta antara Bapa dan Yesus. Persatuan yang dipaksakan bukanlah yang dimaksudkan di sini.
persatuan dalam kasih adalah yang utama. Karena kasih yang dalam, para murid hendaknya bersatu, walau mereka bukan berasal dari satu keluarga yang sama. Namun kasih akan Allah itulah yang membuat mereka menjadi satu keluarga. Aku telah mengasihi kamu, oleh karena itu kamu harus mengasihi satu sama yang lain. Kedua, satu dalam misi dan perutusan. Kedekatan dan relasi kasih itu penting. Itu adalah dasar persatuan, bagaikan pakaian yang melindungi badan dan kulit. Tetapi itu harus diisi dengan kualitas atau isi, mutu, bobot persatuan, yakni satu dalam misi dan perutusan. Yesus selalu berkata, Bapalah yang mengutus aku, dan aku hanya mengerjakan apa yang diminta Bapa agar kulakukan. Pada akhir hidupnya, Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Di Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-15. Yesus menjalankan misi itu dan menjalankannya secara tuntas. Misi itulah yang kelak mempersatukan para murid. Ketiga, satu dalam visi dan arah. Yesus selalu mengutamakan keselamatan dan kehidupan. Yesus datang untuk keselamatan dan kehidupan. Visi menyangkut beberapa hal, yakni membawa keselamatan kepada manusia, membawa orang masuk dalam persekutuan dengan Allah, memberikan kehidupan kekal atau kehidupan abadi. Persatuan para murid pertama dan kedua di atas harus dilengkapi dengan persatuan yang mempunyai arah yang jelas ini. Saat berdoa kepada Bapanya, Yesus berada pada tahap siap kembali kepada Bapa. Kehadiran fisiknya di dunia ini akan berakhir. Persatuan yang diusahakan langsung oleh Yesus secara fisik akan segera berakhir. Oleh karena itu, Yesus mengharapkan kuasa ilahi untuk melindungi persatuan para murid. Dan itu diungkapkannya dalam doa. Kuasa ilahi itu tidak lain, tidak bukan adalah kuasa Roh Kudus yang mempersatukan para murid. Roh Kudus yang akan diutus itulah yang akan melanjutkan pendampingan dan penyertaan terhadap murid-murid Yesus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-30. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Keterbukaan terhadap roh pemersatu itu amatlah penting. Agar dalam kehidupan kita lebih mengutamakan persatuan dalam hidup dan perutusan. Mengutamakan persatuan dalam setiap kesulitan dan tantangan. Menjunjung tinggi persatuan di tengah ancaman dan godaan. Mengutamakan persatuan dan dalam godaan keterpecahan, kepentingan pribadi dan kelompok. Dan di atas segalanya, kita perlu mengembangkan persatuan itu sedemikian rupa sehingga persatuan itu bukan menjadi persatuan semu, tetapi persatuan yang sempurna seperti Yesus dan Bapa adalah satu adanya. Bukan karena persatuan yang dipaksakan, tetapi persatuan karena kasih, karena misi, dan karena visi dan arah yang satu dan sama. Marilah kita belajar dari doa Yesus hari ini. Jika Yesus sendiri berdoa untuk kita, maka kita pun dipanggil untuk saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengasihi. Semoga Tuhan, Bapa yang penuh kasih, senantiasa merahmati dan memberkati kita sekalian. Semoga demikian. Mari kita menutup perbendungan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu
yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau menghendaki agar kami hidup dalam kesatuan sebagaimana Putra-Mu Yesus Kristus telah bersatu berdoa bagi kami. Kami mohonnya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu mengalahkan egoisme, mengampuni dengan tulus, dan membangun persaudaraan yang sejati di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Teguhkanlah kami, agar kami tetap setia hidup di tengah dunia tanpa kehilangan iman kami, dan berani menjadi saksi kasih-Mu dalam setiap perkataan dan tindakan kami. Satukanlah kami semua, ya Tuhan, agar dunia percaya bahwa Engkaulah sumber damai dan keselamatan kami. Doa ini Bapa, kami panjatkan dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam Mutiara Hati pagi ini, Kamis 21 Mei 2026, hari Kamis, Pekan Paskah yang ke-7, dengan tema permenungan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kasih Kristus. Sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidup.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih persembahkan lagu-lagu rohani spesial umat Katolik, juga semua umat Nasrani yang dimanapun Anda masih terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program Aswatu RRI Tual. Selamat pagi untuk Anda semuanya di saat ini. Selamat menyambut waktu pagi Anda dengan penuh sukacita, bahagia, sejahtera selalu di hari yang baru. Tentu banyak pekerjaan dan kegiatan yang sudah menanti Anda di saat ini. Oleh karena itu, bangun di waktu pagi lebih awal agar persiapan Anda lebih maksimal, dimulai dari peregangan, sarapan atau aktivitas yang sedikit berat mungkin ya, olahraga, lari pagi atau kegiatan-kegiatan lain yang memang sudah menjadi rutinitas Anda, yang bisa mengeluarkan keringat segar di waktu pagi melawan udara dingin waktu pagi. Ya, juga buat bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sudah melaksanakan tugasnya sejak pagi-pagi buta tadi untuk membersihkan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya, hingga saat ini masih bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Tetap selalu menjaga keselamatan Anda, di selalu memperhatikan kendaraan berlalu lintas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, salam sehat, salam hangat untuk Anda, untuk kita semua. Lagu-lagu rohani masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan.

pada jelang warta berita nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 6 menit lagi ya pendengar. Ya, pagi yang begitu syahdu, yang begitu indah di saat ini. Sebagian warga masyarakat yang ada di desa-desa pelosok, bahkan di seputaran Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya, di saat ini yang sudah mulai bergerak keluar dari rumah ke tempat aktivitas pagi-pagi lebih awal ya, kata orang tua zaman dulu, jangan terlambat bangun pagi, nanti rezekinya dipatuk ayam. Nah, kalau tidak mau rezekinya dipatuk ayam, ayo bangun lebih awal ya, lebih pagi. Namun di saat ini karena memang masih sangat pagi sekali ya, bahkan belum terlalu terang di luar sana, bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor, hati-hati, tidak perlu kebut-kebutan, tidak perlu kejar-kejaran. Ya, hari masih sangat pagi, insya Allah ya Anda akan selamat sampai tempat tujuan apabila Anda lebih hati-hati. Dan pastikan Anda ketika berkendara dalam kondisi stabil, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, karena itu sangat membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Ya, semoga sang fajar bisa muncul ya, menyinari alam semesta, menyinari bumi larbun ngebal, bumi maren di saat ini, memberikan kehangatan untuk kita semua, mendukung segala aktivitas kita, terlebih bagi Anda yang harus berpaparan langsung dengan sang fajar. Sinar matahari pagi itu sehat ya, namun sampai saat ini tenang pasti muncul. Ya, semoga sinarnya membawa semangat dan energi positif untuk mengawali aktivitas kita di hari ini. Biar hari kita semakin produktif, biar kita lebih bersemangat lagi untuk berkarya, untuk menjalankan tugas-tugas kita. Ya, salam bahagia untuk aparat keamanan yang masih stay, yang masih siap bersiaga di tempat tugasnya. Hingga sampai saat ini pastikan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Kepulauan Ki tetap aman dan terkendali. Satu lagu rohani, lagu pamungkas sebelum kita mengikuti warta berita daerah.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akhiri lagu-lagu rohani dan kita akan mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Penguatan sektor peternakan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal menjadi salah satu usulan utama masyarakat Ohoy Ngayub, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Kamis 21 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Aryando. Kita mulai dengan informasi, Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa untuk menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen sejarah untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi tunas bangsa guna menegakkan kedaulatan yang direbut dengan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 diperingati seluruh pegawai LPP Ritual yang dipusatkan di pelataran kantor LPP Ritual dipimpin pembina upacara Kepala LPP Ritual Jack Resubun yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid yang menegaskan 20 Mei 2026 menjadi momentum yang tepat melakukan refleksi fundamental dan merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan sejarah mencatat peristiwa tersebut merupakan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad lamanya menjadi titik lemah perjuangan di mana semangat 1908 menjadi tonggak perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Menurutnya, tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Sebab lewat tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
3: Tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api Budi Utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bangsa.
2: Mutia juga optimis peringatan Hari Kebangkitan Nasional akan meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta cita, yakni 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebab sebagai kompas utama, diantaranya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu membangun dari desa dan dari bawah ke pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menteri Komdigi berharap momentum ini memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama, karena kebangkitan nasional adalah milik bersama, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Demikian J. Sarbunan melaporkan.
4: Hari ketiga ujian satuan pendidikan di SD Impres Selayar berjalan aman dan lancar. Kepala Sekolah Minarti Anwar mengatakan, sejauh ini dua sesi per hari diikuti para siswa peserta dengan baik. Sementara itu pihak sekolah juga terus memantau sarana prasarana seperti Chromebook, pasokan listrik serta kebersihan kelas ujian agar mendukung jalannya ujian tersebut. Kepala sekolah juga mengapresiasi komite sekolah serta dewan guru yang sangat membantu para siswa selama masa ujian berlangsung. Menurutnya, lingkungan yang tenang dan kesiapan mental siswa sangat penting bagi kelangsungan ujian ini. Tersisa dua hari ke depan, Winarti mengharapkan hingga pada hari terakhir ujian ke-10 siswanya berjalan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngurhir meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar-mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
6: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa, masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
5: Sementara itu Ketua 1 Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
7: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah nonformal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
5: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
4: Penguatan sektor peternakan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal menjadi salah satu usulan utama masyarakat Ohoi Ngayub, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan reses 2 tahun 2026 anggota DPRD. Usulan tersebut mencakup rencana pengembangan peternakan ayam petelur yang diharapkan dapat menopang kebutuhan bahan pangan daerah, khususnya program makanan bergizi gratis MBG. Usulan itu disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Maluku Tenggara di Balai Desa Ohoi Ngayub yang turut dihadiri anggota Dewan Benedictus Fadli Renyaan dan Rosmita Indah Lestari minggu lalu. Dalam forum tersebut, Fadli Renyaan menilai sektor peternakan dapat menjadi peluang ekonomi baru sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan di wilayah setempat. Selain menyerap aspirasi, DPRD juga memberikan penjelasan terkait keterbatasan realisasi program akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Namun demikian, seluruh usulan masyarakat tetap dicatat dan akan diperjuangkan untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

0: 200 cerveza, jadi kamu tahu yang mendorong di dunia pusat untuk KMDP, Kepulasi Barang Putih dan lain sebagainya. Tujuannya adalah menarik uang-uang dari ketong semua, lalu kemudian nanti dibangun seperti bangun Kepulasi, bangun KMDP, dan lain sebagainya. Itu bertujuan seperti juga.
1: Fadri Reyaan menjelaskan, sejumlah usulan pokok pikiran Pokir belum dapat direalisasikan pada tahun 2025-2026 akibat pemangkasan anggaran daerah. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak pada dana alokasi khusus DAK, infrastruktur yang banyak mengalami penyesuaian serta pengalihan ke program nasional. Ia menegaskan, meski terdapat keterbatasan fiskal, DPRD tetap membuka ruang bagi pengembangan program produktif masyarakat, termasuk peternakan ayam petelur di Ohoi Ngayu. Program tersebut direncanakan menjadi salah satu penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung rantai pasok pangan lokal di masa mendatang. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Rabu pagi ini melibatkan pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan di Kota Tual. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asagap, mengatakan pelatihan dilakukan karena penanganan hewan kurban selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah.
2: Mencermati kondisi di mana penanganan hewan kurban selama ini belum tertata dengan baik, maka atas dasar itu kemudian kami merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Ini sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada petugas dalam penanganan hewan kurban, baik dari pemilihan, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan sampai pada penyembelihan. Nah, ini penting.
1: Peserta diberikan materi tentang cara memilih hewan kurban yang sehat, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga tata cara penyembelihan yang benar. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Agama dan dokter hewan dari Dinas Pertanian. Selain belajar di dalam ruangan, peserta juga akan mengikuti praktik langsung di area Dinas Pertanian Kota Tual. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami tata cara penyembelihan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Amir Rumra membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Tual terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat.
3: Di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dasar relawan pemeriksa hewan kurban disertai juru sembelih yang halal. Salah satu pilar utama dari astacita presiden adalah mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai dasar berdirinya negara yang kuat dan mandiri. Hal ini selaras dan pula dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota Tual pada Pancacita Madirat, penciptaan nilai tambah daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat.
1: Wali kota menyebutkan, kegiatan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pilar utama astacita Presiden Republik Indonesia. Program tersebut bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan energi demi terciptanya negara yang kuat dan mandiri. Wali Kota juga menyampaikan, program tersebut juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Kota Tual.
3: baik pangan yang menjadi sumber karbohidrat, mineral, protein hewani dan nabati sehingga terpenuhinya angka kecukupan gizi setiap orang. Dengan demikian akan melahirkan manusia-manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan salah satu program strategi nasional di sektor peternakan terfokus pada swasembada protein hewani. Kemandirian protein hewani, daging ayam, telur dan daging susu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan ini adalah merupakan sebuah langkah maju dalam menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam penanganan hewan ternak.
1: Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan dinilai penting untuk mendukung angka kecukupan gizi masyarakat. Dengan terpenuhnya kebutuhan gizi, diharapkan akan lahir generasi yang cerdas, sehat, dan berkualitas di Kota Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
4: Lokasi strategis di Ohoi Kolser menuju Namar, Kecamatan Kei Kecil, menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Basri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Hitrima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
5: Pemerintah daerah mengarahkan kepada developer atau pengembang perumahan untuk secara mandiri mencari lokasi lahan yang strategis guna membangun rumah subsidi KPR FLPP. Dengan demikian pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan dalam pembangunan rumah subsidi KPR FLPP karena persoalan ketersediaan lokasi lahan yang clean and clear dan strategis untuk pembangunan rumah subsidi dimaksud.
4: Menurut Afan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohai Werlilir, 2 hektar di workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di kawasan Perumnas Kei Kecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kibesar. Namun, rencana penggunaan aset daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak merekomendasikan hibah ataupun penjualan aset pemerintah daerah kepada developer untuk pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
5: Namun seiring waktu setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, ternyata BPKP maupun BPK tidak merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan aset lahan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan atau dijualkan kepada developer guna pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
4: Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan sepanjang 2025 karena belum tersedia lahan yang memenuhi aspek legalitas dan kelayakan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membuka ruang bagi pengembang untuk mencari kawasan baru yang sesuai dengan kebutuhan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, CV Hitrima akhirnya menemukan lokasi seluas 2 hektar di Ohai Kolser menuju arah Namar yang dinilai layak untuk pengembangan rumah subsidi KPR FLPP. Selain berada di kawasan strategis, lokasi tersebut juga telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam rangka tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan mengatakan, sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga eliminasi penyakit menular dan tidak menular terus ditindaklanjuti. Rahayaan mengungkapkan, saat ini angka stunting di Maluku Tenggara tercatat hingga Mei 2026 turun menjadi 12,07% dari sebelumnya pada kisaran 32%. Angka ini telah membawa Maluku Tenggara berada di bawah target nasional melalui tim percepatan penanganan stunting. Diharapkan angka tersebut terus ditekan hingga membawa Maluku Tenggara sebagai wilayah bebas stunting. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mencatat angka pelayanan kesehatan gratis hingga 2026 telah menyasar 29 ribu orang dari total jumlah penduduk 129 ribu. Capaian ini dikatakan Rahayaan telah mendapatkan respon positif dari pemerintah provinsi maupun pusat.
6: Khusus untuk angka prevalensi stunting, alhamdulillah menunjukkan progres menurun. Awalnya sekitar angka 32%, turun sampai dengan hari ini menjadi 12,07%. Nah, ini satu angka yang sangat luar biasa, di mana target nasional adalah 14,5 sekian, tapi Maluku Tenggara sudah berada di bawah target nasional. Kemudian untuk cek kesehatan gratis, bahwa ini adalah program terbaik cepat Pak Prabowo, dan itu sudah diimplementasikan pada tingkat kabupaten kota. Dan di Maluku Tenggara sendiri, dari jumlah 129 ribu penduduk, sudah kita layani sejumlah 29.000.
1: Rahayaan mengatakan, terhadap eliminasi penyakit menular seperti TBC dan kusta, kini masih menjadi perhatian serius Pemda Maluku Tenggara karena penularannya tercatat masih tinggi. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala termasuk anggaran, namun pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin dengan memetakan skala prioritas. Program prioritas kesehatan nasional juga perlu didukung oleh perbaikan layanan kesehatan menyeluruh dan fasilitas medis yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Perbaikan fasilitas dan akses dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikan menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka WNA asal Tiongkok, Ling Xianseng, berikut barang bukti. Dijelaskan, kejadian ini terjadi Agustus 2026 dan proses lidik sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan hasilnya telah dinyatakan lengkap atau P21. Berdasarkan penetapan P21 inilah pihak penyidik Polres Kepulauan Tanimbar kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti dan siap dilakukan penuntutan di persidangan nanti. Sebagaimana diketahui, kasus-kasus kejahatan internasional ini kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana sebelumnya ada warga Rohingya yang dikabarkan hendak Australia melalui perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun berhasil digagalkan TPPM atau Tindak Pidana Penyelundupan Manusia asal Afrika dan terakhir tindak pidana penyelundupan manusia asal negeri Tiongkok namun kembali digagalkan. Kapolres Kepulauan Tanimbar mengatakan kasus-kasus kejahatan internasional seperti ini harus diberantas demi penegakan hukum yang berkeadilan. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku sebanyak 38 dokter yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati pada Rabu pagi dihadiri Wakil Bupati yang juga tergabung dalam kepengurusan IDI Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, BUMN, TNI Polri, para dokter dari Provinsi Maluku, dokter di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta sejumlah pihak. Ketua Panitia Dr. Febi Rutman dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
7: Tujuan acara hari ini adalah mengukuhkan kepengurusan IDI Cabang Kepulauan Tanimbar yang masa baktinya telah berakhir pada Februari tahun 2026. Dan berdasarkan hasil musyawarah cabang IDI tanggal 9 Mei 2026, terpilihlah pengurus IDI cabang Kepulauan Tanimbar yang baru periode 2026-2029.
1: Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, Dr. Muhammad Saleh Tualeka, dalam sambutannya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar dapat dijadikan contoh dalam melakukan restrukturisasi organisasi dan pelantikan di Cabang Kepulauan Tanimbar termasuk paling cepat dalam melakukan muscap untuk dilakukan pelantikan.
8: Dan harus saya sampaikan Ibu Wakil Bupati, tercatat di PBID bahwa pengurusan SK yang paling cepat itu adalah SK-nya Tanimbar. Mereka muscap tanggal 9, selang 11 hari itu SK-nya, 10 hari ya tetapi SK ya. Kemarin hari Senin itu saya di Japri, dok SK-nya udah keluar dan silahkan lakukan prosesi pelantikan. Sebelum hari Senin itu deg-degan saya sama dokter Tris, kayaknya kan dilantik ya, jadi kalau nggak ada SK, apa yang mau dibacakan untuk kemudian kita lakukan proses pelantikan hari ini. Tapi yakin sungguh, kita semua punya niat yang sama, niat baik untuk organisasi ini harus bisa tetap kita jaga kesinambungannya.
1: Ketua IDI Wilayah Maluku mengatakan, kesinambungan organisasi perlu dijaga dengan dua hal, yakni solidaritas profesi harus selalu ada dalam marwah organisasi IDI dan peran eksternal pengurus organisasi untuk menjadi mitra dengan pemerintah daerah, kemudian bersama pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kegiatan kebijakan teknis sektor kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dilantiknya kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Tanimbar, ada harapan masyarakat Indonesia di Tanimbar menjadi sehat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Yuliana Katarina Ratuanak, pada acara pelantikan dan pengesahan susunan persoalan personalia pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2026 sampai tahun 2029 di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutannya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia mempunyai marwah ada di BPJS dan selain itu akreditasi baik puskesmas maupun rumah sakit, di sana marwah dokter hadir. Dijelaskan, IDI adalah mitra pemerintah daerah berjenjang mulai dari desa sampai ke kota, baik itu kota madya maupun kota kabupaten.
9: apa yang disampaikan dan menjadi harapan kita semua. Selain untuk pelayanan, kita juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang tiap saat akan diupayakan pembaharuannya dan penguatannya. Pemerintah daerah punya komitmen untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik yang lain akan menjadi pelayanan prioritas dengan tidak mengabaikan pelayanan yang lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar tetap meningkatkan apa yang menjadi marwah organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Berbicara tentang ikatan berarti semua berada dalam satu kesatuan yang diliputi sebuah ikatan cinta, ikatan semangat, dan ikatan pengabdian yang tinggi. Balai Pemasyarakatan Bapak Samlaki menjumpai masyarakat di Desa Alusi Tamrian, Kecamatan Kormawalin dengan membawa bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat keterbatasan kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan yang disalurkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian sosial di tengah kehidupan warga. Melalui kegiatan tersebut, jajaran Bapak Samlaki ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi negara tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat secara langsung. Selama ini, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan kerap dipandang hanya berkaitan dengan pembinaan warga binaan, namun melalui aksi sosial tersebut, Bapak Samlaki mencoba memperlihatkan sisi lain pengabdian aparatur negara yang turut hadir di tengah masyarakat untuk berbagi dan membantu sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan perhatian. Kepala Bapak Samlaki, Martina Solilit, mengatakan penyaluran bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan yang terus dijaga oleh pihaknya. Menurutnya, Bapak Samlaki tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan, tetapi juga berupaya hadir di tengah masyarakat untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Ia menegaskan, pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari aspek administratif, tetapi juga sejauh mana negara mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Warga menerima bantuan pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan, serta berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di masa mendatang. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama rekan kami Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
10: Iya, selamat pagi.
1: Apa kabar di saat ini?
10: Kabar baik.
1: Luar biasa. Silakan dengan laporannya Ibu Dian.
10: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Kamis 21 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hari hujan ringan hingga berawan, siang hari berawan, sore hingga dini hari cerah berawan hingga cerah. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hari hujan ringan hingga berawan, siang hari berawan, sore hingga dini hari berawan hingga cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiraan wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 16 knot atau mencapai hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Ibu Dian. Salam sehat dan selamat kembali menjalankan tugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Penguatan sektor peternakan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal menjadi salah satu usulan utama masyarakat Ohoi Ngayub, Kecamatan Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riyando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus bersama di program Satu RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia. Prekar, tadi kita sudah mengikuti rangkaian informasi-informasi terkini dalam kemasan warta berita daerah pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua aja. Selamat pagi, rupanya sang fajar sudah memberikan sinar terang, menciptakan suasana alam yang begitu syahdu di saat ini, mengajak kita semua untuk bersemangat melaksanakan tugas dan aktivitas. Bagi Anda yang masih berada di rumah, yang masih berjibaku di dapur, buat ibu-ibu nih persiapan sarapan pagi untuk keluarga tercinta, juga buat anak-anak sekolah, para guru dan pengawas ujian di sejumlah sekolah di kelas di tingkat SD, ya, selamat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Semoga para siswa dan para peserta ujian bisa lulus dan meraih hasil yang memuaskan, tentunya membanggakan sekolah kita masing-masing. Selamat pagi, selamat berjuang. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Bagi saudara mendengar Radio Republik Indonesia Atual, ya, selamat pagi semuanya untuk saudara semuanya yang di saat ini sudah berada di tempat aktivitas atau sebagiannya masih dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan, selamat sampai tempat tujuan, pendengar. Kembali kami hadirkan beragam informasi-informasi aktual, informasi regional seputar Maluku, pendengar, yang terjadi dan yang sedang tren untuk Anda simak melalui program Satu Area Ritual. Ya, kembali memperbaharui informasi Anda perihal kepolisian daerah Polda Maluku resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan mantan camat Taniwel Timur berinisial RMM alias Roy kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biru. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 tersebut dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Polda Maluku berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional. Setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap, hari ini tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya. Penanganan perkara tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP garis datar B garing sekian sekian sekian sekian Polda

Maluku tanggal 20 Juli 2023 dengan pelapor atas nama Agnes Seluholo. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Jo, pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 82 ayat 1 Jo, pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jo pasal 6 huruf A Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain menyerahkan tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Rush warna coklat metalik bernomor polisi DE sekian-sekian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Rosita mengatakan, tersangka sebelumnya sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polda Maluku selama kurang lebih 3 tahun.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Iya, Kalista Amandea, Butterfly. Mereka sudah kembali menghibur hati Anda, mengajak Anda untuk melakukan peregangan fisik ya, biar tidak terlalu tegang. Pagi-pagi begini pas banget ya untuk Anda, apalagi di usia di atas 40 tahun, harus lebih rutin untuk melakukan peregangan di waktu pagi setelah bangun pagi. Kata ilmu dari medis pendengar, mendengarkan musik di pagi hari sangat efektif untuk menurunkan hormon stres, kortisol, meningkatkan suasana hati, dan menambah semangat sebelum beraktivitas. Jadi kebiasaan ini juga membantu menstabilkan detak jantung dan mempertajam fokus kognitif untuk menghadapi rutinitas harian. Nah, sebelum Anda melakukan aktivitas, masih mungkin kurang lebih 30 menit lagi ya, sebelum melakukan aktivitas atau yang sedang melakukan perjalanan sambil mendengarkan musik, bahwa sangat bermanfaat untuk kesehatan, menurunkan stres dan kecemasan, membantu menekan produksi hormon kortisol yang cenderung meningkat di pagi hari sehingga tubuh dan pikiran terasa jauh lebih tenang. Kemudian meningkatkan mood, merangsang pelepasan hormon dopamin yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan siap menghadapi hari. Kemudian juga bermanfaat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Tentu membantu menstimulasi otak sehingga Anda lebih siap untuk berpikir jernih, memecahkan masalah dan bekerja secara produktif. Juga membangkitkan stamina. Irama musik yang ceria dapat menjadi pendorong motivasi sangat baik sebagai penyemangat saat berolahraga atau bersiap-siap. Jadi musik yang menenangkan dapat membantu mengatur fungsi fisiologis, menjaga kestabilan detak jantung dan tekanan darah di awal hari. Salam sehat, salam hangat. Semoga yang terus menyimak alunan musik-musik yang membahana bersama kami di Pro 1 Hari Ritual bisa menyenangkan hati Anda, menenangkan pikiran Anda, tentu bisa menyehatkan jiwa raga Anda. Informasi pendengar, perihal Polri termasuk di dalamnya Polda Maluku mendukung penuh program strategis nasional khususnya penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa. Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah termasuk pengembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan. Hal itu dituliskan Wakapolda Maluku Brigjen Imam Tobroni dalam rilisnya yang diterima redaksi siwa5.id pada hari Senin lalu tanggal 18 Mei. Wakapolda yang juga menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Ambon itu mengaku keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, masih kami persembahkan musik-musik yang membuat Anda lebih semangat, membangkitkan gairah dan semangat Anda di waktu pagi yang tadinya malas-malasan, masih diserang rasa kantuk yang begitu berat. Tapi begitu mendengarkan alunan musik bersama kami, langsung bangun dah, menyambut sang fajar yang sudah memberikan sinar terang di saat ini, menciptakan suasana yang begitu indah, mendukung segala aktivitas kita semua, baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana. Salam sehat, salam hangat, sehangat sang fajar di saat ini, pendengar. Ya, bagi Anda yang tengah melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing, hati-hati dalam perjalanan. Selamat sampai tempat tujuan. Juga para guru dan siswa yang sudah sampai di sekolah masing-masing, mengikuti segala kegiatan proses belajar mengajar atau mengikuti ujian sekolah di sekolah masing-masing, selamat melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Juga buat Anda yang masih mempersiapkan segala macam hal, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sarapan pagi itu lebih penting untuk menunjang kesehatan dan juga bisa lebih konsentrasi ketika Anda melaksanakan aktivitas nanti. Tapi ingat, sesuai dengan ilmu medis yang kami kutip, pendengar, jangan sekali-kali konsumsi kopi sebelum sarapan. Ya, karena minum kopi sebelum sarapan berisiko memicu lonjakan asam lambung, meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol, dan mengganggu kontrol gula darah. Bagi pencernaan sensitif, kebiasaan ini dapat menyebabkan mual dan kambung. Ya, pendengar, memicu asam lambung karena kopi merangsang produksi asam lambung bila dikonsumsi saat perut kosong. Ini dapat menyebabkan nyeri ulu hati, begah, atau memperburuk gejala mah. Kemudian bisa meningkatkan kecemasan atau gemetaran. Jadi efek dari kafein akan diserap lebih cepat, yang berpotensi memicu jantung berdebar, tangan gemeter atau tremor, hingga rasa cemas. Juga terjadi lonjakan hormon stres, pendengar. Pagi hari adalah waktu di mana hormon kortisol atau pengatur energi sedang berada di puncak alami. Menambah kafein di saat bersamaan bisa membuat tubuh terlalu terpacu. Tentu juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi, saudara. Kafein dapat menghalangi penyerapan zat besi dari makanan yang dikonsumsi setelahnya. Jadi, sekaligus kami memberikan tips aman mengonsumsi kopi. Ya, untuk menghindari efek samping tersebut, pastikan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Anda disarankan mengonsumsi makanan ringan seperti roti gandum atau pisang sebelum minum kopi. Jadi, pendengar, tetap selalu prioritaskan kesehatan, karena kesehatan itu jauh lebih mahal. Ya, kata itu merupakan hal yang mutlak sekali. Kesehatan adalah mahal. Baik, saudara pendengar, informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Perihal pemerintah Provinsi Maluku terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Kota Ambon guna menyatukan persepsi terkait pembagian kewenangan pemungutan retribusi parkir. Langkah ini dilakukan agar optimalisasi pendapatan asli daerah dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan tumpang tindih aturan maupun konflik kewenangan di lapangan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan khusus bersama pemerintah Kota Ambon dan sejumlah pemangku kepentingan terkait sejak 2 minggu lalu. Pertemuan tersebut difokuskan untuk memetakan segmentasi wilayah pemungutan retribusi parkir sesuai kewenangan masing-masing pihak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, masih kami persembahkan lagu-lagu dan musik-musik pilihan menemani waktu pagi Anda, juga informasi-informasi terkini masih didengarkan oleh Anda terus melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Tepat pukul 8 nanti pendengar, kurang lebih 24 menit lagi kita akan sama-sama mengikuti dialog interaktif di Aspirasi Maluku. Kami ucapkan selamat mengikuti terus siaran kami, pendengar. Dan saudara, kita sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, menjadi kewajiban untuk kita terus memberikan dukungan kepada setiap program pemerintah demi membangun bangsa dan negara. Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah Pemda berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kinerja daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan Pemda yang menjadi tugas utama Kemendagri. Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumata Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Tito menyebut pemberian penghargaan tersebut mengadopsi konsep carrot and stick dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bertugas mengevaluasi dan mengawasi, tetapi juga memberikan apresiasi yang berdampak langsung bagi daerah. Tito menilai, jika penghargaan yang hanya diberikan di tingkat nasional, persaingan antar daerah menjadi kurang seimbang.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, Anda masih terus bersama kami di program Masatu Hari Ritual, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, Wali Kota Bima Haji Abdurrahman Haji Abidin SE bersama Ketua DPRD Kota Bima menghadiri kegiatan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Merumata, Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa malam Rabu 19 Mei 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai sektor strategis pembangunan daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, serta penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Pada kategori pengendalian inflasi, penilaian difokuskan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi secara konsisten dan terukur. Aspek yang dinilai meliputi stabilitas harga pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran hingga efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk tingkat kabupaten, penghargaan terbaik ketiga diraih Kabupaten Maluku Tenggara. Terbaik kedua diraih Kabupaten Bima, sementara terbaik pertama diraih Kabupaten Sumba Timur. Pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tua, sedangkan pada tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pada kategori penurunan tingkat pengangguran, penilaian mencakup kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, capaian penurunan angka pengangguran, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan. Penghargaan tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Sika sebagai terbaik ketiga, Kabupaten Alor terbaik kedua, dan Kabupaten Lembata sebagai terbaik pertama. Untuk tingkat kota diraih oleh Kota Tidore, Kepulauan, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian menitikberatkan pada komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program secara terpadu dan berkelanjutan. Penilaian meliputi konvergensi program, capaian layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta laju penurunan angka stunting dan kemiskinan. Penghargaan tingkat kabupaten diraih Kabupaten Halmahera Tengah sebagai terbaik ketiga, Kabupaten Halmahera Utara terbaik kedua, dan Kabupaten Pulau Morotai Kepulauan sebagai terbaik pertama. Untuk tingkat kota diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Pada semua kategori, pemerintah pusat menyiapkan reward berupa insentif hadiah fiskal bagi daerah yang mendapatkan juara. Untuk tingkat kabupaten terbaik ketiga mendapatkan 1 miliar, terbaik kedua 2 miliar, terbaik pertama 3 miliar, dan untuk tingkat kota 3 miliar, dan tingkat provinsi 3 miliar. Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar 1 triliun rupiah sebagai insentif fiskal daerah.

Kegiatan malam apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, berhubung beberapa hari lagi kita akan memasuki perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, tentu kita memilih dan memilah dan lebih mengenal kriteria hewan yang menjadi kurban. Hewan kurban. Baik saudara pendengar, tentu masuk dalam syariat Islam ya, tidak keluar dari itu. Syarat dan seperti apa ketentuannya, nanti kita akan simak dan mendengarkan dan sama-sama mengikuti dalam Aspirasi Maluku bersama narasumber-narasumber berkompeten yang sudah hadir di studio program 1 RRI Ritual, akan dipandu oleh rekan kami Hastuti Lonter. Nanti tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 3 menit lagi perengar. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lagunya, dengar-dengar. Kalau lagunya dengar.
3: Dengar lagunya? Iya, dengar. Dari yang sebelah sini sih, yang sini nggak ada ininya.
2: Lagunya dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kami di Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara di pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026, dengan topik kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Ya, sudah ada narasumber kita yang nantinya akan membahas terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Ada PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Halo, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Sehat ya, Pak?
1: Amin, sehat.
0: Amin, sehat. Iya, dan ada juga Dokter Hewan Ahmad Sarif Nuhuyanan, Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kita sehat semua, makanya kita juga hadir di studio Persatuan Ritual ini untuk membahas lebih jauh terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kriteria hewan kurban yang layak dikonsumsi. Langsung saja saya ke Kepala PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yosep Dumatubun. Ini apakah merupakan agenda yang rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk persiapan jelang penyembelihan hewan kurban di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang Dinas Pertanian. Jadi hari ini kita bicara tentang hewan.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi sekarang ini Dinas Pertanian itu membidangi yang pertama pertaniannya, lalu peternakan dan perkebunan. Sehingga masyarakat bisa tahu kenapa Dinas Pertanian bicara tentang hewan, karena itu menjadi bidang yang ada di dalam Dinas Pertanian. Saya kira ini kegiatan rutin untuk hari raya besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan juga Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 114 garing Permentan tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Dan mengacu pada dua regulasi itu, maka tentu dinas yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di daerah wajib melaksanakan kegiatan ini, mulai melihat, mendampingi, sampai kepada pengawasan untuk hewan kurban. Begitu.
0: Iya, Pak Yosep, ini tertarik sekali dengan melakukan pendampingan dan melihat kondisi yang ada di lapangan. Apakah menjelang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini bagi umat Islam, apakah dari Dinas Pertanian sudah melakukan pembinaan-pembinaan atau turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana para pelaku atau para penjual ini untuk menjual hewan-hewan kurban yang nantinya dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini sendiri?
1: Baik, jadi saya hanya ingin memberikan informasi lebih awal. Sudah 2 tahun terakhir ini itu juga ada bantuan dari Presiden, Banpres, hewan kurban. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara kita ada bantuan Presiden sudah tahun yang kedua, kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah, dan kemudian juga masyarakat, swadaya masyarakat. Dan itu kita sudah bentuk tim di bawah bidang peternakan dan sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak Sekretariat Presiden untuk pelaksanaan Banpres terkaitan dengan hewan kurban, sapi kurban tahun ini. Jadi kita tetap ada pada tupoksi kita untuk terus melakukan pemantauan, juga berkoordinasi dengan Pak Dokter dari Kota Tual, karena kebetulan terus terang kita belum punya dokter, sehingga kita masih berkomunikasi dengan dari Dinas Pertanian Kota untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kegiatan pemotongan hewan ini menjadi lancar dan memenuhi syarat syariat yang telah ditetapkan.
0: Iya, Pak Dokter, ini kalau yang disampaikan oleh Pak Yosep terkait dengan pembinaan turun langsung ke lapangan, tetapi ini hanya kasat mata, tetapi untuk mendalami bagaimana hewan itu sehat atau tidak itu bisa dilihat oleh dokter sendiri. Apa yang selama ini sudah melakukan persiapan-persiapan atau melakukan pemeriksaan hewan itu sendiri, baik itu di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, ya, kami memang melakukan pengawasan, ya, dengan prinsip pangan itu dia safe from farm to table. Jadi pengawasannya itu mulai dari tingkat peternakan, ya, sampai ke
0: penyembelihan,
2: distribusinya untuk ke aman dikonsumsi aja, makanya disampaikan safe from farm to table. Jadi setiap step itu kita awasi. Nah, jadi seperti perayaan Idul Kurban tahun ini itu kita di tingkat peternak, ya, itu diawasi oleh petugas kesehatan hewan di dinas setempat. Ya, kemudian yang kita lakukan di Kota Tual, karena kebanyakan hewan kurban dari Tual itu didatangkan dari Maluku Barat Daya, nah, sehingga kita lakukan pengawasan di Pelabuhan Tual, ya. Jadi ini saya sampaikan sedikit informasi, ya, data bahwa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu sapi, ya, yang masuk di bulan Mei itu kan sebanyak 333 ekor, kambing 415, domba itu sekitar 148 ekor. Nah, pemasukan ini membantu, ya, pemenuhan permintaan hewan kurban di Kota Tual. Untuk itu jumlah yang besar ini juga kita harus jamin bahwa hewan yang datang ini betul-betul sehat, karena kita tahu bahwa hewan kurban dia punya kriteria yang khusus, ya, di mana dia tidak hanya sehat saja, tetapi dia juga punya kriteria tambahan, ya, seperti misalkan tidak cacat, ya, tanduknya tidak patah, ya, kemudian
1: tidak dikebiri,
2: ya, kemudian dari sisi usianya, ya, kemudian ada syarat-syarat seperti contohnya proses penyembelihannya. Jadi ada kriteria tambahan yang memang harus kita perhatikan. Nah, jadi setelah kita lakukan pengawasan di proses distribusinya, kemudian di pasar penjualannya juga akan kita laksanakan, ya, proses pengawasan di pasar, kemudian pengawasan antemortem postmortem. Jadi proses satu hari sebelum penyembelihan, ya, dan pada saat setelah penyembelihan itu juga kita lakukan pemeriksaan. Ini dalam rangka untuk menjamin bahwa pangan asal hewan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat ini benar-benar aman. Apalagi hewan kurban ini kan dia dikonsumsi bukan hanya oleh 1-2 kelompok masyarakat, tapi ini masyarakat luas. Jadi untuk itu kami tetaplah melakukan pengawasan itu, berupaya dengan baik untuk menjamin pangan itu tetap sehat, gitu, untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Iya, Pak Dokter, ini tadi disampaikan bahwa hewan-hewan kurban ini dari, bukan hanya dari Kota Tual, tetapi dari Maluku Barat Daya. Apakah dari Maluku Barat Daya ini, dokter sendiri sudah melakukan pemeriksaan secara detail untuk hewan-hewan yang nantinya disiapkan oleh panitia-panitia hari kurban ini sendiri? Seperti apa sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui dan bisa layak dikonsumsi seperti itu?
2: Ya, jadi pemeriksaan ini kita kan dibantu oleh teman-teman dari karantina, ya, dari karantina wilayah kerja, karantina Kota Tual, itu kan mereka juga melakukan pengawasan untuk lalu lintas, kemudian pemeriksaan, ya, kita kerjasama dengan mereka, kita awasi bukan hanya hewan tapi juga produk hewan sebenarnya. Di situ kita lakukan bersama, ya, setiap masuk, ya, kita cek memang ada juga yang kondisi sapinya sakit ya, sehingga kami menyarankan ya untuk di lokasi penjualan itu hewan yang sakit, nah itu tetap harus dipisahkan dari hewan yang sehat sehingga tidak terjadi penularan penyakit lebih lanjut. Dan kita juga yang paling penting adalah mengawasi jangan sampai terjadi penularan penyakit hewan menular strategis ya, apalagi penyakit yang memang nanti berdampak kepada kesehatan masyarakat gitu. Karena kan ada penyakit-penyakit yang memang bersifat zoonosis ya, yang dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi itu yang kita awasi di lapangan.
0: Iya, baik pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, ya kami sudah didatangi oleh satu narasumber lagi di studio kami ini. Ini Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Haji Zain Madoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam, keluarga besar RRI Pratama Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kepada keluarga besar Muslimin dan Muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kami hormati, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Pak Ustadz yang sudah hadir di dialog Aspirasi 1000 Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Dan pendengar, kami lanjut lagi dengan dialog ini ke Pak Yosep. Iya, ini ada kolaborasi ketika turun lapangan untuk melakukan peninjauan atau pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha hewan kurban yang ada di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah ini juga dilakukan di Ohoy-Ohoy yang jauh dari Kabupaten Maluku Tenggara, pusat ibu kota seperti itu?
1: Jadi memang untuk persiapan Idul Adha ini kita memang ada tim yang tadi saya sampaikan juga melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan sampai ke Ohoy, tetapi kita masih fokus pada wilayah-wilayah yang terdapat peternak-peternaknya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit, kalau untuk aspek pembinaannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan pembinaan juru sembeli secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesetaraan hewan. Dan yang kedua, kita melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan aspek halal kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan dan kesetaraan hewan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Yang ketiga, kita melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal misalnya yang pertama risiko penularan penyakit zoonotis termasuk terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, perlunya pemotongan hewan kurban di fasilitas yang seharusnya. Yang ketiga, pemotongan hewan yang direkomendasikan dan telah mendapat izin. Nah, izin ini yang sebenarnya salah satunya kita dapat dari Pak Dokter itu terkait dengan SKKH-nya. Begitu. Dan kemudian seperti tadi, dari dinas kita melakukan misalnya pada saat pengawasan, kita melakukan pemeriksaan antemortem bersama dokter dan postmortemnya. Lalu kemudian kita melakukan pengawasan terhadap izin tempat pemotongan hewan kurban. Dan yang terakhir itu kebersihan lingkungan serta aspek kesejahteraan veteriner masyarakat di wilayah pemotongan tadi. Jadi itu kira-kira kalau tadi dari Kota Tual itu lebih banyak dari luar daerah. Untuk Maluku Tenggara itu justru hampir sebagian besar ada di wilayah Maluku Tenggara saja hewan kurbannya. Dan sekedar informasi, selain Banpres tadi, pemerintah Maluku Tenggara juga sudah mengalokasikan bantuan sebanyak 14 ekor sapi dari pemerintah daerah untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak. Demikian.
0: Iya, Pak Yosep, ini SKKH kepanjangannya surat keterangan kesehatan hewan ya. Apakah sudah dimiliki oleh para penjual-penjual hewan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya?
1: Jadi SKKH ini sebenarnya lebih kepada hewan yang nanti mau dikurbankan. Nah itu biasanya SKK itu menjadi hal yang penting untuk menjadi syarat bahwa hewan ini memang
0: layak
1: ya? Untuk dijadikan hewan kurban. Nah untuk itu biasanya kalau kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter kan ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah biasanya pada saat persiapan salah satunya antemortem itu ya salah satunya untuk memastikan bahwa hewan itu sehat, begitu.
0: Iya, ini ada Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya kita akan membahas terkait dengan apa itu hukum kurban sendiri menurut agama Islam itu sendiri, Pak Ustadz. Hukum kurban.
3: Iya, ini kok sudah bertanya ya?
0: Iya, Pak.
3: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum muslimin dan muslimat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta keluarga besar masyarakat KI yang senantiasa dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha yang nanti diikuti dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban ini ada hukumnya, seperti apa yang ditanyakan. Hukum hewan kurban itu ada sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan. Yang kedua, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang penting, mesti dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tahap sunnah. Jadi sunnah ini ada bertingkat-tingkat juga. Sunnah yang tertinggi itu sunnah mu'akkad, itu seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sunnah yang harus dilaksanakan. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Oleh karena itu, dari Majelis Ulama Indonesia, hari ini saya kira sangat penting untuk kita menjelaskan persoalan hewan kurban dari sisi pandangan agama. Jadi saya kira itu hukumnya tadi. Nanti apalagi yang mau ditanyakan baru saya kasih penjelasan.
0: Iya Pak Ustadz, ini terkait dengan hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz sendiri bahwa ini merupakan sunnah, tetapi bolehkah sohibul kurban itu ikut makan daging yang dikurbankan?
3: Ya, kurban itu tidak ada larangan bagi yang memberi hewan untuk dikurbankan. Dan bahkan sebenarnya lebih utama yang mengurbankan itu yang menyembeli. Karena hal penting adalah niat. Siapa tahu orang yang menyembeli itu tidak sempat meniatkan sesuai dengan apa yang mereka mengeluarkan kurban itu. Jadi yang pertama, yang berhak atau yang lebih berhak untuk menyembeli hewan kurban adalah yang punya hajat itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Tidak ada larangan bagi orang yang melakukan kurban untuk mengambil bagian atau mengambil sedikit dari yang dia kurbankan untuk
0: dikonsumsi.
3: Nah, jadi jangan ada istilah kata sekian persen, tidak, tapi seadanya, secukupnya. Dan sampai malah dia potong satu ekor, dia sebelah yang sana hanya sebelah, nah, itu.
0: Jadi secukupnya ya, saja
3: secukupnya
0: ya Pak?
3: Secukupnya saja.
0: Jadi syarat seperti itu?
3: Iya.
0: Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada, Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil Tiga Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Di pagi hari ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875 bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan hewan kurban yang mungkin di ohoy-ohoy atau desa-desa Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang belum sempat ditinjau oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara atau Kabupaten Maluku Tenggara dengan kolaborasi dari dokter hewan. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda ataukah Anda bisa menanyakan langsung di Dialog Aspirasi Seribu Pulau Nusantara Iya, Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara. Langsung saja saya ke Pak Dokter. Pak Ahmad, ini ada kolaborasi dari dokter, terus ada tim-tim yang lainnya juga, tak lepas dari Dinas Pertanian Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sudah berapa banyak atau hewan-hewan yang diperiksa saat itu? Ada yang tidak, ada yang cacat ataukah ada yang sehat? Berapa jumlahnya ataukah sudah memasuki kriteria ataukah belum? Seperti ya. Itu.
2: Baik, jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini memang tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan ya, tapi juga ini menjadi concern juga dari Kementerian Agama seperti yang tadi disampaikan. Jadi kami juga dalam pelaksanaannya banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerja sama dengan karantina ya, karantina khususnya karantina hewan ya, untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan. Ya itu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP ya, kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah, di situ memang ada ternak yang sakit ya, bahkan yang pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data itu ada yang mati hingga 40-an ekor ya. Itu karena manajemen transportasi memang yang kurang baik sehingga mati sekitar itu ya. Kemudian cuaca karena hujan ya, kemudian begitu tiba juga ya kondisi hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Nah, di pasar hewan itu kita lakukan pemeriksaan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi bukan dari Dinas Pertanian saja, tapi dengan Kementerian Agama. Kita sudah sejak lama memang lakukan kegiatan ini. Jadi kita setelah kita periksa, kemudian saya sebagai dokter hewan mengeluarkan SKKH bagi penjual ternak tersebut. Jadi misalnya penjual peternak si A punya sapi berapa ekor ya, kambing berapa ekor, nah itu sudah layak. Dinyatakan sehat. Nah, tapi kelayakannya bukan dari saya, nanti dari Kemenak. Makanya kita lanjutkan lagi dengan pemberian stiker. Jadi stiker bahwa ini sudah sehat ya, dan layak untuk dikurbankan. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa hewan kurban ini kan tidak hanya sehat tapi layak, karena kalau sehat itu kan misalnya hewan yang kakinya cacat misalnya, putus sebelah, itu kondisinya sehat gemuk tapi tidak layak, atau tanduknya patah misalnya. Nah, makanya kelayakan itu sama-sama dengan Kemenak ya, kita lihat bahwa oh ini memang layak, kemudian kita berikan stiker itu sehat dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga masyarakat pun dalam membeli hewan kurban itu tidak salah dalam memilih. Kemudian di situ juga kita awasi jangan sampai nanti dalam pemilihan hewan kurban itu ada pemilihan hewan betina produktif. Jadi kita awasi juga karena memang dilarang untuk ke penjualan pemotongan betina produktif. Ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi tuh pengawasan di antemortem postmortemnya itu di lokasi pemotongan. Ya sebenarnya kan lokasi pemotongan itu seharusnya di rumah potong hewan. Nah, tetapi khusus untuk ke Idul Adha di undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu bahwa untuk Idul Adha itu dibolehkan pemotongan di lokasi-lokasi masjid atau di musola ya, ya, tetapi tetap harus di dalam pengawasan tenaga kesehatan hewan. Nah, jadi kita lakukan tindakan pengawasan antemortem dan postmortem.
0: Iya, Pak Dokter, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang nantinya dikurbankan pada perayaan Idul Adha ini. Hewan itu jika cacat ringan, apakah dibolehkan? Cacat ringan ini, Pak, apa dibolehkan seperti itu? Mungkin nantinya ditambahkan juga oleh Ketua MUI yang nantinya bisa apakah layak atau tidak dikonsumsi masyarakat seperti itu.
2: Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan ya. Nah, jadi kalau dari sisi kesehatan kita menilai bahwa untuk kriteria hewan kurban ya, kriteria iya. hewan kurban ini kan dia pertama di situ perlakuannya harus ihsan, harus baik gitu ya. Artinya kalau dari sisi kesehatan kita memaknainya bahwa oh ini harus ada penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan ya, yang harus dilakukan dalam manajemen pemeliharaan hingga penanganan hewan saat dipotong ya, seperti pisaunya harus tajam, kemudian hewannya harus tidak boleh stres ya pada saat penanganan. Nah ini memang hal itu dia mempengaruhi terhadap kualitas daging ya. Jadi kalau hewan yang stres itu dagingnya biasanya dia akan istilah kami itu DFD, daging DFD, dagingnya dia tidak bagus loh, jadi bagus, dia lebih keras, gelap, lebih gelap dan keras.
0: Keras
2: nah,
0: iya.
2: Kemudian kalau hewan yang sakit ya, hewan yang sakit kalau dia disembelih maka kualitas dagingnya pun jelek. Dia kita sebut daging PSE. Nah itu dagingnya akan lebih lembek dan lebih eksudatif, lebih cair. Nah dari pH-nya pun dia kalau yang PSE itu lebih rendah ya, karena normalnya kan di 4,5 ya, tapi kalau dia di bawah itu. Nah kalau DFD dia lebih, dia di atas 6. Nah jadi kualitas dagingnya tentunya lebih buruk, dan ini juga berpengaruh pada proses pembusukan dagingnya. Jadi kalau kami melihatnya dari sisi kesehatannya ya, jadi kalau hewan yang sakit memang kualitas dagingnya jelek ya, dan hewan yang stres pun demikian. Makanya kami juga
0: berarti selalu, hewan yang cacat ringan juga tidak termasuk seperti itu.
2: Kalau cacatnya itu sudah lama ya, bukan baru ya, misalnya dia patah baru, nah itu tentu berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Tapi kalau cacatnya sudah lama dari sisi kesehatan itu dagingnya
0: tidak layak ya.
2: Nggak, kalau sudah lama dagingnya tetap oke kok. Kayak contoh misalnya tanduknya patah, sudah lama tanduknya patah, itu kualitas dagingnya tetap bagus. Tapi untuk kurban kan berbeda, dia harus betul-betul sempurna gitu kan.
0: Iya, iya,
2: makanya tadi saya sampaikan kriteria hewan kurban itu dia sedikit di atas kriteria hewan sehat. Jadi atasnya itu gitu.
0: Iya, Ustaz, ditambahkan ini menurut pandangan Islam sendiri bahwa hewan kurban ini nantinya akan disembelih pada waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti itu, Pak Ustaz.
4: Ya, kita tidak bisa menyembelih hewan kurban seenaknya. Ada ketentuan waktu, jenis dan sebagainya. Saya kira kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan hewan kurban ini dan seluruh rangkaian acaranya sesuai dengan syariah hanya setengah jam seperti ini. Dan akhirnya kita tidak tuntas membahas ini. Misalnya tadi menyangkut cacat. Cacat sebenarnya itu lebih kurang ada 10 poin padi bagi hewan itu. Misalnya nih, buta, sakit, pincang, pecah kukunya, gigi depannya rontok, ya, kulit tanduk itu sudah terkelupas, kemudian stres atau gila, penyakit kulit dan masih lain-lainnya. Dari segi kesehatan mungkin dagingnya baik, tapi di syar'i dianggap itu tidak layak. Saya tanya nih, aku mau kasih hewan ini ke siapa?
0: Ke orang yang berhak untuk menerima. Dan masyarakat,
4: masyarakat itu mendapat manfaatnya. Tapi hewan ini pada surah Al-Hajj ayat 28 itu Allah bilang begini, layyana lallaha luhumha wala dima'uha wala kiyanal taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah, itu untuk dibagi-bagi kepada orang yang menerima. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Dan bagi orang bertakwa semestinya memberikan sesuatu ke jalan Allah itu yang terbaik dari yang baik. Jadi bukan yang baik saja, yang terbaik dari yang baik. Itu menunjukkan kadar kualitas keimanan seseorang. Barang hewan ini ada sejarah awalnya antara Habil dan Kabil. Nabi Adam punya anak yang tua dengan yang kedua. Nah, yang kedua berikan yang terbaik, sedangkan yang tua itu kasih kambing, pincang-pincang sakit-sakit . Akhirnya Allah tidak terima, dan itulah yang menimbulkan akhirnya terjadi pembunuhan kepada Habil, iri hati. Sekarang turun ke Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah mengganti. Tapi pelaksanaan syariat itu mengikuti itu dan dijelaskan begitu banyak dalam beberapa surat. Al-Maidah ada, Al-An'am ada, Al-Imran ada, Al-Hajj, banyak surat dan banyak ayat yang menjelaskan tentang kurban ini. Nah, jadi saya mau sampaikan ke ibu bahwa siapa saja yang mau melakukan kurban hewan, salah satu faktor terpenting adalah dari mana, asal dari mana Anda memperoleh hewan itu. Pak dokter bisa mengatakan ini sehat dan segalanya, tapi kau peroleh dengan jalan apa? Itu yang sangat menentukan kualitas ibadah ini, karena ini bukan sekedar barang bikin-bikin, sayang, dia ini ibadah yang tidak bisa orang main-main di sini. Dua orang pencuri uang, punya uang, merampok dan sebagainya, lalu dia berkurban. Dia berpikir itu diterima oleh Allah. Allah tidak terima seperti itu. Allah tuh mau yang bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci dan menginginkan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang mau berkorban, jangan sampai dia dapat, jangankan misalnya dalam bentuk rupiah, jangankan ratus, ada saja 1.000 rupiah yang tidak halal di situ, merusak kualitas dari nilai ibadah itu. Jadi ini betul-betul selektif sekali orang yang mau berkorban itu. Oleh karena itu, kalau satu orang tidak mampu untuk mengeluarkan korbannya dalam jumlah yang ditentukan, dia boleh bergabung dengan orang lain.
0: Berarti bisa bergabung ya, bisa bukan bergabung saja satu orang, tetapi bisa bergabung dalam
4: satu
0: keluarga.
4: Satu orang bisa bergabung sampai ada batas. Jadi batasnya 7
0: batasnya
4: orang.
0: Batasnya berapa, Pak?
4: 7 orang. Kalau lebih dari 7 orang tidak bisa. Dan ini ketentuan syar'i. Lalu ada yang bilang, kenapa kita tidak bisa 20 orang untuk satu ekor sapi? Ketentuan Nabi begitu. Dan ketentuan seperti itu tidak melihat lagi ini, melihat dari sisi ketaatan. Ketaatan atas sebuah perintah. Dan ini naqliyah, bukan akliyah. Kalau pakai akal sekotong banyak kan lebih bagus. Tapi penjelasan nakal, dalil mengatakan 7 orang itu cukup. Entah hikmah apa di sana, nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas ada batas.
0: Ada batas ya,
4: ada untuk batas. Dua orang beli kambing, dua orang masih beli kambing, satu orang sekes paling kakar itu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, tidak sampai ke tingkat kurban. 2-3 orang beli kambing, tidak sampai ke tingkat kurban, tapi dia harus sampai kepada sedekah dan infak. Nah, jadi kalau ada orang mau untuk melakukan kurban tapi tidak punya kemampuan, boleh bergabung misalnya di kambing, sapi jelas atau unta jelas berat, maka dia masuk situ. Nah, sekarang penjelasan menyangkut umur. Ini sudah dikasih penjelasan umurnya juga tadi tahu oleh Bapak berdua. Umur unta itu 5 tahun. Umur sapi 2 tahun. Umur kambing 1 tahun sampai 2 tahun. Sapi ini analogikan juga kepada kerbau. Nah, sedangkan domba itu 6 bulan sampai 1 tahun. Umur ini juga sangat penting. Kalau lebih umurnya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Jadi menyangkut masalah kurban ini sangat selektif dan sangat diperhatikan oleh syariat. Maka seluruh imam mazhab itu memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kurban ini. Mengapa? Karena orang berpikir biasa, padahal tidak, ini ibadah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah kurban itu, karena ini menyangkut harta kekayaan, maka persoalannya orang boleh sholat tapi belum tentu dia berkurban.
0: Ya,
4: dia bisa bikin ini tapi berkurban belum tentu. Dan itu melihat orang-orang tertentu lagi yang punya keluasan hati, pikiran dan perasaan, dan mau berbagi rezeki dari dirinya kepada orang lain, baru bisa melakukan itu. Jadi tidak semua orang bisa berkurban, kecuali mereka yang kualitas imannya baik dan dia harus mengikuti tata aturan. Kalau ketua mau bicarain, beta ada catat dia punya penjelasan lebih kurang 12. Tidak punya waktu untuk kita jelaskan.
0: Iya Pak, dijelaskan saja, karena ini juga corong Radio Republik Indonesia tuh hari ini untuk masyarakat juga bisa mengetahui apa yang kriteria-kriteria atau syariat-syariat atau syarat-syarat yang nantinya di lakukan pada hewan-hewan kurban yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar kami buka line telepon di 0813-549-5875, di 0813-549-5875. Berbagai hal yang Anda tanyakan di sini, karena sudah ada juga Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya menjelaskan terkait dengan hukum-hukum Islam yang terkait dengan hewan kurban, dan ada juga dokter yang nantinya memberikan pendapat penjelasan terkait dengan kesehatan-kesehatan hewan yang nantinya akan dikurbankan pada perayaan Hari Raya Idul Adha nanti, dan juga Kepala PLT, Kepala Dinas Pak Yosef Dumatubun yang selalu setia dan menemani Anda di dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara. Ya, saya kembali ke Pak Ustadz. Lebih baik berkurban sendiri ataukah sedekah uang? Seperti itu menurut agama.
4: Kurban itu beda dengan sedekah uang.
0: Iya. Apalagi, ya.
4: Jadi kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat untuk berkurban, sebaiknya dia berkurban. Karena dia berkurban ini selain dia syar'i, menurut jejak para nabi. Hal ini ditegaskan begitu banyak di dalam ayat Al-Quran, dan ada nama-nama khusus masalah kurban ini. Namanya bisa mimbahi matil an'am, binatang yang sudah disiapkan untuk dikurbankan. Dan tidak semua binatang boleh. Ya. Kuda apa rusa tidak masuk ke kategori ini karena bukan binatang ternak. Dan masih banyak binatang lain, tapi yang sangat familiar dengan masyarakat itu sekurang-kurangnya ada 4 jenis. Orang punya ayam satu kandang penuh, 2 kandang, 3 kandang, tapi tidak dibenarkan untuk berkurban. Nah, jadi untuk kurban ini satu ibadah spesial. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, silakan dia pakai kambing kah, ayam kah, dan lain-lain bersedekah. Tapi khusus berkurban ada kriteria yang tidak boleh dianggap sepele. Nah, boleh jadi di kayak ini banyak orang juga belum mendapat pencerahan atau penjelasan tentang tata cara dan hukum berkurban, maka dia laksanakan apa yang sesungguhnya tidak layak. Tapi mungkin ada kata mentakannya, jika tidak maka ini lebih baik daripada yang lebih baik, dekat kata seperti itu. Jadi saya kira pertanyaannya tadi bagus untuk kita renung dulu bersama. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat muslim, sebisanya dialog seperti ini hanya jangan hanya dilaksanakan menjelang Hari Idul Adha. Itu kita tidak sosialisasi persoalannya kepada masyarakat. Padahal ini corong dari pemerintah menjelaskan persoalan-persoalan begini. Jadi kalau bisa itu ya 1 tahun barang 2 kali kah, sehingga pada datang waktunya, oh ini kita sudah tahu duduk persoalan apa yang harus kita ambil, itu kita sudah tahu. Banyak persoalan di sini, menurut kami MU itu banyak persoalan di sini. Persoalan hubungan antar umat, persoalan sosial dan sebagainya, banyak persoalan yang belum mendapat penjelasan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menyampaikan tapi sangat terbatas dengan waktu dan kondisi itu.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz, dan saya ke Pak Yosef Dumatubun. Ini terkait dengan sosialisasi yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa ini sosialisasi ini harus sangat penting untuk masyarakat ketika dan sebelum perayaan hewan kurban ini pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri, apakah selama ini melakukan sosialisasi, pendampingan dan lain-lain sebagainya untuk para peternak atau para penjual hewan di wilayah Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara secara umum?
1: Ya baik, jadi memang persoalan hewan kurban ini kan persoalan yang tadi disampaikan Pak Dokter, itu kan bukan hanya soal sehat tapi layak dari aspek syariatnya. Dan kalau Dinas Pertanian, saya kira Dinas Pertanian Kabupaten Kota semuanya mengacu pada regulasi yang sama. Kalau kita baca tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114 itu, saya kira sudah dijelaskan sangat rinci. Dan karena itu di era yang terbuka informasi seperti ini, saya kira sosialisasi itu penting, tetapi kita saat ini juga sudah dimudahkan dengan bisa mengakses informasi secara cepat dan akurat. Dan karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih mereka-mereka yang ada berhubungan langsung dengan hewan kurban, bisa membaca misalnya peraturan Menteri Pertanian tersebut. Di situ sudah sangat rinci. Misalnya tadi saya kembali ke Pak Dokter, misalnya hewan itu di tempat penampungan sementara tidak boleh lebih dari 1 hari. dan itu ada pemeriksaan untuk keluarnya surat keterangan dokter. Nah itu bisa kita melakukan sosialisasi, tetapi saya kira lewat RRI ya, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa mengakses informasi tentang pemotongan hewan itu secara baik mengacu pada permintaan tadi yang saya sampaikan, permintaan nomor 114. Saya kira dalam era terbuka informasi seperti ini semua orang bisa membaca dan mengikuti. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, kakak saya ini, saya kira juga karena ini negara diatur sehingga ini diatur sangat jelas di dalam permintaan ini. Sudah pasti sudah barang tentu mengakomodir yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz soal syariatnya tadi. Saya kira demikian.
0: Iya, walaupun dengan rujukan dari permintaan, tetapi ya, tadi Pak sampaikan bahwa informasi-informasi ini cepat dan akurat, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di Ohoy-Ohoy daerah terpencil sana dengan berbagai kekurangan teknologi seperti itu? Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri?
1: Yang pertama saya kira untuk pemotongan hewan kurban ini kan sesuatu yang baru, bukan baru, sesuatu yang sudah lama dan sudah sering kita lakukan, acara tahunan, ritual tahunan. Saya kira sosialisasi itu bukan hanya dari dinas, tetapi karena ini kegiatan keagamaan, maka sudah barang tentu ada dari Kemenag maupun misalnya dari para imam, ustadz, saya kira sudah melaksanakan. Kita tahu bahwa dalam situasi seperti ini kita akan sulit menjangkau semua masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Bahkan mengingat kita situasi kita saat ini, hampir seluruh Indonesia juga mengalami apa yang namanya disebut dengan efisiensi. Sehingga kalau kita berharap sosialisasi dalam bentuk tatap muka itu menjadi agak sulit. Tapi saya kira sekali lagi dalam era keterbukaan informasi kita bisa, pertanyaan kita saya kira bisa terjawab jika kita bisa mengakses informasi. Nah selanjutnya mungkin kecuali daerah-daerah yang memang sulit diakses. Tapi saya kira Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah hampir 97% semuanya bisa mengakses internet dengan baik. Dan saya kira mungkin dalam situasi ini mungkin semua orang diminta untuk mencoba untuk mengakses informasi itu dan bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak terjawab langsung. Demikian.
0: Iya, terima kasih Pak Yosep. Saya ke Pak Dokter ini, Pak Dokter, selama jelang dan persiapan-persiapan untuk hewan-hewan ini sudah sehat untuk nantinya dilakukan penyembelihan. Iya, sebelum Pak Dokter menjawab, kami sudah ada satu penelpon dari Bung Bravo yang ada di Ohoy-Ririan sana. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bung Bravo.
5: Selamat pagi Kak Tuti, selamat pagi para narasumber, Pak Dokter, sama Pak Ustadz ya.
2: Iya, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
4: Dari mana ini?
5: Mungkin beberapa hari yang...
0: Dari Ohoy-Ririan, Pak.
5: Mungkin beberapa hari yang... Oh, ya. Hal yang... Sekarang maupun pertanyaan ya, Pak Ustadz, sama Pak Ustadz ya.
2: Iya.
5: Terkait dengan hewan kurban untuk saudara yang beragama muslim, tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa hewan itu harus ya sehat dan layak. Mungkin ada pertanyaan saya nanti dijawab oleh Pak Ustaz atau Pak Dokter, bila mana hewan tersebut sudah dipersiapkan datang hari-hanya, kita tidak tahu sih banyak tiba-tiba hewan tersebut mati, itu langkah apa yang diambil? Terus tadi disampaikan bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak, fungsinya apa? Sampai tadi Pak Dokter berkata bahwa hewan sudah sehat tapi harus layak. kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Ustaz juga tadi, ya mohon dijelaskan. Terus untuk si bawah hewan itu harus sehat dan sempurna, yang baik untuk sebentar dikurbankan untuk para penyelidikan

0: harus standarnya di umurnya yang harus masih muda, atau kan lebih lagi dari itu juga bisa. Fungsinya apa? Nah, itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas Pak Dokter, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: terima kasih Pak pertanyaannya Pak.
2: Iya, terima kasih Bung Bravo yang ada di Ohoiririan sana. Langsung saja dijawab oleh Pak Dokter. Ini satu pertanyaan, ada tiga pertanyaan, tetapi satu pertanyaan dulu ya. Ini hewan sehat, tetapi harus juga layak untuk dikonsumsi. Nanti disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Dokter, ditambahkan juga oleh Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, baik. Pertama, hewan sehat tapi belum tentu layak.
2: Iya.
1: Ini sekalian menjawab terkait dengan persoalan umur ya.
2: Iya.
1: Jadi kami dari tenaga kesehatan hewan ya, memang untuk kewenangan kami memang hanya untuk menjamin bahwa hewan itu sehat ya, kemudian bagaimana pangan yang dihasilkan itu aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan amanat dari undang-undang ya. Tetapi kelayakannya ini kan sudah ditentukan di dalam syariat agama Islam itu sendiri, karena ini kan peruntukannya adalah untuk ibadah. Nah, jadi itu di luar daripada kewenangan
2: tim kesehatan
1: atau tenaga kesehatan sendiri. Jadi kalau kami memaknainya ya, terkait dengan contoh misalnya kenapa umurnya tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang dari 1 tahun.
2: Iya.
1: Ya, kalau di undang-undang tidak boleh kurang dari 1 tahun ya, di permentan ya.
3: Yep.
1: Itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kenapa? Kami mungkin memaknainya secara analogi saja bahwa mungkin Islam menginginkan bahwa hewan itu harus gemuk, karena nanti yang mau dibagi ini adalah dagingnya. Kalau terlalu muda, misalnya kurang dari 6 bulan, seperti domba kurang dari 6 bulan, mungkin dagingnya tidak cukup untuk
2: kecil.
1: Iya. Ya, kami memaknainya mungkin seperti itu, tapi tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa mungkin ini niatan bahwa kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Padahal kalau untuk umur itu saya mungkin memaknainya seperti itu ya, bahwa kemudian kenapa tidak boleh cacat ya, itu memang kriteria dari syariatnya gitu. Padahal bisa, misalnya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misalnya pemotongan di rumah potong hewan. Ada ternak yang datang ke rumah potong hewan, kemudian pada saat penurunan sapi itu dia cedera, kakinya patah. Nah, untuk kondisi yang seperti itu di RPH, keputusan kami ya sebagai otoritas, sebagai dokter hewan, itu tindakannya harus segera dipotong. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit, karena kalau rasa sakitnya itu berlebihan, itu berpengaruh terhadap kualitas daging. Jadi begitu tiba ternyata dia cedera, itu langsung kita sembelih. Nah, tapi kalau untuk hewan kurban kan tidak bisa, karena dia dibawa 1 hari sebelumnya.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalnya disembelih sementara pemotongan untuk menjadi hewan kurban, dia dipotongnya harus di
3: harinya.
1: Terlalu cepat tidak masuk sebagai hewan kurban, terlambat juga tidak masuk sebagai. Jadi ini kriteria dari Islamnya. Tapi kalau dari sisi kesehatan, kita kalau misalnya datang kakinya patah,
2: harus
1: segera dipotong, disembelih. Untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa sakit.
2: Rasa sakit.
1: Nah, sehingga rasa sakitnya berkurang, kualitas dagingnya tetap terjaga. Gitu, itu terkait dengan umur. Jadi itu aja dulu ya, nanti yang pertanyaan
2: selanjutnya. Iya, nanti ditambahkan oleh Pak Ustadz ini. Ya,
4: masalah umur dan apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, sebenarnya bukan ketentuan umur ini dari siapa-siapa, bukan dari pembesar, dari siapa. Ini ketentuan umur ini dari Allah. Allah tahu unta kenapa dia 5 tahun, sapi bisa 2 tahun, kerbau, kambing itu karena kualitas dagingnya sampai pada derajat itu, umur itu sudah memenuhi standar untuk itu. Jadi Allah
2: untuk
4: tahu
2: untuk layak dikonsumsi,
4: layak,
2: ya
4: itu sudah layak konsumsi, itu sudah terpenuhi seluruh unsur gizi dan gizi dan sebagainya itu pada umur itu, maka tidak

0: boleh kurang dari 5 tahun, tapi kalau lebih tidak mengapa, tapi jangan sampai lebih sampai waktu yang tidak ditentukan.
1: Iya. Nah,
0: jadi dari segi umur ini bukan karena ketentuan dari satu kelompok orang atau pemerintah, ini ketentuan agama langsung ini. Nah, itu berarti langsung dari Allah dan Allah tahu. Misalnya domba bukan semata-mata karena kurang daging, tidak. Tapi kualitas dagingnya itu sudah terpenuhi semua unsur yang dibutuhkan, dan ini yang mau diberikan kepada orang supaya orang yang menikmati juga merasa bahagia, merasa senang. Kalau kita tidak mungkin mau kasih daging busuk kepada orang atau yang kurang berkualitas.
1: Harus yang terbaik ya.
0: Harus yang terbaik. Oleh karena itu, seluruh ketentuan tentang kesehatan tadi itu juga mengarah kepada kualitas daging itu. Jadi kukunya mungkin bagi kita dipukul sedikit saja mau. Tapi boleh jadi Allah tahu sedikit kuku yang cacat atau rusak ini tetap berpengaruh terhadap kondisi objektif dari binatang yang bersangkutan. Jadi semua itu menjadi hal terpenting untuk dijaga. Binatang kurban tidak boleh dengan seenaknya saja dilakukan.
1: Berarti cacat ringan juga itu tuh?
0: Semua itu sudah masuk ke dalam apa yang ditetapkan oleh agama itu. Jadi penetapan agama itu lebih komprehensif dibanding dengan yang kita pikir. Boleh jadi ada hal yang terselip yang kita tidak tahu maknanya Allah sembunyi. Nanti di dalam perkembangan ilmu pengetahuan oleh dokter, oleh ternyata maksudnya begini, belakangan baru orang tahu seperti itu.
1: Padahal semuanya sudah tertulis dalam Al-Qur'an.
0: Sudah semuanya tertulis di sana. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, sudah dipersiapkan nanti pada hari H binatang atau kurban itu dia mati.
1: Iya, betul.
0: Apa jalan keluarnya? Sementara yang bersangkutan sudah tidak punya kemampuan untuk mengganti binatang kurbannya.
1: Yeah. Betul.
0: Ini ada apa
1: ketentuan-ketentuan.
0: Ya, semacam perbandingan. Ada orang yang setor uang haji sudah lengkap, besok berangkat, tapi dia meninggal. Bagaimana itu? Yang bersangkutan dari segi tentuan syar'i sudah terpenuhi sebagai seorang haji karena tidak berangkat bukan karena kesengajaan tapi karena dia meninggal. Jadi Allah sudah catat itu karena ada kejadian pada masa haji wada. Ada seseorang dari jamaah haji yang seharusnya ikut berangkat dengan Nabi pada waktu itu, itu haji terakhir Nabi itu di Arafah. Sambil jam-jam begini Nabi kasih penjelasan sambil menunggu zuhur itu, Nabi bilang, saat ini ada satu orang yang sudah hajinya sudah diterima sebagai haji yang mabrur. Jadi para sahabat yang ada di sekitar bilang, ada yang berdiri, siapa ya Rasulullah, tolong sampaikan, apakah saya, apakah ini semua. Nabi bilang, orangnya tidak datang. Loh, orang tidak datang bagaimana hajinya sudah jadi haji mabrur? Iya, dia tidak datang karena pada saat mau berangkat, tetangganya itu membutuhkan uluran tangan karena ada anak-anaknya yang sudah sangat luar biasa menderita, seluruh biaya hajinya dia kasih dan dia tidak datang. Nah, dan itu Tuhan kasih apa kuanti-wanti begitu. Karena Nabi Musa itu pernah bertanya, ya Allah saya sudah sholat, Allah bilang sholat untuk dirimu sendiri, saya sudah haji ya kau untuk memenuhi rukun Islam, ini semua sudah itu untuk kau saja, lalu ibadah apa yang paling kau suka ya Allah? Ibadah yang paling saya suka yaitu kau bantu orang yang susah.
1: Bersedekah ya.
0: Bersedekah, bantu orang yang susah lah, bersedekah. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, saya mau sampaikan kepada ibu dan kepada semua, binatang kurban, hewan kurban ini tidak semata-mata diperuntukkan untuk orang Islam. Kalau ada orang non-muslim yang membutuhkan kasih, karena situlah terlihat bagaimana luasnya agama ini.
1: Berarti ada toleransi, jiwa-jiwa sosial yang, juga seperti itu.
0: Dan zakat juga begitu bisa. Nah, jadi masa ini kau sembelih hewan kurban keliling ini lalu keluarga kampung di sebelah desa-desa, dia dulu nonton, itu kata tidak bisa. Tidak, itu bisa dikasih.
1: Dibolehkan ya?
0: Dibolehkan untuk diberikan itu. Dan itu keluasan karena di sini ada selain ibadah ada sisi kemanusiaan di sini. Jadi kemanusiaannya diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, manusia yang membutuhkan dikasih, dan Allah sangat suka yang begitu. Nah, kemudian ya masalah umur saya kira sudah. Jadi bagi saudara Bravo di Rerean sana, pertanyaan Anda dihukumkan, dikiaskan seperti pelaksanaan ibadah haji bagi orang ini. Kalau